0: faktor yang dapat mendukung kebahagiaan hidup, yaitu menjaga persahabatan yang baik, membiasakan diri bersyukur, memiliki sikap optimis, bersikap ikhlas dalam menjalani kehidupan, serta rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kita beralih ke berita berikutnya. NCB Polri akui deportasi warga Palestina ke Siprus, diris oleh republika.co.id. NCB Interpol Polri membenarkan kabar tentang penangkapan terhadap seorang warga asal Palestina, Abdul Karim Raed Mikdad. Sekretaris NCB Polri, Brigadir Jenderal Widya Motko mengatakan bahwa Interpol juga melakukan deportasi terhadap Abdul Mikdad ke Siprus pada Jumat lalu. Beliau menerangkan nama Abdul Karim Raed Mikdad masuk dalam daftar pencarian orang oleh Interpol alias berstatus International Red Notice. Beliau mengklaim penangkapan dan pemulangan paksa terhadap Abdul Mikdad tersebut atas permintaan NCB Interpol Nicosia Siprus. NCB Polri sebagai salah satu anggota kepolisian internasional punya kewajiban menangkap subjek International Red Notice jika masuk atau berada di wilayah hukum Indonesia. Pun NCB Polri punya kewajiban memulangkan subjek International Red Notice tersebut ke NCB Interpol negara asal yang meminta pemulangan. Kita beralih ke berita berikutnya. Jangan buru-buru izinkan anak bermedsos. Ini pesan Menkomdigi kepada orang tua. Dirilis oleh republika.co.id. Menteri Komunikasi dan Digital Mithya Hafid menegaskan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak hadir untuk memperkuat peran orang tua dalam melindungi anak di ruang digital, bukan mengambil alih tanggung jawab perusahaan. Maksud kami, tanggung jawab pengasuhan. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menetapkan anak di bawah usia 16 tahun tidak diperbolehkan memiliki akun pada media sosial berisiko tinggi sebagai bagian dari upaya melindungi mereka dari berbagai ancaman dunia digital. Beliau menjelaskan, peraturan tunas mewajibkan setiap penyelenggara platform digital menerapkan prinsip safety by design atau pelindungan anak sejak tahap perancangan pelayanan. Dengan pendekatan tersebut, platform digital dituntut memastikan produk dan layanannya aman digunakan oleh anak-anak. Ya, Kota 5 dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
5: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
4: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
5: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
4: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
5: Ta'ala anha, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
4: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
5: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
4: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
6: Radio Mu'adz bin Jabal. Info Dunia Islam.
0: Ya, Ikhwatul Iman, dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, Israel larang jurnalis Yerusalem masuk ke Masjid Al-Aqsa, dirilis oleh minanews.net. Otoritas Israel mengeluarkan perintah pada Ahad lalu yang melarang jurnalis Ahmed Al-Safadi, anggota Komite Aksi Nasional di Yerusalem, memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa setelah menggerebek rumahnya, menangkapnya, dan membawanya ke kantor polisi Al-Qisla di kota tua Yerusalem. Dilansir dari Wafa, larangan terhadap Al-Safadi merupakan bagian dari serangkaian perintah pengusiran yang semakin meningkat kepada penduduk Yerusalem sebagai bagian dari kebijakan sistematis yang bertujuan membatasi akses warga Palestina ke Masjid Al-Aqsa dan mengurangi kehadiran warga Yerusalem di sana. Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa pasukan Israel menggerebek rumah Al-Safadi sebelum menahannya, lalu membawanya ke pusat integrasi Al-Aqsa. Di otoritas Israel menyerahkan perintah yang melarangnya memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa. Kita beralih ke berita berikutnya. Hamas sambut keputusan Belgia larang impor produk permukiman Israel, dirilis oleh minanews.net. Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas menyambut baik keputusan pemerintah Belgia untuk melarang impor produk yang berasal dari permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki. Dalam pernyataan yang dikutip pada Ahad lalu, Hamas memuji larangan tersebut sebagai keputusan bersejarah yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional. Gerakan tersebut mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk mengadopsi keputusan boikot serupa terhadap Israel dan permukimannya, serta mengambil langkah-langkah efektif untuk mengisolasinya secara internasional, meminta pertanggungjawabannya atas kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap rakyat Palestina dan tanah mereka, serta mendukung hak mereka untuk mengakhiri pendudukan dan mencapai hak-hak sah mereka atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Kita beralih ke berita terakhir, pemukim Israel bakar masjid dan rumah Palestina di tepi barat, dirilis oleh minanews.net. Pemukim ilegal Israel melakukan serangkaian serangan di tepi barat yang diduduki pada Ahad lalu, membakar dua rumah dan sebuah masjid, serta melukai 4 warga Palestina. Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Palestina menyatakan para pemukim Israel membakar sebuah masjid di kota Tuana di Mesafer Yeta Hebron menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas tersebut. Kementerian tersebut mengutip sumber-sumber setempat mengatakan para pemukim menyerbu desa tersebut dan menggunakan bahan bakar untuk membakar masjid sebelum warga serta tim pertahanan sipil bergegas memadamkan api. Menurut kementerian, terjadi bentrokan selama upaya pemadaman api dengan pasukan tentara Israel yang memberikan perlindungan bagi para pemukim. Kementerian tersebut menyebut serangan masjid itu sebagai tindakan terorisme dalam arti penuh dan mengatakan itu adalah bagian dari kebijakan Israel yang bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari Mesafer Yatta. Ikhwatul Iman, sahabat muat dimanapun Anda berada. Itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICMR.
7: Astagfirullah.
8: Kenapa, bro?
7: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
8: Mana-mana?
7: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
8: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
7: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
9: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
10: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
11: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
10: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
11: Bah, adakah rezeki yang gurih?
10: Ada, toh. Namanya Kaf Fried Chicken.
12: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
14: Qad aflahal mu'minun.
13: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
14: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
13: Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya.
14: Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun.
13: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
14: Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
13: Dan orang yang menunaikan zakat.
14: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
13: Dan orang yang memelihara kemaluannya.

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu, zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

0: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: ثم إنكم بعد ذلك لميتون.
0: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
1: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
0: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.

Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

0: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
0: Atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu."

0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku."

0: Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu. Kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."

0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum 'Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ
0: Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.

Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.

0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin layusbihunna nadimin.
0: Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
1: فأخذتهم

0: Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya.

Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alim.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
1: Faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.
1: Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin.
0: Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
1: أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa
1: نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
0: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.
0: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.
1: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
0: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami, ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Tetapi, hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain, buruk, yang terus mereka kerjakan.

Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami.

0: Sungguh, ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
1: Mustakbirina bihi samiran tahjurun.
0: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.

Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.

0: atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rizki yang terbaik.
1: Wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim.
0: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
1: Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anil sirati lanakibun.
0: Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.
1: Walau rahimnahum

Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
0: Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?

0: Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?
1: Qul man rabbus samawati s-sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim.
0: Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki ars yang agung?
1: Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi. Dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillah, qul fa'anna tusharun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
1: Bal atainahum bilhaqqi wa innahum lakadibun.
0: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.

0: Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Alimul ghaib wasyahadati fata'ala amma yusyrikun.
0: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qul rabbi imma turianni ma yu'adun.
0: Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin.
0: Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
1: Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin.
0: Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan.
1: Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
0: Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia."

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

0: Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. وَمَنْ

0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam.
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
0: Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek.

0: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku.

Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka.

0: Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin.
0: Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?
1: Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'addin.
0: Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.

Dia Allah berfirman, "Kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui.

Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki ars yang mulia.

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
0: Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat.

0: yang terbaik.
1: 94,3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Hadirati sada. Yurjan intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang mi ini, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
10: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
9: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
10: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
9: Wahai anak Adam, katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk kita kembali mengawali pekan ini dalam keadaan sehat dan juga penuh dengan harapan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga tentu kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan di hari ini, di hari Senin 20 Juli 2026 Masehi, seperti biasa di Senin pagi, jam 9 pagi, ditemani oleh saya Ibrahim Jabar, dan biiznillahi ta'ala kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, seringkali yang membuat hati kita terluka bukan karena sedikitnya nikmat, tetapi karena terlalu besarnya harapan yang kita gantungkan kepada manusia. Kita berharap untuk dipahami, kita berharap untuk dihargai, dibantu, atau dibalas kebaikan yang kita lakukan. Nah, ketika harapan itu tidak sesuai kenyataan, maka hati pun menjadi kecewa. Padahal sahabat Mu'adz, Allah mengajarkan agar hati kita itu hanya bersandar kepada Allah. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 23, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, begitulah seorang mukmin seharusnya, sahabat Mu'adz. Dia tetap berikhtiar, dia tetap bekerja sama dengan sesama manusia, tetapi sandaran hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah sebab, sedangkan Allah lah yang menentukan hasilnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan nasihat yang sangat agung kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, jangan kita jadikan manusia sebagai tempat kita bergantung. Karena manusia itu bisa berubah, sahabat Mu'adz. Bisa lupa, sibuk, bahkan tidak mampu memenuhi harapan kita. Tetapi Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah lupa. Dan Allah tidak pernah kekurangan sedikit pun. Allah juga berfirman di surat Thalaq ayat 3, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka mari kita awali hari Senin ini dengan memperbaiki arah dari harapan kita. Jangan terlalu berharap kepada manusia sehingga kita mudah kecewa. Berharaplah sebesar-besarnya kepada Allah, karena siapa yang bergantung kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang kuat tawakalnya, ikhlas amalnya, dan selalu ridho terhadap ketentuannya. Allahumma ja'al qulubana muta'alliqatan bika wahdaka, wa la taj'al ta'alluqana bighairika, warzuqna husnat tawakkuli 'alaika fi kulli umurina. Ya Allah, jadikan hati kami hanya bergantung kepada-Mu semata. Jangan Engkau jadikan hati kami bergantung kepada selain-Mu. Anugerahkan kepada kami tawakal yang baik kepada-Mu dalam seluruh urusan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada di kesempatan pagi ini, sebenarnya kalau kita melihat di jadwal, kita harus mendengarkan atau hendaknya mendengarkan kajian pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib bersama Al-Ustadz Zain, maksud kami Al-Ustadz Ahmad Lawde LC Hafizahullah Ta'ala. Namun qadarullah, karena satu dan lain hal, Al-Ustadz berhalangan untuk mengisi kajian di pagi ini, maka kita akan dengarkan siaran ulang dari kajian beliau pembahasan kitab Al-Wabilu Sayyib dari pertemuan yang telah berlalu. Walaupun ini hanya siaran ulang, tetapi sahabat muat biiznillah kita tetap bisa mengambil banyak manfaat darinya, dan tentunya kita bisa kembali memurojaah apa yang telah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Olehnya itu sahabat muat, mari kita dengarkan kajian berikut ini tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bersama, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabilu Sayyib yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Taib, masih pembahasan kita insyaallah berkaitan dengan pembahasan tentang zikir. Pada pertemuan sebelumnya dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah hamba yang paling utama dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat kelak? Beliau menjawab, orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah mereka juga lebih utama daripada seorang mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, seandainya ia memukul orang-orang kafir dan musyrik dengan pedangnya hingga pedang itu patah dan tubuhnya berlumuran darah, niscaya orang-orang yang banyak mengingat Allah tetap lebih tinggi derajatnya daripada dia. Ya. Hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama, hadis yang gharib yang disebutkan oleh para ulama, hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun meskipun sanad hadis ini lemah, makna umum tentang keutamaan zikir didukung oleh banyak dalil sahih dari Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya firman Allah, وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمًا, bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah, ya, laki-laki yang mereka berzikir kepada Allah dan perempuan yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya sabaqal mufarridun, bahwa orang-orang yang menyendiri dalam ibadah telah mendahului. Ketika para sahabat bertanya siapakah mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan, dan dalam Sahih Bukhari dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak mengingat Rabb-nya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ini adalah salah satu hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan zikir dan pengaruh zikir dalam diri seseorang. Pengaruh zikir terhadap kehidupan hati. Ya, yang dimaksud hidup dan mati dalam hadis ini bukan kita berbicara hanya hidup, ya, dan mati jasadnya, tetapi hidup dan matinya hati. Ya. Jadi orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia hidup tetapi mati jasad. Adapun yang mereka berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir, mereka hidup dan hatinya pun hidup. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, awaman kana mayyitan fa ahyainah. Apakah orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan? Ya. Ini dalam surat Al-An'am ayat 122 Allah menyebutkan tentang orang yang tadinya mati lalu Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan. Ya, apa maksudnya? Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud mati di sini adalah mati hati. Ya. Dia mati hatinya karena apa? Karena kekufuran, karena kebodohan, karena kelalaian, ya, dan berbagai hal yang membuat hatinya mati. Ya, sedangkan hidup, ya, lalu Allah menyebutkan fa ahyainahu, lalu kami menghidupkannya, maksudnya dihidupkan dengan iman, dihidupkan dengan ilmu, dan dihidupkan dengan zikir, dihidupkan dengan ketaatan. Maka hadis ini menyebutkan kepada kita semua bahwa zikir bagi hati itu seperti, ya, air bagi ikan. Ya. Sebagaimana ikan tidak dapat hidup tanpa air, hati tidak akan bisa hidup dengan kehidupan yang sempurna tanpa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu hati yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yakin dan pasti, ya, mereka yang tidak pernah sholat, yang mereka tidak pernah, ya, berzikir kepada Allah, pasti akan ditimpa kerasnya hati, ya, pasti. Kemudian berikutnya sempitnya dada, gelisah dan gundah, lemahnya iman, mudah terjatuh dalam syahwat dan syubhat bagi orang-orang yang mereka jarang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, minimal sebenarnya kalau ingin hati itu tetap hidup, ya, masih ada kehidupan, seharusnya dia menjaga sholatnya. Ya, sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dalam sholat, ya, ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan badan, dan ada zikir dengan hati. Bagi yang dia sama sekali tidak mengerjakan ibadah sholat, yakin bahwa, ya, apa yang kita sebutkan tadi, kerasnya hati, sempitnya dada, gelisah, ya, lemah imannya, mudah terjatuh dalam syahwat syubhat, itu pasti. Ya. Maka perbanyaklah untuk senantiasa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, zikir-zikir yang mudah, ya, tetapi zikir-zikir yang mudah ini, yang ringan di lisan, ini tetap akan menghidupkan hati kita. Ya. Apalagi kalau misalnya setelah berzikir, ya, kita ada hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran ini kita baca setiap saat. Kita ulang-ulang, walaupun mungkin itu hanya surat Al-Fatihah yang kita hafal. Tapi kita baca terus-menerus, ini akan menghidupkan hati. Daripada Al-Quran misalnya, mungkin, ya, banyak hafalan tetapi jarang dibaca. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairi minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَهُ. Aku sesuai dengan persangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu perkumpulan, aku mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekat kepada aku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepada aku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia datang kepada aku berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari kecil. Dan seterusnya. Yeah. Hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini mengandung beberapa kaidah besar, ya, dalam akidah, kemudian dalam ibadah dan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maksudnya bahwa seorang mukmin hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Agar seorang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat-Nya, terutama saat ketika orang mau meninggal. Ya, maka hendaknya dia memperkuat rahmat-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini ampunannya tatkala bertaubat. Ini prasangka yang baik. Ketika dia bertaubat, jangan kemudian kita berpikir tidak akan diterima, tidak akan diterima. Tidak. Sebabnya seorang hamba meyakini ampunan Allah ketika dia bertaubat. Kemudian meyakini pertolongannya ketika bertawakal. Ya. Ketika dia sudah berusaha dengan mencari sebab-sebab, kemudian dia menyerahkannya kepada Allah, maka seharusnya dia prasangka baiknya saat itu meyakini pertolongan Allah pasti akan datang. Kemudian meyakini dikabulkannya doa ketika berdoa. Ini prasangka baik. Ada orang berdoa, dia ini dikabulkan atau tidak, ya? Ya, ini jadi ada seolah-olah prasangka yang ada dalam dirinya, Allah berikan, Allah mampu, ini tidak benar dalam doa. Dalam doa, ketika Anda berdoa, seharusnya Anda meyakini itu akan dikabulkan. Kemudian di sini ada ya firman Allah, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Apa maksudnya di sini kebersamaan Allah? Ya, aku bersamanya apabila ia mengingatku. Ya. Jangan kemudian ketika melihat konteks zahir hadis ini berarti Allah itu bersatu dengan hambanya, tidak mungkin, ya, atau melebur dengan hambanya. Karena sebagian orang kemudian dia berdalil dengan hadis ini, Allah itu saya adalah Allah, ya, karena Allah sudah bersamanya. Kita katakan bahwa ma'iyah di sini, kebersamaan di sini adalah kebersamaan atau ma'iyah khusus, yaitu kebersamaan Allah dengan hambanya berupa pertolongan, ya, penjagaan, taufik, ya, rahmat dan bimbingan. Bukan berarti Allah menyatu dengan makhluk atau berada di setiap tempat, enggak. Kalau misalnya seorang hamba, ya, semua mengingat Allah, berarti Allah akan bersama, ya, setiap hamba, berarti Allah itu banyak. Kita katakan kebersamaan di sini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ma'iyah khusus, kebersamaan yang khusus. Ya. Dan para ulama salaf menetapkan bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya, ya, beristiwa di atas arsy, ya, namun ilmunya, pendengarannya, penglihatannya dan pengawasannya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang terlewatkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan fa in dzakaroni fi nafsi. Ini keutamaan zikir secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ya. Siapa yang berzikir secara sembunyi-sembunyi karena ikhlas kepada Allah, Allah akan menyebutnya. Ya, wa in dzakaroni ya fi nafsihi. Kalau dia menyebut saya pada dirinya, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, ya, Allah juga akan menyebut hamba-Nya tersebut pada dirinya. Kalau dia menyebut Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia dalam majelis kebaikan, Allah akan menyebutnya di hadapan para malaikat yang mulia. Dan ini menunjukkan kemuliaan luar biasa bagi ahli zikir. Fa in taqarraba wa in taqarraba ilayya syibra. Ini balasan Allah lebih besar daripada amalan hamba. Ya. Amalan yang kecil, ya, atau kadang diremehkan oleh seorang hamba, tapi karena itu adalah ikhlas, muncul dari hati yang ikhlas, Allah akan memberi balasan yang lebih baik. Wa in taqarraba ilayya syibra. Ya, maknanya bukan ukuran jarak yang hakiki, tetapi menunjukkan bahwa sedikit amal, ya, sedikit amal itu dibalas dengan pahala yang besar. Satu langkah menuju Allah dibalas dengan karunia yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah Anda pergi, ya, keluar untuk menuntut ilmu atau untuk mengajar, ya, atau untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat kebaikan. Ya. Ini kaidah, bahkan lebih dari itu. Ya, tergantung, ya, keikhlasan, tergantung, ya, waktu dia membantu, misalnya apakah orang yang dibantu ini pas butuh atau bagaimana. Ya. Jadi ini kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita semua, satu kebaikan yang Anda lakukan itu minimal dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini pula terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah mengingat, Allah mencintai hamba yang mendekat kepadanya, Allah datang kepada hamba yang datang kepadanya. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan seluruh sifat-sifat Allah sebagaimana ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa menolak, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membahas bagaimana hakikatnya, dan tanpa mengubah maknanya, tahrif. Ya. Ataituhu harwalah, aku datang kepadanya dengan berlari kecil. Ya, maka kita imani sebagaimana datangnya dalam hadis. Ya, kita menetapkan sifat tersebut bagi Allah sesuai dengan keagungannya dan tidak menyerupakannya dengan cara berjalan atau berlari makhluk. Ya, sebagaimana perkataan Imam Malik dalam sifat-sifat Allah, al-istiwa itu diketahui maknanya. Ya, bersemayam itu diketahui maknanya, bagaimana caranya tidak diketahui, mengimaninya wajib, dan bertanya tentang kaifiyah bagaimananya adalah sebuah kebid'ahan. Ya. Jadi dalam masalah, ya, asma wa sifat ini, ya, ini pembahasan yang banyak orang-orang ini tergelincir, ya, dalam pembahasan asma wa sifat. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mereka menetapkan, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang datang dari Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita berbicara Allah beristiwa di atas arsy, maka kita katakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Tidak kemudian kita katakan bahwasanya ini berarti kita akan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini adalah perkara ghaibiyah. Ya. Perkara ghaibiyah, perkara yang tidak bisa dipahami oleh, ya, akal manusia hakikatnya itu bagaimana. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjelaskan kepada kita semua karena akal kita tidak sampai ke sana. Ya. Kemudian beliau menyebutkan wa fi Tirmizi an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر. Dalam riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah dan nikmatilah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga? Beliau menjawab, yaitu majelis-majelis zikir. Dalam hadis ini menunjukkan ya keutamaan besar ya, tentang ya zikir ya. Halaqo zikir. Dan halaqo zikir di sini, halaqo zikir ini bukan hanya terbatas pada ya zikir-zikir yang misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya, tetapi yang dimaksud ya dengan halaqo zikir di sini adalah mencakup seluruh majelis yang di dalamnya Allah diingat dan agamanya dipelajari. Dan Imam Nawawi menyebutkan bahwa majelis zikir itu mencakup membaca Al-Quran, mempelajari tafsir, mempelajari hadis, mempelajari ilmu syariat, ya bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan segala bentuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala yang disyariatkan. Dan para ulama salaf menilai bahwa majelis ilmu yang mempelajari halal dan haram, mempelajari syariat Islam, ini termasuk majelis zikir yang paling utama. Kenapa? Karena ilmu itu adalah jalan utama mengenal Allah dan beribadah kepadanya dengan benar. Ya. Kemudian di sini majelis zikir itu disebut Riyadul Jannah, taman-taman surga. Kenapa disebutkan demikian bahwa halaqo zikir itu adalah taman-taman surga? Pertama, bahwa majelis zikir ya, tapi bukan majelis zikir yang diisi dengan kebid'ahan. Karena banyak kita lihat orang-orang berdalih dengan keutamaan majelis zikir lalu membuat majelis zikir di situ ada bid'ah. Ya, zikir-zikir yang dibuat-buat yang tidak sesuai sunnah. Kemudian tata cara pengucapannya juga tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang ada orang mengucapkan zikir ya sambil goyang-goyang, sambil ya kepala joget, ya ini tidak dibenarkan. Ini adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan ya syariat Islam atau yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis zikir disebutkan sebagai taman-taman surga, bahwa majelis zikir menjadi sebab masuk surga. Ya, kemudian di dalamnya kenapa ini taman-taman surga? Karena akan turun rahmat Allah sebagaimana keutamaan orang menuntut ilmu dalam majelis. Malaikat menghadirinya dan menaungi pesertanya. Hati mereka memperoleh ketenangan dan kebahagiaan sebagaimana kenikmatan ya menikmati taman-taman yang indah. Dan ia merupakan gambaran kenikmatan surga yang dapat dirasakan di dunia. Ini ketika kita belajar syariat sesuai ya pemahaman ya salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Di situ ada rasa nikmat ketika duduk di majelis ilmu. Dan dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa para malaikat berkeliling mencari majelis zikir, lalu mengelilingi para pesertanya dan Allah membanggakan mereka di hadapan ya para malaikatnya. Ya. Dan para salaf ketika memahami hadis ini sesuai makna yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat, yaitu bahwa halaqo zikir adalah majelis yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Majelis yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, oleh karena itu, yang paling utama ya, majelis zikir tersebut adalah majelis yang mengajarkan tauhid. Ya, yang mengajarkan akidah yang benar. Ya. Ketika Anda memilih majelis, mana yang paling utama Anda memilih majelis? Maka di sana misalnya ada majelis fikih, ada majelis tauhid, ya, memperbaiki akidah, majelis, ya, banyak majelis. Maka kita mencari prioritas utama. Ya, perbaiki dulu akidah, perbaiki dulu tauhid, cari ya majelis yang di situ ada membahas tentang akidah atau masalah tauhid. Ya, baru kemudian kita memperdalam ilmu-ilmu yang lainnya. ya, tafsir hadis Nabi, fikih. Intinya apa? Bahwa kita berusaha ketika menuntut ilmu ini, menuntut ilmu ya sesuai dengan nasihat dari para ulama, agar pertama kali kita perbaiki adalah tauhid dan akidah kita. Ya. Dan ini tentu adalah mendapatkan keutamaan yang lebih daripada yang lainnya. Kemudian di sini disebutkan wa fi Tirmidzi aidan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla annahu yaqul inna 'abdi kullu 'abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulakin kirnahu. Sesungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku. Ya, sungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku adalah yang mengingatku ketika ia sedang berhadapan dengan lawannya, dengan musuhnya. Ini adalah hadis kudsi yang menunjukkan keutamaan zikir kepada Allah pada saat-saat yang paling berat dan menegangkan. Ya, kebanyakan manusia mengingat Allah ketika tenang dan lapang. Akan tetapi ketika rasa takut datang, hati sering lalai dan sibuk dengan sebab-sebab dunia. Ya. Adapun hamba yang sempurna imannya, maka ketika menghadapi musuh dan bahaya, hatinya justru semakin bergantung kepada Allah. Ya, ketika Anda misalnya naik pesawat, ada guncangan, ingat Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya berteriak kosong. Ya. Saat itu Anda berada di atas ketinggian, Anda dianjurkan, disunahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Bukan kemudian ya, ketika kita mendapatkan guncangan kita hanya berteriak sebagaimana orang berteriak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saat perang, saat ketakutan, ya, saat menghadapi ujian, ya, dan berusaha untuk tidak melupakan Allah saat ya manusia lainnya mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu idza lakitum fi'ah fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhadapan dengan suatu pasukan, maka teguhkanlah hati kalian dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Saat menghadapi musuh, ya, tentu ya, ketika dalam perang, ini hati kita akan sibuk dengan perang. Ya, fokus kita sibuk dengan perang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jika ingin mendapatkan keberuntungan, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat tersebut. Ya. Maka di dalam hadits qudsi inna 'abdi kull 'abdi, ya, bahwasanya sungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku, menunjukkan bahwa kesempurnaan ubudiyah, penghambaan, bukan hanya tampak dalam ibadah ketika dalam keadaan nyaman. Ya, tetapi terutama ketika seorang berada dalam keadaan yang mengguncang hati. Ya, saat itulah terlihat siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah dan siapa yang bergantung kepada selainnya. Karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah manusia yang paling sempurna dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingat Allah dalam keadaan aman, dalam keadaan takut, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong dan memuliakan mereka. Ya, kemudian kata penulis, hadis ini merupakan penjelasan yang tegas dalam masalah perbandingan keutamaan antara orang yang berzikir dan orang yang berjihad. Sesungguhnya orang yang berzikir sekaligus berjihad lebih utama daripada orang yang berzikir tanpa berjihad, dan lebih utama daripada mujahid yang lalai dari mengingat Allah. Dan orang-orang yang berzikir tanpa berjihad, ya, lebih utama daripada mujahid yang lalai dari Allah Ta'ala. Orang yang paling utama di antara para ahli zikir adalah para mujahid. Dan orang-orang yang paling utama di antara para mujahid adalah mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, intinya bahwa penulis menjelaskan inna abdi kulla abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulakin kirnahu, sungguhnya hambaku yang benar-benar hambaku adalah yang mengingatku ketika berhadapan dengan musuhnya, menunjukkan bahwa kesempurnaan seorang hamba terletak pada terkumpulnya dua ibadah besar ini, jihad di jalan Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang yang berjihad namun hatinya penuh dengan zikir ya kepada Allah itu lebih utama daripada orang yang hanya berzikir tanpa berjihad, dan lebih utama daripada mujahid yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mujahid yang berzikir ya lebih utama? Karena ia menggabungkan pertama ibadah hati yaitu zikir, tawakal dan ikhlas, dan ibadah anggota badan yaitu jihad dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini, mengapa ahli zikir itu lebih utama daripada mujahid yang lalai? Ya. Ahli zikir lebih utama daripada mujahid yang lalai. Karena sungguhnya tujuan seluruh ibadah adalah mengingat Allah. Ya, seluruh tujuan dari ibadah yang kita kerjakan, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, menyembelih, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingat Allah. Wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya. Wa li dzikrillahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Oleh karena itu mujahid yang lalai dari Allah kehilangan ruh dan tujuan utama ibadahnya. Sedangkan ahli zikir tetap menjalankan ibadah hati yang merupakan pokok daripada seluruh ibadah. Maka di sini disebutkan tingkatan yang pertama adalah mereka az-zakir al-mujahid berzikir kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama, manusia yang paling utama, menggabungkan keutamaan amal hati dan amal ibadah. Kemudian yang kedua adalah az-zakir bila jihad, yang banyak berzikir tapi dia tidak berjihad. Ya, dia masih memiliki keutamaan besar karena hatinya hidup dengan mengingat Allah. Kemudian tingkatan yang ketiga, al-mujahidul ghafil, yang dia berjihad namun lalai dari zikir dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tentu tetap memiliki keutamaan jihad tetapi kehilangan kesempurnaan yang lahir dari zikir. Ada yang hilang dari dia. Kemudian penulis menyebutkan dalil-dalil ya tentang apa yang beliau sebutkan sebelumnya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhadapan dengan suatu pasukan, maka teguhkanlah hati kalian dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menggabungkan antara zikir yang banyak dan jihad agar mereka berada di atas harapan memperoleh keberuntungan. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan firman-Nya, wa dzakirinallaha katsira wadzakirat, laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan-perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa zikir merupakan ibadah yang sangat agung dan memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengulang perintah untuk memperbanyaknya dalam banyak ayat. Ya, dalam banyak ayat Allah mengulang-ulang agar seorang mukmin, seorang mukminah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendengarkan tadi untuk banyak berzikir, zikir yang banyak bukan sekedar banyak dalam ucapan lisan. Tetapi maksudnya untuk banyak berzikir di sini mengingat Allah dengan hati, menyebutnya dengan lisan, menaatinya dengan anggota badan, serta menghadirkan pengawasan Allah dalam seluruh keadaan. Ya, jadi bukan hanya di lisan. Ini hanya bagian, baru satu bagian, tapi dengan hati, dengan lisan, ya, dengan anggota badan. Juga ya, menghadirkan pengawasan Allah dalam seluruh keadaan. Di ayat pertama, Ya. Penulis menyebutkan tentang zikir saat menghadapi musuh. Zikir saat menghadapi musuh. Allah tidak hanya memerintahkan kaum mukminin untuk berperang, tetapi juga memerintahkan mereka memperbanyak zikir ketika menghadapi musuh. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa kekuatan hati, ya, yang lahir dari zikir, ini lebih penting daripada kekuatan fisik semata. Ya, kekuatan hati ini sangat dibutuhkan saat perang. Kemudian yang berikutnya, bahwa kemenangan itu datang dari Allah, dan Allah akan berikan kemenangan itu kepada orang-orang yang banyak mengingatnya. Zikir itu merupakan sebab terbesar datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah manusia yang paling kuat dalam jihad sekaligus paling banyak berzikir kepada Allah.

0: Jadi ayat-ayat tadi ini juga menunjukkan kesempurnaan seorang mukmin bukan hanya pada banyaknya amal lahiriah, tetapi pada hidupnya hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama salaf mengatakan bahwa zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Jika ikan dipisahkan dari air, maka ia akan mati. Demikian pula hati manusia. Bila jauh dari zikir kepada Allah, maka hati ini akan menjadi lemas, hati ini akan menjadi keras dan jauh dari kehidupan iman. Wa qala ta'ala, lalu beliau juga menyebutkan, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, yang mereka telah menyelesaikan ibadah haji di saat ini, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian dahulu menyebut-nyebut nenek moyang kalian, bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita semua tentang orang-orang zaman jahiliyah dahulu. Pada zaman jahiliyah dahulu, setelah selesai manasik haji, setelah selesai melakukan rangkaian ibadah haji, orang-orang Arab itu biasanya berkumpul di Mina. Ya, berkumpul di Mina. Apa yang mereka lakukan di Mina? Mereka membicarakan tentang kemuliaan ayah mereka, kemuliaan nenek moyang mereka, kabilah mereka. Ya, itu yang mereka bicarakan di tengah-tengah mereka ketika mereka bertemu, karena suatu kebanggaan ketika mereka menyebutkan nenek moyang mereka seperti ini, ayahnya seperti ini, mereka bangga. Ya. Dan ini diantara sifat-sifat jahiliyah dahulu, ya, mereka membanggakan nasab, membanggakan keturunan. Maka kemudian Allah mengganti kebiasaan tersebut dengan sesuatu yang lebih mulia, yaitu untuk banyak berzikir kepada Allah setelah melakukan rangkaian ibadah haji. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa dahulu orang-orang Arab setelah selesai dari manasik haji, berdiri di tempat-tempat pertemuan, lalu menyebut jasa-jasa, ya, menyebut jasa-jasa dan kemuliaan leluhur mereka. Maka Allah memerintahkan agar mereka mengganti hal itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini disebutkan, ya, mengapa zikir diperintahkan setelah haji. Tapi sungguhnya setelah seluruh ibadah dianjurkan untuk berzikir. Dan ayat ini adalah ayat yang mengandung kaidah besar dalam syariat, yaitu bahwa setelah menyelesaikan ibadah yang agung, ya, setelah menyelesaikan ibadah yang agung, maka seorang hamba diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ya. Bahkan bukan untuk banyak berfoto, ya, bukan kemudian banyak, ya, memperbanyak belanja di tanah haram, membawa oleh-oleh. Di sini disuruh diperbanyak itu zikir, perbanyak itu zikir. Setelah sholat ada zikir, setelah haji ada zikir, pada hari-hari tasyrik diperbanyak untuk berzikir. Setelah berbagai amal soleh, syariat mengajarkan untuk istighfar dan berzikir. Ini menunjukkan bahwa zikir itu adalah penyempurna amal dan penjaga keikhlasan. Ya, menyempurnakan amal dan juga menjaga keikhlasan. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa tujuan berbagai ibadah besar dalam Islam adalah mengantarkan seorang hamba kepada zikir dan mengagungkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para salaf dahulu mengatakan ruh ibadah adalah zikir kepada Allah. Semakin besar bagian seorang hamba dari zikir, semakin besar pula bagian yang ia peroleh dari kehidupan hati, ketenangan jiwa dan kedekatan kepada Allah. Maka Allah tidak hanya memerintahkan zikir pada saat ibadah berlangsung, tetapi juga zikir setelah ibadah selesai, agar hati seorang mukmin tetap terhubung dengan Rabbnya dan tidak kembali kepada kelalaian. Itulah inti kenapa seorang diperintah banyak berzikir saat ibadah, dan setelah ibadah diperintah juga untuk berzikir agar dia tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa, ba'da sholat maghrib, dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
6: Dari Kitab Sahih Bukhari. Bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
5: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah.
6: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
5: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
6: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Shalah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari

0: bagus na. Padahal dulu, dede, rantasa na kuliah.
1: Ruh, kami tu eh. Di sana kone, di bypass, di Fun Variasi.
2: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
5: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah.
6: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia.
5: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas, satu gelas kecil beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
7: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
2: Radio Mu'ad Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa sahabat Muaz di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah sahabat Muaz, kita telah mendengarkan tadi siaran ulang dari kajian pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Laude LC Hafizullah Ta'ala. Kembali kami harapkan bagi sahabat Mu'ad yang telah mendengarkan mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga tidak lari dari itu, kami harapkan juga sahabat Mu'ad mendapatkan manfaat dan ilmu yang bermanfaat pula dari

kajian yang baru saja kita dengarkan, walaupun itu hanya siaran ulang. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, semoga Allah mudahkan sehingga di pekan depan biiznillah kita bisa mengikuti lanjutan dari kajian pembahasan kitab Al-Wabil Shayyib ini, tentunya dalam bentuk siaran langsung. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, di zaman sekarang banyak orang menganggap bahwa begadang itu adalah hal yang biasa. Setuju ya? Kita sepakat. Ada yang sibuk bermain handphone, nonton, atau sekedar berselancar di media sosial hingga larut malam. Akibatnya apa? Pagi hari terasa begitu berat, badan terasa lemas, pikiran sulit untuk fokus, bahkan sholat subuh sering terlambat atau tidak berjamaah. Padahal sahabat Mu'adz, Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah, bekerja, dan istirahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Naba ayat 9 sampai 11, "Waja'alna naumakum subata, waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha." Dan kami jadikan tidurmu untuk beristirahat. Kami jadikan malam sebagai pakaian atau penutup, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Sahabatmu tahu tidak? Ayat ini mengingatkan bahwa tidur itu bukan sekedar kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari nikmat dan pengaturan hidup yang Allah tetapkan. Malam adalah waktu utama untuk beristirahat, sedangkan siang adalah waktu untuk beraktivitas. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan teladan dalam mengatur waktu. Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai tidur sebelum salat Isya dan tidak menyukai berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa kebiasaan begadang tanpa kebutuhan yang bermanfaat itu dapat membuat seseorang kehilangan banyak kebaikan, seperti sulit bangun untuk salat subuh, lalai dari qiyamul lail, atau tubuh menjadi lemah dalam beribadah. Dan dari sisi kesehatan pun, sahabat Mu'adz, para ahli menjelaskan bahwa tidur yang cukup dan teratur dapat membantu menjaga daya tahan tubuh kita, meningkatkan konsentrasi kita, memperbaiki metabolisme tubuh kita, serta menjaga kesehatan jantung dan mental kita. Dan sebaliknya, kurang tidur dalam jangka yang panjang dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan. Maka saudaraku seiman, membiasakan tidur lebih awal bukan hanya ikhtiar menjaga kesehatan, tetapi juga investasi untuk kualitas ibadah. Tidur yang dini memudahkan kita bangun sebelum subuh, melaksanakan tahajud bagi yang mampu, menyambut subuh dengan segar, dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Maka sahabat Mu'adz, mari kita mulai dari langkah sederhana. Kurangi penggunaan handphone menjelang tidur, selesaikan aktivitas malam lebih awal, lalu tutuplah hari dengan zikir sebelum tidur sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan malam kita penuh keberkahan, istirahat kita bernilai ibadah, dan memudahkan kita bangun untuk menyambut fajar dalam ketaatan. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan nama-Mu aku hidup dan dengan nama-Mu aku mati. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan jasmani, ketenangan hati, dan kemudahan untuk senantiasa istiqomah di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mu'adz, berikutnya di kesempatan pagi ini setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.

Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar.
5: Sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk tentunya untuk kembali berjumpa dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting di pagi ini. Juga tentunya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, jadi pembahasan kita di kesempatan pagi ini adalah mengajarkan anak untuk menghormati orang tua dan guru. Hal ini kami anggap sangat penting untuk kita ketahui, sahabat Muaz, karena kita rasakan bersama dan kita saksikan realita yang ada saat ini. Anak-anak sudah mengalami krisis akhlak baik kepada orang tuanya, apalagi kepada gurunya. Makanya ini sangat penting untuk kita ketahui bersama, khususnya bagi kita para orang tua. Saudaraku seiman, seringkali orang tua merasa sedih ketika melihat anaknya mulai membantah, enggan untuk mendengarkan nasihat, atau kurang sopan kepada orang tua maupun gurunya. Ada pula yang mengeluhkan anak lebih menghormati teman daripada keluarganya, atau lebih patuh kepada tokoh di media sosial daripada kepada guru yang mendidiknya. Sangat realistis, bukan? Fenomena ini, sahabat Muaz, mengingatkan kita bahwa keberhasilan pendidikan itu tidak hanya diukur dari kecerdasan akademik. Anak yang pandai tetapi dia tidak memiliki adab akan kesulitan, ya, untuk membawa ilmunya kepada keberkahan. Jadi, walaupun dia pintar, cerdas, pandai, tetapi tidak punya adab, maka dia akan sangat-sangat kesulitan dan tertatih-tatih membawa ilmunya kepada keberkahan. Dan sebaliknya, anak yang dibimbing dengan adab yang baik, maka dia akan lebih mudah menerima ilmu dan mengamalkannya. Para ulama salaf bahkan mengatakan, al-adabu qabla al-ilm. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Ungkapan ini, sahabat Muaz, menunjukkan bahwa adab adalah pondasi. Nah, ketika pondasi kokoh, maka ilmu akan berdiri dengan baik. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah, Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada orang tua. Bahkan setelah memerintahkan tauhid, Allah langsung memerintahkan agar berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima wa khfid lahumā janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jangan membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu kecil. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, coba kita perhatikan. Allah tidak hanya melarang kita memukul atau menyakiti orang tua. Mengucapkan kata uff saja atau ah saja dan semisalnya, yaitu ungkapan kekesalan yang paling ringan sekalipun, itu sudah dilarang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa apabila ucapan yang paling ringan saja itu dilarang, maka tindakan yang lebih menyakitkan tentu lebih dilarang lagi. Ya kan? Ini menunjukkan betapa besar hak kedua orang tua. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sebuah pertanyaan besar akan muncul. Kenapa sih anak harus menghormati orang tua? Sahabat Mu'adz, anak sering melihat orang tua hanya sebagai sosok yang memberi aturan. Padahal, jika kita ajarkan kepada mereka perjalanan hidup seorang ibu dan ayah, insya Allah hati mereka akan lebih mudah tersentuh. Allah mengingatkan perjuangan seorang ibu dalam firman-Nya di surah Luqman ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini mengajarkan bahwa menghormati orang tua bukan sekedar budaya atau adat, tetapi merupakan bentuk syukur kepada Allah. Orang yang pandai bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka dia akan lebih mudah bersyukur kepada Rabb-nya. Sahabat Mu'adz, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Qala, "As-salatu ala waqtiha." Ya. Qultu, "Tsumma ayyun?" Qala, "Birrul walidain." Qultu, "Tsumma ayyun?" Qala, "Al-jihadu fi sabilillah." Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, "Aku bertanya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Nabi menjawab, "Salat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi menjawab, "Jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Mu'adz, coba deh kita lihat urutannya. Kita lihat urutan dari hadis ini. Setelah sholat yang merupakan tiang agama, Nabi menyebutkan berbakti kepada orang tua, bahkan sebelum jihad. Ini menunjukkan betapa agung kedudukan dari berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, sudah berulang kali kita dengarkan bahwasanya anak itu belajar dari apa yang dia lihat. Seringkali kita menyuruh anak kita menghormati kakek dan nenek, tetapi anak melihat ayahnya berbicara kasar kepada orang tuanya sendiri, atau ibu meminta anak sopan kepada guru, tetapi di rumah ibu justru mencela guru di depan anak. Anak belajar itu bukan hanya dari nasihat, sahabat Mu'adz, tetapi dari contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam akhlak. Nabi mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik bagi kalian. Surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, begitu pula dalam keluarga, sahabat Mu'adz. Orang tua adalah teladan yang pertama bagi anak. Ketika orang tua memulai dengan memuliakan kakeknya, neneknya, gurunya, ulama dan orang yang lebih tua, maka anak akan meniru tanpa banyak diperintah. Maka, jika kita ingin anak kita memiliki adab yang baik, mulailah dengan memperbaiki adab kita sendiri. Sebab dikatakan oleh para ulama, keteladanan itu lebih kuat pengaruhnya daripada sekedar perkataan. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedia Islam.
2: Ensiklopedia Islam.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya, betul.
6: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
11: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
4: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
0: 94,3 FM Radio Mu'az bin Jabal.
2: Ensiklopedia Islam.
3: Masih dalam program Ensiklopedia Islam, sahabat Mu'az dimanapun Anda berada. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya mengajarkan anak berbakti dan menghormati orang tua. Dan kita telah memahami bahwa birrul walidain bukan hanya sebuah nilai kesopanan, tetapi merupakan perintah Allah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Namun sahabat Mu'az dimanapun Anda berada, pendidikan adab itu tidak berhenti pada menghormati orang tua. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk memuliakan orang-orang yang menjadi sebab datangnya ilmu dan kebaikan kepada kita. Yaitu siapa? Yaitu para guru. Guru adalah sosok yang membimbing anak kita untuk mengenal ilmu. Sahabat Mu'az, di dalam Islam ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darajat, ya, beberapa derajat maksud kami. Sahabat Mu'az, dan ilmu itu sampai kepada anak-anak kita melalui perantara para pendidik dan guru. Seorang guru bukan hanya menyampaikan pelajaran di kelas. Guru membantu membentuk cara berpikir anak, akhlaknya, kedisiplinannya, dan karakternya. Karena itu para ulama sejak dahulu sangat menjaga adab kepada guru. Imam Syafi'i rahimahullah memiliki penghormatan yang sangat tinggi kepada gurunya. Imam Malik rahimahullah juga demikian. Beliau berkata, "Kuntu asfahul waraqa baina yaday Malikin safhan rafiqan haibatan lahu li'alla yasma'a waq'ahu." Kata Imam Malik, "Aku membolak-balik lembaran kitab di hadapan Imam Malik dengan sangat lembut karena menghormatinya, agar beliau tidak mendengar suara gesekan kertas." Sahabatmu dimanapun Anda berada, ya, ini adalah perkataan dari Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik, makanya Imam Syafi'i menunjukkan adab yang begitu luar biasa kepada Imam Malik. Di mana Imam Syafi'i mengatakan, "Aku membolak-balikkan lembaran kitab di hadapan Imam Malik dengan sangat lembut karena menghormatinya, agar beliau tidak mendengar suara gesekan kertas." Suara gesekan kertas, sahabat Mu'az. Begitulah adab para ulama terhadap gurunya. Mereka tidak hanya mengejar ilmunya, tetapi juga mengejar keberkahan ilmu melalui penghormatan kepada orang yang mengajarkannya. Nah, kemudian pertanyaan besar kedua pun akan muncul. Mengapa anak perlu menghormati guru? Sahabat Muat, di zaman sekarang, terkadang sebagian anak kehilangan rasa hormatnya kepada guru. Ada anak yang berani untuk membantah, berbicara kasar, bahkan menganggap gurunya hanya sebagai orang yang bekerja untuk mereka. Padahal sahabat Muat, seorang guru itu memiliki jasa yang besar dalam mendidik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Menghormati yang tua. Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadis ini sahabat Muat mengajarkan kepada kita pentingnya penghormatan kepada orang yang lebih tua dan memiliki kedudukan. Dan guru termasuk orang yang harus dihormati karena mereka membawa ilmu dan mendidik generasi muda. Sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana cara kita menanamkan sikap hormat ini kepada anak? Yang pertama adalah jadilah teladan sebelum kita memberi nasihat. Anak itu sahabat Muat berulang kali kita dengarkan, anak itu adalah peniru yang sangat kuat. Jika seorang ayah berbicara lembut kepada orang tuanya, anak akan belajar kelembutan. Jika seorang ibu menghargai guru anaknya, anak akan belajar menghargai guru. Namun jika anak sering mendengar orang tua merendahkan orang lain, mencela guru, atau membicarakan keburukan orang di depan mereka, maka tanpa sadar anak akan menyerap kebiasaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah As-Saff ayat 2 sampai 3, "Ya ayyuhalladzina amanu limataquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Maka sahabat Mu'adz, pendidikan terbaik adalah dengan contoh yang nyata. Kemudian sahabat Muat, selain kita menjadi teladan, berikutnya adalah kita mengajarkan anak kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat penghormatan. Hal sederhana yang perlu dibiasakan adalah mengucapkan salam ketika bertemu orang tua dan guru, menggunakan kata-kata yang lembut, tidak memotong pembicaraan, meminta izin, dan berterima kasih atas kebaikan-kebaikan. Nah, kebiasaan kecil yang diulang, maka ini akan menjadi karakter yang besar pada anak sahabat Muat. Selanjutnya, ceritakanlah perjuangan orang tua dan guru. Anak itu terkadang tidak memahami pengorbanan karena memang mereka belum mengalami kehidupan seperti orang dewasa. Jadi ceritakanlah kepada mereka, "Ananda, ibu dulu mengandung dan merawat kamu dengan penuh perjuangan. Ananda, guru kamu telah meluangkan waktu untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kamu." Nah, dengan cerita, maka anak akan belajar untuk menghargai, bukan sekedar takut saja, sahabat Muat. Selanjutnya yang terakhir adalah, jangan merusak wibawa guru di depan anak. Ini penting sekali, sahabat Muat. Jika ada masalah dengan guru, tentu boleh dibicarakan. Dan Islam mengajarkan untuk menyelesaikan persoalan dengan hikmah. Namun jangan sampai anak mendengar orang tua mencela gurunya. Ketika anak kehilangan rasa hormat kepada guru, maka dia akan kehilangan salah satu pintu keberkahan ilmu. Jadi sampaikan kritik dengan cara yang baik dan tetap ajarkan anak bahwa guru adalah manusia yang bisa salah, tetapi tetap harus dihormati. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan anak menghormati orang tua dan guru itu bukan pekerjaan hari ini. Ya, bukan pekerjaan satu hari. Dia adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran, doa, dan keteladanan. Anak yang memiliki adab, maka dia akan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Anak yang menghormati orang tua, maka dia akan mendapatkan keberkahan hidup. Anak yang menghargai guru, maka dia akan lebih mudah mendapatkan manfaat dari ilmu. Maka mari kita berusaha untuk menjadikan rumah kita sebagai madrasah pertama bagi anak-anak kita. Ajarkan mereka bahwa kecerdasan itu bukan hanya tentang banyaknya pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang memiliki hati yang lembut, ucapan yang baik, dan sikap yang mulia. Dan mari kita tutup pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial parenting kali ini dengan doa. Allahumma aslih awladana waja'alhum qurrata a'yunin lana warzuqhumul ilman nafi'a wal amal as-saliha wal akhlaqal hasanah. Ya Allah, perbaikilah anak-anak kami Jadikan mereka penyejuk hati kami. Karuniakan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan akhlak yang mulia. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah membimbing kita menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anak dengan iman, ilmu, dan adab. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian sahabat Muat kebersamaan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial parenting pagi ini. Semoga apa yang kami bahas ini bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
8: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
12: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
13: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
12: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
14: A few moments later.
13: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
12: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
15: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
16: Gimana rasa nasi kebulinya?
17: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
16: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
17: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
15: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
0: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.

0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muas dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di pagi ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 10.38 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz, pagi ini mungkin ada di antara kita yang memulai harinya dengan rasa yang sedikit berbeda. Ada yang bangun lebih awal, sebelum waktu subuh, kemudian menahan lapar dan dahaga, menyiapkan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui puasa sunnah hari Senin. Bukan karena tidak mampu makan dan minum ya, bukan pula karena ingin dilihat oleh manusia, tapi karena ada kerinduan dalam hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada keinginan untuk melatih jiwa agar lebih tunduk pada Sang Pencipta. Dan sungguh sahabat Muat, puasa itu bukan hanya menahan perut dari makanan dan minuman. Puasa adalah pendidikan bagi hati. Dia mengajarkan kita kesabaran, keikhlasan, pengendalian diri, dan rasa syukur terhadap nikmat Allah yang seringkali kita lupakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama puasa bukan sekedar lapar dan haus. Tujuannya adalah agar hati kita semakin dekat dengan Allah dan tumbuh rasa takut serta taat kepada Allah. Nah, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, mengapa kita memilih berpuasa pada hari Senin? Karena Nabi SAW telah memberikan contoh dan perhatian khusus terhadap hari ini. Ketika ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi menjawab, Dzaka yaumun ulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi. Hari itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Nah, dan hari Senin sahabat Muat menjadi hari istimewa karena berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mensyukurinya dengan ibadah. Inilah pelajaran bagi kita bahwa nikmat Allah itu tidak selalu dibalas dengan kata-kata. Terkadang rasa syukur terbaik adalah dengan ketaatan kepada Allah. Mungkin hari ini ada bagi sahabat Muat sebagian yang menjalani puasa sambil tetap bekerja. Ada yang tetap mengurus rumah, ada yang tetap mendampingi keluarga, ada yang menghadapi berbagai ujian dan juga kesibukan. Namun yakinlah sahabat Muat, setiap rasa lapar dan haus yang kita tahan karena Allah, maka itu tidak akan pernah sia-sia. Nabi SAW bersabda, Kullu amal ibni Adam yudha'afhu alhasanatu ashru amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Qala Allahu 'azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 hingga 700 kali lipat. Allah 'azza wa jalla berfirman kecuali puasa karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka sahabat Muat, betapa mulianya ibadah puasa ini. Ada amal yang manusia bisa melihatnya, tetapi puasa memiliki sisi rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan tidak ada yang benar-benar tahu apakah seseorang sedang berpuasa atau tidak kecuali Allah. Karena itu puasa melatih keikhlasan yang sangat mendalam. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, mari kita jalani puasa hari ini dengan hati yang lapang. Jangan hanya menahan lapar, tetapi juga tahan lisan dari perkataan yang menyakiti. Tahan hati dari iri dan dengki. Dan tahan diri dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah puasa ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan jika hari ini terasa berat, ingatlah bahwa Allah melihat setiap perjuangan kecil kita. Jika rasa haus datang, ingatlah bahwa Allah sedang menyiapkan pahala. Dan jika rasa lelah menghampiri, ingatlah bahwa seorang hamba yang berjalan menuju Allah tidak pernah kehilangan arah. Nabi SAW bersabda, Lissaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqai rabbihi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga puasa sunnah bagi sahabat mod yang berpuasa hari ini diterima oleh Allah. Semoga rasa lapar menjadi jalan menuju keberkahan, rasa lelah menjadi penghapus dosa, dan setiap detik penantian menuju waktu berbuka menjadi bukti cinta kita kepada Allah. Mari teruskan aktivitas kita hari ini dengan semangat, karena seorang mukmin bukanlah orang yang hanya beribadah ketika mudah, tetapi orang yang tetap taat meskipun ada perjuangan. Semoga Allah menerima amal kita semua. Allahumma taqabbal siyamana waghfir dzunubana warzuqnal ikhlasa ikhlasa fil qawli wal amal. Ya Allah, terimalah puasa kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan karuniakan kepada kami keikhlasan dalam perbuatan dan perkataan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya sahabat muat, menemani aktivitas Anda, kita dengarkan beberapa pembacaan Al-Qur'an pilihan yang dibawakan oleh Ustaz Abu Usama hafizahullah taala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج.

0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
2: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
2: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
3: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
6: Radio Mu'ad Minjabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. ولم

0: سلطانية خذوه فغلوه
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu, ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau tahu pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah malam. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11:32 waktu Indonesia Tengah. Demikianlah sahabat Mod, kita telah mendengarkan pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Ustadz Abu Usama Hafizullah Ta'ala. Semoga sahabat Mod mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena telah mendengarkan pembacaan Al-Quran tersebut. Dan semoga tentunya dengan semakin seringnya kita mendengarkan Al-Quran, Allah melembutkan hati-hati kita dan juga mengekalkan iman-iman yang ada di dada kita kepada Al-Quran yang mulia. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak lama lagi kita akan masuk di waktu sholat zuhur, karena hari ini waktu sholat zuhur adalah di pukul 12:00 waktu Indonesia Tengah nanti. Kurang lebih 27 menit lagi kita akan masuk di waktu sholat zuhur. Maka sahabat Muat, persiapkan diri kita sebaik mungkin. Dan berikut ini kita dengarkan sembari menunggu masuknya waktu sholat zuhur, ceramah singkat tentang rantai kejahatan pinjol dan judi online yang dibawakan oleh Al-Ustadz Amin Nurbaith Hafizahullah Ta'ala.
6: Saatnya ada suami, dia mutilasi istri gitu ya, gara-gara pinjol, dan dagingnya itu dibagi-bagi ke warga. Dan mungkin ada kasus-kasus lain kaitannya dengan pinjol yang kalau kita pikir itu dia gak masuk di akal gitu. Dan para pinjol ini juga masalahnya mereka gencar, Ustadz. Mereka ngiklan, kemudian mereka bahkan mungkin masuk ke nomor-nomor WA gitu ya. Apa nasihat Ustadz supaya kita nggak terjerat atau jangan sampai kita nyangkut di pinjol ini, Ustaz?
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika orang itu mengalami tekanan yang sangat berat ya dalam hidupnya, stres ya, maka dia akan melakukan tindakan yang ya seperti yang tadi disebutkan, sampai memutilasi istrinya, kemudian dagingnya dibagikan ke warga, bunuh diri, kemudian apalagi membunuh anaknya dan seterusnya. Itu karena tekanan. Dan kasus seperti ini barangkali tidak hanya belakangan, dan dulu-dulu mungkin juga sudah banyak. Maka ini sebenarnya semakin meyakinkan kita akan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Allah memberikan aturan itu kan enggak punya kepentingan. Sehingga Allah melarang hamba-Nya untuk melakukan A, melarang hamba-Nya melakukan B, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Tujuannya untuk kemaslahatan hamba. Sepeser pun Allah tidak punya kepentingan. Allah Ta'ala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, hakikatnya kau berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Sebaliknya ketika kau berbuat jahat, yaitu berbuat jahat untuk diri kalian sendiri. Sehingga orang ikut aturan Allah atau menyimpang dari aturan Allah, yang akan mendapatkan dampaknya adalah dia. Ketika dia berbuat taat, dia mendapatkan dampak baiknya. Ketika dia berbuat jahat, berarti sebaliknya. Kemudian, kita tahu bahwa dalam kejadian pinjol itu, transaksinya adalah riba. Dan secara umum riba pinjol lebih besar nilai bunganya dibandingkan riba di perbankan yang kita kenal. Namun orang kan butuh kemudahan. Dan bahkan dengan pinjol, betapa cepatnya dia bisa mendapatkan pinjaman dengan persyaratan yang relatif lebih gampang. Tapi ketika seperti ini makin semarak, maka praktek riba jadi ada di mana-mana. Dan pada saat riba itu semakin merajalela, kemudian utang bertumpuk dalam jumlah banyak, kemudian semakin bertambah dan seterusnya, ada sebuah hadis yang memberikan ancaman besar untuk kasus macam ini, yaitu sabda Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Tabrani dan yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ma dhahara fi qawmin az-zina war-riba illa ahallu bi anfusihim azab Allah. Apabila praktek zina dan riba merajalela di sebuah masyarakat, berarti mereka telah menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan azab Allah. Dan salah satu bentuk azab itu adalah tekanan yang terjadi di keluarga, antara satu dengan yang lain mereka saling bermusuhan. Bisa jadi azab itu bentuknya bukan seperti yang dibayangkan orang, terjadi bencana alam, gunung meletus, atau banjir, atau tanah longsor. Bisa juga azabnya berupa tatanan sosial yang semakin rusak. Sehingga orang ketika hidup selalu dihimpit dengan tekanan. Dia merasa gak nyaman dan seterusnya. Ada banyak sekali cerita yang sampai ke saya tentang orang yang bunuh diri gara-gara pinjol. Dengan aneka usia dan aneka jenis kelamin. Yang itu menunjukkan bahwasanya betapa kehidupan mereka sangat tidak nyaman. Sampai pada titik bunuh diri itu kan bukan pertimbangan yang ringan. Pasti tentu saja pertimbangannya adalah dia sudah merasa tidak betah untuk hidup, tekanannya terlalu besar, sehingga dia lebih milih mengakhiri hidupnya daripada harus melanjutkan.
6: Nah. Ustaz, itu tadi kan kalau misalkan mereka yang belum terlibat gitu ya, sebaiknya tidak masuk. Karena tadi pertimbangannya riba dan juga nggak enak gitu, dampaknya negatif. Dan gimana Ustaz untuk mereka yang sekarang kadung di tengah ini, kadung nyangkut, artinya sudah kadung pinjol dan yang lain, apa nasihat untuk mereka yang mungkin saat ini sedang menghadapi kesulitan-kesulitan atau mungkin tadi beban dan tekanan? Apa solusi yang mungkin bisa ditawarkan Ustaz? Tentu kalau kita mau ngasih uang kan nggak bisa Ustaz ya. Ada nggak Ustaz solusi lain yang kita bisa berikan kepada mereka yang saat ini terjerat atau punya utang pinjol?
7: Baik, kalau tadi kita berbicara tentang aturan umum ya, yang ditetapkan oleh syariat dan resiko ketika orang itu melanggar. Berikutnya, nasihat bagi mereka yang sudah terlanjur pinjol. Bagi yang sudah terlanjur, ya kami nasihatkan miliki komitmen besar untuk melunasi segera. Dan Anda sebenarnya hanya punya kewajiban untuk melunasi senilai pokoknya saja. Tidak ada kewajiban lebih dari itu. Andaikan Anda bisa menawar dengan baik bagaimana agar Anda hanya bisa membayar pokoknya saja, lakukan. Karena Anda tidak punya kewajiban untuk bayar bunga. Sehingga dalam hal ini, ketika Anda punya komitmen, iringi dengan usaha, semoga lebih cepat selesai, dan tawakal kepada Allah, semoga Allah Ta'ala meringankan beban Anda untuk segera menutupi utang. Sebagaimana ayat yang Allah janjikan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan baginya. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّ اللَّهُ عَنْهُ. Barang siapa yang mengambil harta dari orang lain secara legal, dan dia punya komitmen untuk mengembalikannya, maka Allah akan bantu dia untuk mengembalikan. Jadi jangan sampai punya keinginan untuk ngemplang, punya keinginan untuk tidak melunasi. Ini enggak benar ya, keinginan yang berbahaya. Tapi Anda tetap harus melunasi, miliki komitmen, saya punya niat baik untuk melunasi. Namun, seorang peminjam uang itu hanya punya kewajiban untuk melunasi pokoknya saja, tidak lebih dari pokoknya. Kemudian, berikutnya, tolong Anda iringi kehidupan Anda dengan edukasi. Edukasi itu mengendalikan aktivitas yang kita lakukan. Ketika Anda, jadi edukasi itu kan seperti menginstal aplikasi jasad kita seperti hardware-nya. Edukasi itu seperti software. Bagaimana kendali aplikasi Anda ini tergantung edukasi. Anda kalau dekat dengan agama akan merasakan hal yang berbeda. Hal yang berbeda dari sisi mana, Pak? Dari sisi misalnya dia lebih bisa mengukur antara kebutuhan dengan keinginan. Dia bisa membedakan. Kalau boleh saya bahasakan ya, orang menyebut kona'ah. Berpikir kona'ah itu bagi orang yang jauh dari agama, bingung dia. Konsep kona'ah itu kayak gimana sih? Tapi kalau dia dekat dengan agama, dia bisa paham kona'ah itu kayak gimana. Makanya tahap awal adalah edukasi. Kemudian tadi, Anda sudah harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Tidak semua keinginan adalah kebutuhan. Oleh karena itu, lakukan skala prioritas. Dalam hal ini tentu saja kebutuhan didahulukan, dan ketika tidak mampu ya jangan terlalu mengejar keinginan. Kalau kemudian dituruti, duit seberapapun tidak akan cukup untuk mengejar keinginan. Apalagi ketika keinginan itu didomplengi dengan gaya hidup. Setiap dia lihat misalnya iklan di marketplace atau apa, melihat seperti ada yang bagus, sementara dia gak punya duit, pengen punya sepatu ini, pengen punya jam tangan seperti ini, dikejar. Akhirnya pinjam kanan, pinjam kiri. Kalau kayak gini jadinya, mungkin dia akan menjadi korban selamanya. Dan hakikatnya adalah korban nafsu dia, keinginan dia yang tidak ada ujungnya.
8: Baik, Ustaz. Kalau kita lihat lagi, Ustaz, ya, kalau kita lebarkan ini, pinjol ini sebenarnya dia ada mata rantai, Ustaz. Kaitannya nanti mungkin orang karena pengen dapat apa tadi, uang lebih cepat, akhirnya dia pinjol, kemudian diputar ke judi online, Ustaz. Udah modalnya pinjol, kemudian diputar ke judi. Nanti nyangkut ternyata, nggak menang dia main judi. Muncul lagi kejahatan yang lain, akhirnya dia mencuri mungkin. Atau mungkin kejahatan yang lain, biaya pendidikannya nyangkut. Dan ini semacam apa ya, mata rantai yang kadang kalau di masyarakat itu nggak putus-putus. Ada, kadang kita kasihan pemasukan dia pas-pasan yang harusnya untuk beli beras, akhirnya kepake untuk bayar pinjol, akhirnya kepake untuk nyangkut di judi online gitu. Nah, ini apa yang kita bisa lakukan, Ustaz, untuk memutus tadi ya, memutus mata rantai ini. Dan mungkin kan kita sebagai rakyat biasa gitu ya, atau mungkin barangkali saran untuk pemerintah, atau mungkin mereka yang punya kewenangan untuk mengubah ini, Ustaz. Karena kan kasihan kita melihat itu, bahkan mungkin akhirnya dia nggak bisa sekolah, nggak bisa pendidikan, dan yang lain gara-gara ini. Ini nggak keputus, Ustaz, muter terus gitu. Itu gimana, ya, Ustaz?
7: Kita sepakat judi online itu adalah musuh bersama ya. Meskipun kami belum melihat ada kampanye yang dilakukan gencar-gencaran oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang memperjuangkan melawan judi online. Kalau melawan narkoba itu kan banyak ya kampanye. misalnya anti narkoba, awas bahaya laten korupsi, awas bahaya demam berdarah, dan seterusnya. Sehingga ketika ada potensi-potensi berbahaya, pemerintah itu mengkampanyekan. Kita banyak sekali melihat baliho melawan rokok ilegal. Itu banyak sekali. Ya. Kalau saya berjalan ke arah timur, itu sering menjumpai melawan rokok ilegal. Dan itu contoh kampanye pemerintah terhadap sebuah pelanggaran sosial yang ada di masyarakat. Nah, kita belum tahu ini. Untuk judi online kayaknya belum ada ya, model kampanye kayak gitu. Misalnya, waspada judi online musuh bersama, atau judi online melanggar undang-undang sekian. Apabila ketangkap, laporkan, laporkan misalnya. Nah, kalau kemudian kita kampanyekan bersama, semoga nanti bisa menurunkan tensi. Terutama pemerintah yang dia lebih punya power dalam hal ini, dan lebih bisa mengendalikan. Kalaupun misalnya ini tidak dilakukan oleh pemerintah pusat, barangkali para pemegang wewenang di pemerintah daerah yang punya kesadaran dan keprihatinan terhadap nasib masyarakat yang sudah jadi korban judi online, mari kita kampanyekan bersama untuk memerangi judi online ini. Sebagaimana kita memerangi narkoba, sebagaimana kita memerangi korupsi, sebagaimana kita memerangi pelanggaran-pelanggaran sosial yang lain di masyarakat. Nah, dengan demikian, semoga dengan berawal dari kampanye ini bisa nurunkan tensi. Artinya, mereka pelakunya akan menyadari, saya kalau melakukan judi online berarti saya jadi musuh masyarakat. Ketika dia sudah berada di posisi saya jadi musuh masyarakat, paling tidak kan mereka akan lebih sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Dan siapapun yang terlibat melindungi praktek judi online, dia mendapatkan dosa yang sangat besar, dan bahkan bisa jadi dosa jariah. Karena gara-gara dia, rantai itu nggak putus. Sehingga ini adalah sumber pendapatan pihak siapa, sumber pendapatan pihak siapa, yang dengan itu dia lindungi judi online. Maka dia menanggung dosa semuanya. Kemudian, rantai yang tadi disebutkan ya, bahwa di posisi orang pinjol ternyata dipakai judi online. Berarti kan tidak ada pertimbangan kebutuhan aslinya. Kenapa dia pinjol untuk main judi? Apa pertimbangan kebutuhannya? Enggak ada. Ketika tidak ada pertimbangan kebutuhan, berarti kalau kemudian orang beralasan pinjol itu dirawat untuk melayani kebutuhan, jelas salah. Karena realitanya tidak demikian. Banyak orang pinjol hanya untuk judi online, dan hakikatnya itu sebenarnya belum pada tingkatan, itu bukan kebutuhan ya, jelas itu adalah pelanggaran. Atau untuk beli barang yang mewah, yang belum sampai pada tingkatan kebutuhan. Nah, ini perlu untuk kita berikan edukasi bareng-bareng di masyarakat ya. Barangkali para da'i dan siapa yang sering ngisi di masyarakat, menyinggung yang seperti ini lebih intens. Terutama yang berada di posisi korbannya banyak. Misalnya bisa jadi apa? Mahasiswa ya. Atau siapa yang kira-kira berpotensi jadi korban. Kita kasih edukasi semacam ini.
9: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau, wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
0: 94,3 FM 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana.

waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya karena saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 2 menit lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Dan sahabat muat dimanapun Anda berada, ketika nanti kita akan menghadiri sholat berjamaah, maka kiranya kita berupaya untuk mengamalkan atau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah bersegera menuju sholat. Karena salah satu keindahan seorang mukmin adalah dia tidak menunggu waktu sholat berlalu, tetapi dia menanti datangnya waktu sholat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hafizu ala sholawat, peliharalah semua sholat." Menjaga sholat bukan hanya mengerjakannya, tetapi menjaga waktunya, menjaga kekhusyuannya, dan menjaga adab-adabnya. Kemudian sunnah-sunnah berkaitan dengan sholat berjamaah adalah kita berjalan menuju masjid dengan tenang. Ketika kaki kita melangkah menuju masjid, maka jangan merasa itu hanya perjalanan biasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza nudiya lis-salati fa'tuha wa antum tamshun wa alaikumus sakinatu wal waqar." Apabila telah dikumandangkan iqamah untuk salat, maka datangilah dengan berjalan dan hendaklah kalian bersikap tenang dan penuh wibawa. Jadi jangan kita datang tergesa-gesa sambil berlari karena takut tertinggal rakaat. Datanglah dengan tenang karena kita sedang menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah lainnya juga adalah meluruskan dan merapatkan shaf. Di antara sunnah yang sering dianggap kecil namun memiliki keutamaan besar adalah meluruskan shaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyata shufufi min tamamish shalah." Luruskanlah shaf kalian karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan salat. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita menerapkan sunnah-sunnah dalam salat berjamaah. Dan sahabat muat, saat ini kita telah memasuki waktu salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu, saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas di Radio Muaz bin Jabal saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal Kendari 94,3 FM. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu suci atau najis? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dikenal di kalangan para ahli ilmu, adalah bahwa segala sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, kubul atau dubur, adalah najis hukumnya, kecuali satu, yakni mani. Mani atau ofum hukumnya suci. Selain mani, maka segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dub adalah najis dan membatalkan wudu. Dan berdasarkan kaidah ini, maka cairan yang keluar dari vagina perempuan adalah najis dan membatalkan wudu. Inilah penelitian akhir yang saya temukan bersama sebagian para ulama dan sesudah pengecekan ulang. Sekalipun demikian, saya masih dalam kesulitan karena ada sebagian wanita yang kelembaban atau cairan tersebut selalu ada. Dan bila demikian adanya, maka hukumnya sama dengan orang yang kencingan terus, yakni mengidap penyakit besar atau kencingan. Ia harus berwudu pada setiap kali akan melakukan sholat fardu ketika waktu sholat telah masuk, lalu sholat. Kemudian saya melakukan penelitian bersama beberapa dokter dan menyimpulkan bahwa cairan yang selalu keluar tersebut, apabila keluar dari tempat keluarnya air seni, maka hukumnya sebagaimana saya sebutkan tadi, yakni membatalkan wudu. Akan tetapi, jika cairan itu berasal dari rahim, maka ia harus berwudu pada setiap kali akan mengerjakan sholat. Akan tetapi cairan itu suci dan tidak harus mencuci bagian yang terbasahi. Wallahu a'lam.
3: Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum darah yang keluar setelah keguguran. Beliau rahimahullah menjawab, jika janin keluar, maka darah keluar mengikuti keluarnya janin tersebut. Jika telah nampak bentuk manusia pada janin tersebut, tampak tangan, kaki, dan anggota badan lainnya, maka darah yang keluar adalah darah nifas, sehingga dia tidak boleh sholat dan puasa sampai suci dari darah tersebut. Jika belum nampak bentuk manusia, maka darahnya bukan darah nifas, sehingga dia tetap sholat dan puasa kecuali pada hari-hari yang biasanya dia mengalami haid, sehingga pada hari-hari tersebut dia tidak melaksanakan sholat dan puasa sampai berakhir masa kebiasaan haidnya. Wallahu a'lam.
2: Saya datang dari Yanbu ke Mekah bersama keluargaku untuk menunaikan umrah. Akan tetapi ketika kami tiba di Jeddah, secara tiba-tiba istri saya haid. Maka saya sempurnakan ibadah umrah sendirian, sedangkan istri saya tidak. Maka bagaimana hukumnya bagi istri saya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, hukumnya bagi istri Anda adalah istri Anda menunggu sampai suci dari haid, kemudian melaksanakan umrah. Karena ketika Sofia radhiyallahu anha haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah ia telah menahan kita?" Para sahabat berkata, "Sesungguhnya ia telah tawaf ifadah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika begitu, hendaknya ia berangkat." Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ia telah menahan kita?" menunjukkan bahwa jika wanita datang haidnya sebelum melakukan tawaf ifadah, maka ia harus menunggu hingga suci lalu melakukan tawaf. Dan begitu pula halnya dengan tawaf umrah, karena tawaf merupakan salah satu rukun umrah. Jadi apabila seorang wanita yang akan melakukan umrah itu haid, sebelum melakukan tawaf, maka ia harus menunggu sampai suci lalu kemudian melakukan tawaf. Wallahu a'lam. Saya datang ke Mekah bersama ibu dan nenekku untuk umrah. Ketika kami selesai melakukan tawaf, ternyata ibu dan nenek mengenakan purdah seperti cadar. Maka saya suruh agar mereka menanggalkannya dan menarik tutup wajah. Maka apa hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, hukumnya adalah bahwa wanita bila sedang berihram tidak boleh memakai purdah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai wanita bila berihram, wanita tidak mengenakan niqab atau cadar. Tidak boleh bagi wanita di saat berihram memakai cadar ataupun purdah, karena purdah itu lebih besar daripada niqab, kain penutup mata sebelah. Akan tetapi, jika ia mengenakannya karena kebodohannya dan ia mengira bahwa hal itu tidak apa-apa, maka ia tidak wajib membayar denda apapun dan tidak juga berdosa, dan umrohnya tidak cacat karena ia dalam kondisi jahil atau bodoh. Demikian pula seluruh larangan-larangan ihram, seperti mencukur rambut karena bodoh atau lupa, seperti menggunakan kain berjahit, memakai wangi-wangian atau lainnya. Jika hal itu dilakukan karena lupa atau ketidaktahuannya atau terpaksa, maka tidak ada dosa dan tidak wajib bayar fidyah atau denda baginya. Wallahu a'lam.
4: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
6: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
7: Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
6: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
8: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
6: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Bin Jabal dan Muas TV.
9: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: قدوات نبوية. نبوية. نبوية.
11: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
12: داري أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب، semoga Allah meridhoinya, dia berkata: saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
10: قدوات نبوية.
13: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
12: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
4: Mendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
14: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
15: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
14: Banyaknya itu dijual.
15: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
14: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
16: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dari Lasi semua sedang giat di dapur umum untuk tanggap bencana banjir Kota Kendari. Dan saat ini tim sedang mempersiapkan untuk makanan siap santap bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Semoga dari apa yang kita berikan meringankan beban saudara-saudara kita.
18: Tanggap bencana banjir Kota Kendari. Mari dukung program tanggap darurat ini dan bantu saudara kita yang terdampak banjir. Kirim donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
9: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Ustadz menjawab.
20: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
21: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
22: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
23: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
19: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
24: Apakah setiap orang yang tidak tahu sudah pasti tidak berdosa? Enak banget kalau gitu. Saya jadi ingat tahun 2005 itu ada kakek-kakek datang ke saya, orang sudah sekitar 50 tahunan lah. Apa kata dia? Ustaz, saya memilih untuk tidak menuntut ilmu. Kenapa, Pak? Sekarang saya mau tanya sama Ustaz, kalau saya tahu itu maksiat, kemudian saya lakukan, dosa enggak? Dosa. Kalau saya tidak tahu dosa enggak? Enggak dosa kan? Mendingan saya enggak menuntut ilmu. Orang yang tidak tahu itu ada dua keadaan. Ada yang sengaja enggak mau tahu. Dan ada yang ada keinginan untuk menuntut ilmu. Orang yang sengaja enggak mau tahu, enggak mau menuntut ilmu, enggak mau peduli sudah. Enggak taunya dia enggak dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau fasilitas ilmu sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada udzur. Makanya Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala, qad ja'ana nadhir." Setiap kali penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, maka penjaga api neraka itu dari kalangan malaikat berkata, "Bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan?" Kata mereka, benar, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Ya salah siapa? Sudah datang. Kenapa kamu tidak mengimaninya? Allah berfirman, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, "Wa ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan aku buta ya Allah? Sementara engkau telah aku jadikan engkau sementara aku di dunia dalam keadaan aku melek bisa lihat. Tapi kenapa di hari ini aku buta ya Allah?" Apa kata Allah? Dengarkan jawaban Allah. "Kadzalika ka'atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadzalika al-yawma tunsa." Demikianlah. Dahulu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya. Dan hari ini kamu akan ditinggalkan juga. Seakan Allah mengatakan, sudah datang kan kepada kamu ayat-ayat kami? Sudah datang kan kepada kamu Rasul? Kenapa kamu tinggalkan? Inilah ya akal Islam, nasib orang-orang yang gak mau tahu dan dia sengaja gak mau tahu. Maka orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaafkan siapa? Pertama, orang yang sudah berusaha menuntut ilmu, tapi kan kata keterbatasan ilmu pasti ada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Antum misalnya Masya Allah udah menuntut ilmu, tapi kan gak semua hukum antum kuasai, ya gak? Gak semua permasalahan antum tahu, ya kan? Ketika antum jatuh kepada ketidaktahuan, ya sudah Allah maafkan, karena kita sudah menuntut ilmu kok. Atau yang kedua, orang yang hidup di pedalaman sama, tidak ada ilmu, tidak ada ulama, dan tidak ada yang memberikan peringatan. Maka yang seperti ini ya termasuk ahlul fatrah kata para ulama. Ya. Nah, seperti ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi tidak setiap tidak tahu itu sudah pasti tidak dosa. Tidak tahu bisa jadi berdosa karena dianya enggak mau tahu.
25: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan, karena memang benar yang saya baca dari fatwa para ulama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram, kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat, ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir. Boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam, sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya, subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir, mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi SAW, dan ketika seorang sudah mulai kagum, maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
0: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
2: Ceritanya gimana, Pak?
0: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko.
2: Ruko.
0: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
2: Tanah wakaf.
0: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
2: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
0: Setahu saya untuk masjid. Untuk masjid.
2: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi, dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya status masjid? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'alil Qadha, Ahkamul Masajid fil Fiqhil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
3: Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat minta ampunan pada Allah? Saya takut sisa kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja, makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama, saya yakin cuma tanya diri Anda sendiri selama 40 tahun ini sebelumnya. Pernah enggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA, atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah, atau ada teman-teman yang menasihatin, atau ada paman yang menasihatin, itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit menyuruh kita sholat, enggak. Wahyu turun, peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadanya Allah, tapi dengan keadilannya, artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, hanya alhamdulillah, syukur. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal enggak sempat tahu, enggak sempat nyesal. Kita enggak tahu, insya Allah Allah panjangkan umur Anda, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, kita enggak tahu. Kuasa Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang, gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. Lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa-dosa Anda.
5: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
7: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada-nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh, sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
4: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
8: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
10: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
11: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
10: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
12: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
10: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
13: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
26: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
10: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
27: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
28: Astaghfirullah.
29: Kenapa bro?
28: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
29: Mana-mana?
28: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
29: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
28: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
30: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim.
31: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
32: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
33: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'ad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah, dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: أفلا يتدبرون

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an. Afala yatadabbaru

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM.
1: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal

adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang beristirahat, atau bahkan mungkin karena waktunya sudah pukul 1 siang, mungkin kita sudah kembali beranjak dari istirahat kita dan mulai melakukan berbagai aktivitas lagi. Dan sahabat Muaz dimanapun Anda berada, menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini bersama Agung di sini, biidznillah ta'ala akan menemani sahabat Muaz dengan program-program acara di kesempatan siang hari ini. Di antaranya sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Dan tentunya bersama-sama kita akan mendengarkan kisah-kisah dari para sahabat yang mulia, yang tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat kita simak, kita ambil sebagai bekal perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
4: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
5: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
6: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
7: Suraqah ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Bagaimana kalau engkau memakai mahkota dan pakaian kebesaran Kaisar Persia Suraqah?" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quraisy bangkit bagai disengat lebah mendengar berita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari Mekah pada tengah malam. Namun mereka tidak percaya begitu saja dan mulai berkeliling kemana-mana, ke rumah-rumah Bani Hashim, ke rumah-rumah sahabatnya. Ketika mereka memeriksa rumah Abu Bakar As-Siddiq, cuma putrinya Asma Sizzatin Nitaqain yang menyambut. Abu Jahal bertanya, "Di mana ayahmu?" Asma menjawab, "Aku tak tahu dia berada di mana." Abu Jahal menamparnya keras-keras sampai anting-antingnya terjatuh. Ketika yakin bahwa Muhammad memang benar-benar telah meninggalkan Mekah, tokoh-tokoh Quraisy menjadi kalap. Mereka membentuk suatu pasukan khusus untuk mengejar dan melacak jejaknya. Mereka sendiri juga tak segan ikut serta. Sampai di Gua Thur, penunjuk jalan berkata, "Demi Allah, buronan kalian tidak berjalan lebih jauh dari goa ini." Sebenarnya mereka tidak keliru, sebab Muhammad dan Abu Bakar memang berada di dalam gua itu, sedangkan pasukan Quraisy berdiri di atasnya. Bahkan As-Siddiq bisa melihat kaki orang-orang itu lalu lalang. Air mata As-Siddiq berlinang. Rasulullah menatapnya dengan penuh rasa kasih sayang. Bisik Abu Bakar, "Demi Allah, aku tidak takut tentang diriku, melainkan mengkhawatirkan bencana yang akan menimpa Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menenangkannya. Jangan bersedih, Abu Bakar. Allah beserta kita. Kemudian Allah menurunkan ketenangan pada kalbu Abu Bakar As-Siddiq. Dia pergi mengintip kaki para prajurit Quraisy. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, seandainya salah satu di antara mereka melihat ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita." "Wahai Abu Bakar," tegur Rasulullah, "kalau engkau menyangka bahwa kita hanya berdua, maka yang ketiga adalah Allah." Mereka lalu mendengar seseorang berkata, "Mari kita masuk ke dalam untuk mencari mereka." Terdengar Umayyah ibn Khalaf mengejek, "Tidakkah matamu melihat laba-laba yang bertelur di pintu gua itu? Demi Allah, dia sudah lebih dulu ada sebelum Muhammad lahir." Hanya Abu Jahal yang berkata suram, "Demi Lata dan Uzza, aku merasa dia berada di dekat sini dan mendengar semua yang kita katakan, melihat apa yang kita lakukan. Tetapi sihir telah menutup penglihatan kita semua." Quraisy tidak menghentikan begitu saja pencariannya atas Muhammad. Mereka mengumumkan sayembara kepada seluruh suku yang tinggal di jalan antara Mekah dan Madinah. Barang siapa yang bisa membawa Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, akan diberi imbalan 100 ekor unta yang bagus. Suraqah ibn Malik Al-Mujliji tinggal di kota Qudait di dekat Mekah. Suatu hari datang utusan Quraisy di desanya, menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa membawa Muhammad baik hidup maupun mati. Hadiah besar itu menggelitik hati Suraqah, tapi dia berusaha menahan diri agar tidak membangkitkan semangat yang lain. Kemudian seseorang berkata, "Demi Allah, tadi lewat 3 orang kafir. Kukira mereka adalah Muhammad, Abu Bakar, dan penunjuk jalannya." Walaupun mencatat baik-baik penunjuk ini di benaknya, Suraqah radhiyallahu ta'ala an pura-pura tak mempedulikannya. Katanya, "Ah, bukan. Pasti itu Bani Fulan yang sedang mencari untanya yang hilang." Orang itu mengangguk-angguk, "Mungkin engkau benar." Suraqah masih duduk-duduk untuk beberapa waktu untuk mencegah timbulnya kecurigaan. Setelah orang-orang asyik bercerita, diam-diam dia keluar dan langsung pulang. Disuruhnya budaknya menyiapkan unta, kuda, dan membawanya ke tanah lembah. Dia sendiri mengambil senjata, kemudian menyusul. Semua dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Suraqah mengenakan pakaian perang, memanggul senjata, lalu memacu kuda cepat-cepat untuk menyusul Muhammad. Dia khawatir ada yang mendahului dan memenangkan hadiah Quraisy itu. Suraqah ibn Malik radhiyallahu an adalah jagoan dari kaumnya. Tubuhnya tinggi besar, tegap, sangat pintar mencari jejak, dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Dia juga cerdas dan berperasaan halus. Kudanya pun adalah kuda-kuda pilihan. Surakah memacu kudanya seperti dikejar setan. Belum lama berpacu, kudanya terpeleset dan dia pun terjatuh. Keraguan mulai menyelinap dalam hatinya. Dia berkata dalam hati, "Pertanda apa ini? Celaka engkau, kuda bodoh." Dengan sigap dia bangkit dan menaiki kudanya lagi. Tapi belum lama berlari, dia tergelincir lagi, jatuh lagi. Keraguannya semakin besar. Ingin rasanya kembali, tapi bayangan hadiah itu menari-nari di pelupuk matanya. Tak jauh tempatnya terjatuh. Surakah melihat Muhammad dan sahabatnya. Semangatnya kembali melambung. Segera disiapkan busur dan panahnya. Namun mendadak dia terpaku. Dilihatnya kaki kudanya masuk ke dalam tanah. Kemudian keluar asap dari sekelilingnya menghalangi penglihatannya. Dengan gugup Surakah berusaha memacu kudanya. Tetapi semakin dipacu, justru semakin dalam terperosok. Seakan-akan ada sebuah kekuatan yang menarik ke dalam tanah. Akhirnya Surakah ibn Malik berteriak minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. "Saudara, mintakan kepada Tuhan kalian agar kaki kudaku terlepas. Aku berjanji tidak akan mengganggu kalian." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa. Lalu kuda itu bisa bergerak kembali dan terlepas dari bahaya. Namun keserakahan Surakah muncul kembali. Dipaculah kudanya mengarah langsung kepada Rasulullah. Malang nasibnya. Dia tergelincir kembali dan kaki kudanya terperosok jauh lebih dalam dari keadaan semula. Kali ini dia sungguh-sungguh minta tolong. Katanya, "Ambillah senjata dan perbekalanku. Aku berjanji kepada Tuhan untuk menghalangi orang-orang yang akan mengejar kepada kalian berdua." Kedua orang itu berkata, "Kami tidak membutuhkan senjata dan perbekalanmu. Tapi halangilah orang-orang yang akan mengejar kami." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, kuda Surakah kemudian terbebas. Beliau bersama Abu Bakar hendak melakukan perjalanan, tapi Surakah menahan mereka. Ia berkata, "Tunggu dulu. Demi Allah, aku tidak akan mengganggu. Lalu apa yang engkau inginkan?" "Demi Allah, Muhammad, aku tahu bahwa agamamu akan jaya. Aku minta engkau berjanji, kalau kelak aku datang ke dalam kekuasaanmu, hargailah aku. Tulislah janji ini sebagai bukti." Rasulullah menyuruh As-Siddiq menuliskan perjanjian tersebut pada sepotong tulang. Kemudian diberikan kepada Surakah. Sewaktu Surakah hendak beranjak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Bagaimana kalau engkau kelak mengenakan pakaian kebesaran Khosrow Persia, wahai Surakah?" Surakah terbelalak, "Pakaian Kaisar Hormiz?" "Ya, Kaisar Hormiz." Surakah kemudian kembali ke dusun. Dilihatnya orang-orang sudah berkumpul hendak berangkat mencari Rasulullah. Dia berkata kepada mereka, "Kembali saja kalian semua. Seluruh permukaan bumi telah kuaduk-aduk untuk mencari Muhammad, dan kalian mengetahui ketelitianku dalam mencari jejak." Maka semua membatalkan kepergiannya. Surakah ibn Malik radhiyallahu an menyimpan rahasia sampai dia yakin bahwa Muhammad dan sahabatnya sudah tiba di Madinah dan aman dari buronan kaum Quraisy. Pada saat itu baru dia menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Abu Jahal kontan mengecamnya habis-habisan. Dia mencemooh ketakutan Surakah dan kebodohannya menyia-nyiakan kesempatan yang bagus itu. Surakah lantas membela diri, "Ya Abu Hakam, demi Allah, seandainya melihat sendiri waktu kudaku terperosok ke dalam tanah, pasti engkau tidak ragu bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Maka siapa orang yang mampu menentangnya?" Hari-hari terus berganti. Muhammad yang terusir dari Mekah dan lari di malam hari seperti buronan, kembali menjadi insan yang ditaati dan selalu dijaga oleh pedang-pedang yang putih berkilat dan tombak-tombak yang siap dilempar. Tokoh-tokoh Quraisy yang memenuhi bumi dengan kecongkakan dan kesombongannya telah tunduk meminta belas kasih. Mereka bertanya, "Apa kiranya yang akan Anda lakukan terhadap kami?" Beliau menjawab dengan kebijaksanaan seorang nabi, "Kalian boleh pergi dengan bebas." Pada saat itu, Surakah ibn Malik menyiapkan kudanya dan pergi menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Dia membawa bukti perjanjian yang ditulis oleh Abu Bakar 10 tahun yang lalu. Berikut penuturannya sendiri. "Aku mendatangi Rasulullah di Jarana. Kuterobos barisan Ansor sehingga mereka mengacungkan tombaknya sambil berseru, 'Pergi, pergi, kau mau apa?' Aku tetap maju sampai bisa mendekati Rasulullah yang sedang berada di atas untanya. Kuacungkan bukti perjanjian itu, 'Ya Rasulullah, aku Surakah ibn Malik, dan ini bukti perjanjian antara aku dengan Anda.'" Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mendekatlah kemari wahai Surakah, majulah. Ini adalah hari untuk memenuhi janji dan kebaikan." Aku maju dan menyatakan keislamanku. Ku terima kebaikan yang banyak darinya. Hanya beberapa bulan, Surakah radhiyallahu an bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah kembali ke sisi Tuhannya. Surakah menyesal sekali. Selalu terbayang dalam ingatannya saat dia hendak menangkap dan membunuh beliau hanya untuk 100 ekor unta. Sekarang semua unta di dunia ini tak dapat dibandingkan kalau seujung kuku pun dengan beliau. Surakoh juga masih teringat akan janji Rasulullah. Bagaimana kalau engkau mengenakan pakaian dan perhiasan Khosro Hormiz, Surakoh? Tak layak lagi bahwa dia benar-benar akan mengalaminya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kaum muslimin kini dipimpin oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an dalam masa kepemimpinannya yang penuh berkah. Muslimin bergerak menyapu kekaisaran. Kekaisaran Persia, satu demi satu benteng-benteng Persia direbut, pasukannya dihancurkan dan istana-istananya digoncangkan. Mereka mendapat ghanimah berlimpah-limpah. Pada hari terakhir kekhalifaan Umar, utusan Sa'ad ibn Abi Waqqas datang ke Madinah untuk memberi hatahukan kabar kemenangan pasukan muslimin. Mereka membawa 1/5 ghanimah dari perang fisabilillah untuk Baitul Mal. Ketika ghanimah ditaruh di hadapannya, Khalifah Umar sangat terperanjat. Di antara barang-barang itu ada pakaian, mahkota, serta perhiasan kaisar yang bertabur dengan permata, yang belum pernah ada hari seluruh ghanimah yang pernah didapat. Umar berpaling kepada para menterinya. Kaum yang menyampaikan barang-barang semacam ini sungguh suatu kaum yang penuh amanah. Berkata Ali bin Abi Thalib, karena sebagai pemimpin Anda tidak serakah, maka rakyat Anda juga tidak rakus, ya Amirul Mukminin. Seandainya Anda menyeleweng, tentu mereka juga akan menyeleweng. Al-Faruq lalu memanggil Surakoh ibn Malik dan menyuruhnya mengenakan pakaian kebesaran kaisar beserta seluruh persenjataannya. Mahkota ditaruh di kepalanya dan semua perhiasan dipasang pada tempatnya. Melihat hal itu, seluruh hadirin bertakbir. Umar mengamati Surakoh lalu berkata, "Bah, bah, seorang badui dusun dari suku Mudlij memakai mahkota dan pakaian kekaisaran Persia." Umar kemudian menegadahkan kepalanya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, kau tolakkan harta dunia pada Rasulmu, sedangkan beliau lebih baik dan lebih terhormat dariku. Kau tolak juga pada Abu Bakar, sedangkan dia lebih baik dari sisimu. Kemudian engkau memberikannya kepadaku. Aku berlindung kepadamu bila semua ini kau jadikan sebagai cobaan berat untukku." Umar tidak beranjak dari tempat itu, kecuali setelah seluruh harta itu habis terbagi-bagi. Wallahu ta'ala a'lam.
8: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
9: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
10: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
6: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
11: Radio Muadz bin Jabal.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
12: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
13: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
12: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
13: Tidak Ji, mobil yang dulu itu yang kodarullah tabrakan.
12: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
14: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
15: Hadirati sada. Yurjan intibah.
16: Halo, assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
16: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
17: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
16: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
18: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
19: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.

0: 94,3 FM
1: Radio Muaz Binjabal
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz Binjabal 94,3 FM
3: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal Kendari, sahabat muat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan siang hari ini tentunya bersama kami di Radio Muaz Binjabal Kendari. Sahabat muat dimanapun Anda berada, kalau kemarin kita sudah belajar bersama di Quran Surah Al-Ma'un, tepatnya di ayat pertama, dan juga tentunya kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi menginformasikan kepada kita, mengajak kita untuk berpikir bahwa siapa orang yang mendustakan agama. Mungkin ada yang berpikir bahwa orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu betul ya, itu termasuk salah satu daripada orang yang mendustakan agama. Tetapi dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada perilaku-perilaku lain yang juga ini menunjukkan seseorang jauh dari nilai-nilai agama. Nah, di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids, kita akan belajar kembali bersama-sama tentunya dengan adik-adik kita yang soleh-soleha di program Quran for Kids, dan kita akan masuk di pembahasan ayat selanjutnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, sahabat Muaz, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Binjabal Kendari 94,3 FM.
4: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Binjabal 94,3 FM.
6: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat muat dimanapun Anda berada, bagaimana adik-adik sekalian kabarnya hari ini? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan semangat untuk terus belajar agama yang mulia ini, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, dan juga tentunya bersama-sama kita kemudian dapat meneladani atau langsung mengaplikasikan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di setiap harinya. Dan di kesempatan siang hari ini, sahabat muat dimanapun Anda berada, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk di pembahasan surah Al-Ma'un di ayat kedua. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar ya tentang ayat pertama yang menginformasikan kepada kita tentang orang-orang yang mendustakan agama Allah. Tapi kita belum belajar siapa orang-orang itu. Nah, di kesempatan siang hari ini kita akan belajar siapa orang-orang yang mendustakan agama Allah itu. Namun sebelum itu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk di pembahasan ayat kedua di surah Al-Ma'un, terlebih dahulu seperti biasa kita akan mendengarkan lantunan surah Al-Ma'un, yaitu dibacakan oleh Al-Ustadz Abu Usama Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Ma'un berikut ini.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita simak bersama yaitu surah Al-Maun yang dibacakan tadi oleh Al-Ustaz Abu Sama Hafizahullahu taala. Dan langsung saja kita akan masuk di surah Al-Maun di ayat kedua. Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Adik-adik, hari ini kita akan belajar satu ayat di ayat kedua ini dari Al-Qur'an yang mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita jadi anak-anak yang memiliki kasih sayang kepada sesama, terutama disebutkan tadi kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu anak apa? Jadi anak-anak yatim itu adik-adik adalah sebutan untuk anak-anak yang kehilangan ayahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Adik-adik, sebelumnya sudah tahu tidak anak yatim itu apa? Jadi kita sudah sebutkan tadi. Jadi anak yatim itu adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia ketika ia masih kecil. Dan anak yatim ini mungkin tidak lagi memiliki ayah yang menemani dia bermain, membantunya belajar, atau menjaga mereka. Karena itu adik-adik, Islam, agama kita mengajarkan kita untuk menyayangi, membantu, dan memperlakukan mereka dengan baik. Dan dalam ayat kedua dari surah Al-Maun ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang orang yang menghardik anak yatim. Nah, maksud menghardik ini apa ya? Adik-adik tahu tidak menghardik itu artinya apa? Jadi, ternyata menghardik itu artinya kita membentak, kita berkata kasar, kita mengusir, atau memperlakukan seseorang dengan sikap yang menyakitkan. Jadi, kita dilarang untuk menghardik anak yatim. Artinya kita tidak boleh membentak mereka, tidak seyogianya kita membentak pada dasarnya ya. Tidak boleh membentak, berkata kasar, mengusir, atau memperlakukan seseorang dengan sikap yang menyakitkan. Misalnya, contohnya, misalkan kita punya teman yang merupakan anak yatim. Maka tidak seyogianya kita berkata, "Ah, kamu jangan ikut bermain dengan kami ya," misalkan. Atau mungkin kita mengejeknya karena dia tidak memiliki orang tua berupa ayah. Maka itu adik-adik adalah hal-hal yang tidak seharusnya kita katakan, tidak seharusnya kita lakukan. Dan itu bukan sikap seorang anak yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dia itu harus memiliki hati yang lembut. Kalau kita melihat teman kita yang sedih, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus berusaha untuk menghiburnya. Kalau kita misalkan melihat teman kita sedang kesulitan, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Kita harus membantunya. Kalau ada anak yatim yang di sekitar kita yang kita tahu bahwa dia sejak kecil sudah tidak memiliki ayah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan perintah tadi, kita tidak boleh menghardiknya. Kita harus menunjukkan kasih sayang kepadanya. Rasulullah SAW sangat menyayangi anak yatim. Beliau alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa beliau alaihi salatu wasalam dan orang yang menanggung anak yatim akan berada di surga seperti ini. Seperti ini maksudnya, kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan merapatkan jari telunjuknya dan jari tengah beliau. Jadi begitu sangat dekat ya adik-adik. Masya Allah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata menyayangi anak yatim memiliki pahala yang begitu sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh kita hanya kita memberikan uang atau mungkin makanan, tetapi juga kita harus senyum ya, kita mengucapkan kata-kata yang baik dan kita bersikap menghargai, dan ini tentunya termasuk bagian dari kebaikan. Coba bayangkan adik-adik, kalau misalkan kita sedang sedih. Kita lagi sedih, terus ada teman kita yang datang dan berkata bahwa jangan bersedih ya. Nanti misalkan kalau kita sedang ada persoalan, masalah atau apapun itu, kemudian teman kita datang menghibur dan ingin membantu kita, pasti hati kita akan merasa senang. Nah, begitu juga dengan mereka. Mereka juga, anak-anak yatim itu, ingin dihargai, ingin diajak bermain, dan diperlakukan dengan baik. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita memiliki teman-teman yang kita ketahui bahwa dia adalah anak yatim, maka jangan menjadi anak yang suka berkata kasar. Ya, pada dasarnya kita tidak boleh berkata kasar kepada siapapun. Nah, apalagi kalau kita tahu teman kita ini adalah anak yatim. Anak yang hebat bukan anak yang paling kuat dia membentak, paling keras suaranya. Tetapi anak yang hebat itu adalah anak-anak yang justru dia memiliki kekuatan untuk menahan lisannya, menahan amarahnya, menahan kata-kata yang tidak sepantasnya keluar dari mulutnya. Maka itulah bagian atau contoh bahwa dia adalah anak-anak yang kuat, karena dia mampu menahan segala sesuatu yang sebenarnya dia bisa lakukan, tapi dia tahan. Jadi bukan kemudian kita bisa bersuara keras atau kita bisa marah-marah, kita membentak, maka kita dikatakan sebagai anak yang hebat, anak yang kuat. Bukan. Tetapi sebaliknya, kalau kita bisa menahan segala sesuatu itu, maka kita adalah anak-anak yang hebat. Kemudian, adik-adik, jangan lupa juga untuk kita harus selalu saling kasih atau sayang menyayangi. Jangan suka mengejek kekurangan orang lain. Misalkan tentunya dari manusia itu, masing-masing teman kita mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, jangan kemudian kalau kita melihat kekurangan orang lain, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak, baik yang terlihat secara di fisiknya ataupun mungkin dari kekurangan perilakunya, maka jangan kita suka menjadi anak-anak yang mengejek, suka mengejek kekurangan orang lain. Karena setiap manusia tentunya adik-adik memiliki kelebihan dan kekurangan. Bayangkan kita saja ya memiliki pasti kekurangan, kelebihan. Bayangkan kalau misalkan orang lain mengejek kekurangan kita, bagaimana kira-kira reaksi kita adik-adik? Tentu kita akan merasa kesal, kita akan merasa marah, karena kita tidak terima tentunya orang lain mengejek kita. Maka sebaliknya juga, karena kita tahu diejek itu tidak mengenakan, kita merasa tidak senang, kita merasa benci, merasa tidak suka, merasa kesal, maka siogianya kita juga tidak mengejek orang lain atas kekurangan dan kejelekan atau apapun yang kekurangan-kekurangan yang tidak ya yang ada pada diri orang lain itu, ada pada teman-teman kita. Karena setiap orang tadi yaitu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terakhir adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat semua perbuatan kita. Mungkin orang lain tidak melihat kita ketika kita membantu teman kita. Mungkin misalkan kita punya dua teman. Ketika kita membantu teman kita yang A, kemudian yang teman yang B tidak melihat bahwa kita sedang membantu teman A, ya. Mungkin teman B tidak akan mengetahui bahwa kita telah melakukan perbuatan baik. Tetapi adik-adik, kita harus mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah zat yang maha melihat, yang tidak pernah tidur, tidak pula merasakan kantuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan akan memberikan balasan kebaikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Zalzalah di ayat ke-7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita harus menjadi anak-anak yang hatinya lembut, ya. Jangan suka jadi anak yang suka membentak, marah-marah, mengejek, menghina orang lain, menyakiti perasaan orang lain, memukul atau apapun itu yang bentuknya pokoknya melukai orang lain, baik itu secara fisik maupun secara ucapan atau perilaku. Maka kita jika ingin menjadi anak yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berperilaku menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kalau kita bertemu dengan teman-teman kita yang kita ketahui bahwa dia adalah anak yatim, maka kita harus juga mendoakan teman kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka, memberikan mereka kebaikan dan kebahagiaan serta petunjuk selalu ke jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masih melanjutkan pembahasan kita di Quran surah Al-Ma'un di ayat kedua ini. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengarkan jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Natabra maki. Kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
7: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede. Rantasano kuliah?
7: Kami itu di sana kone di bypass, di Fun Variasi.
2: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: Quran for Kids.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Adik-adik yang soleh-solehan, sobat muat dimanapun Anda berada, masih bersama-sama dalam program acara Quran for Kids di kesempatan siang hari ini di Radio Muaz bin Jabal Kendari. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita sudah belajar bersama di pembahasan Quran surah Al-Ma'un di ayat keberapa tadi? Di ayat ke-2. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi orang yang mendustakan agama itu disebutkan adalah mereka orang yang menghardik anak yatim. Maka dari ayat ini adik-adik kita jadi tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai anak-anak atau orang-orang yang memiliki hati yang keras. Orang yang suka membentak orang lain, terutama kepada anak-anak yatim. Mereka menyakiti orang yang lemah dan tidak peduli kepada orang yang membutuhkan. Maka ini adalah sikap yang tidak terpuji, yang tidak diajarkan oleh Islam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati agar kita bisa merasakan perasaan orang lain juga. Karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu adik-adik, sebagai manusia yang baik, orang yang baik, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan perasaan hati di dalam dada kita, maka sudah seyogianya kita harus bisa merasakan perasaan orang lain juga. Kalau kita sedang sedih, tentu adik-adik yang kita inginkan adalah ada orang-orang yang datang mungkin menghibur kita. Nah, kalau kita sedang merasa kesulitan, misalkan kita memiliki PR, memiliki tugas rumah, ataupun mungkin pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan, maka tentu kita ingin ada orang lain yang datang membantu kita, bukan? Maka begitu juga dengan orang lain. Maka sebelum kita berkata, ya sebelum kita bertindak, coba kita tanyakan dulu kepada diri kita. Apakah kalau misalkan saya melakukan seperti ini, apakah akan merasa senang? Kalau jawabannya tidak, maka jangan lakukan kepada orang lain juga. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang penuh kasih sayang. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika kita menyayangi teman-teman kita, membantu orang lain, berbicara dengan tutur kata yang baik, tutur kata yang lembut dan tidak menyakiti hati orang lain, maka kita sedang melakukan kebaikan yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka dari sini sudah sepatutnya kita tentunya belajar untuk senyum, untuk selalu berbuat baik kepada teman kita, selalu menolong orang lain semampu kita, dan juga kita harus terus membantu teman yang sedang kesulitan semampu kita tentunya. Dan di balik itu semua, kita harus melakukannya dengan niat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu

0: Kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, karena program acara Quran for Kids Bismillah Ta'ala akan terus hadir setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
4: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
9: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, box-box barangnya.
8: Oh iya, betul.
10: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih bersama-sama di kesempatan siang hari ini. Dan kembali kita akan mendengarkan bersama lanjutan kajian pembahasan kitab Hadyun Nabawi Fita Muli Manasi, yaitu masih di pembahasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Mu'adz, adalah tentunya rumah tangga yang penuh dengan berbagai teladan. Di dalamnya ada kasih sayang, ada kelem-

0: lembutan, perhatian, dan juga tentunya pelajaran tentang bagaimana kita mengolah perasaan manusiawi. Salah satu hal yang menarik untuk kita pelajari adalah bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang suami memiliki rasa cemburu kepada istri-istri beliau. Cemburu tentunya adalah bagian dari fitrah manusia. Namun bagaimana Islam mengajarkan bahwa cemburu itu harus dijaga dengan ilmu dan keimanan dan iman kita, ya. Cemburu yang benar tentunya akan menjadi tanda cinta dan penjagaan, bukan justru menjadi penyebab menyakiti ataupun mungkin merusak hubungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Maka di kesempatan siang hari ini dalam pembahasan kitab Hadyun Nabawi Fitamuli Manasi, kita akan mendengarnya bersama lanjutan pembahasan kajian kitab ini dan judulnya yaitu bagaimana kecemburuan Nabi kepada istri-istrinya. Kita akan simak bersama dan akan dituntun atau dibawakan oleh Al-Ustadz Johan Saputra Halim Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana sahabat Muas, tetaplah bersama kami di Radio Muas Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan langsung saja, ini dia pembahasan kitab Hadyun Nabawi Fita'amuli Ma'an Nasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lanjutkan kajian kita membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi terutama dengan keluarga beliau dan orang-orang terdekat beliau alaihi salatu wassalam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yagharu ala nisa'ihi. Di antara sikap Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menunjukkan kecemburuan pada istri-istri beliau. Maksudnya kecemburuan dalam rangka menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Beliau cemburu kalau terjadi pelanggaran syar'i di rumah. Beliau cemburu jika kehormatan istri-istri beliau itu jatuh misalkan, atau ada yang menjadikan kehormatan keluarga beliau itu tercoreng misalkan, maka beliau menutup pintu-pintu untuk itu. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau menceritakan, kana yadkhulu ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhannath. Aisyah menceritakan, yang dia ceritakan ini sebenarnya kejadian di rumahnya Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah masuk ke rumah Ummu Salamah pembantu saudaranya. Saudaranya bernama Abdullah bin Abi Umayyah. Dia punya pembantu bencong. Ya memang apa gayanya, kemudian cara dia bicara itu kayak perempuan, padahal dialah laki. Nah masuk gitu. Ini pembantu saudaranya Abdullah bin Abi Umayyah. Saudaranya siapa? Saudaranya Ummu Salamah. Fakanu ya'uddunahu min ghairi ulil irbah. Jadi dulu orang-orang yang seperti ini, muhannas ini, dianggap orang yang ya, termasuk yang kurang akalnya lah, ya seperti itu, atau dia memiliki ketidaksempurnaan sebagaimana manusia yang sempurna, yang lain yang normal. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman, maka suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati mukhannas ini, laki-laki bencong ini, masuk ke rumah Ummu Salamah. Ya, mungkin dia menganggap biasa karena Ummu Salamah ini adalah saudari dari majikannya, Abdullah bin Abi Umayyah. Wa huwa yan'atu imra'atan. Nah, tiba-tiba laki-laki yang bencong ini menyifatkan sifat wanita, sifat fisiknya disifatkan. Idza aqbalat aqbalat bi arba', wa idza adbarat adbarat bi thamanin. Ya. Wa ma'nahu anna laha arba'u. Naam. Akin tuqbilu bihinna min kulli nahiyatin thintan wa likulli wahidatin tarafan fa idza atbarat sarat al atrafu thamaniyah. Yang intinya laki-laki bencong ini kok dia bisa menyifatkan sifat fisik wanita, ya mungkin ya, di sini sifat fisik wanita yang ya kalau bahasa orang zaman sekarang ini wanita yang bahenol begitu ya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ara hadza ya'rifu ma ha huna la yadkhulanna alaykunna. Ini laki-laki macam ini kayaknya dia bisa menyifatkan isi rumah kalau dia masuk. Ya, jangan-jangan nanti dia menyifatkan kalian. Kalian di sini maksudnya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti jangan-jangan dia cerita kondisi rumah, apa yang ada di dalam rumah, bagaimana kalian. La yadkhulanna alaikunna, jangan lagi orang-orang yang seperti ini masuk ke dalam rumah. Jadi Nabi SAW melarang. Qalat fahajabu, ya, maka istri-istri Nabi ya, melarang, atau orang-orang dekat Nabi SAW termasuk para sahabat, setelah mendengar sabda Rasulullah SAW ini, mereka melarang orang-orang yang seperti ini masuk ke dalam rumah. Wadukhulu hadzal mukhannas awwalan ala ummahatil mu'minin kana sababuhu annahum kanu ya'taqidunahu min ghairi ulil irbah wa annahu mubahun dukhuluhu 'alayhinna. Jadi sebab kenapa awalnya dikasih izin orang-orang seperti ini masuk rumah, karena mereka menyangka orang-orang seperti ini seperti anak yang belum balig. Seperti anak yang belum balig, akalnya belum sempurna. Tapi ternyata kok bisa dia menyifati sifat fisik wanita. Itulah yang menjadikan Nabi SAW kemudian melarang total. Falamma sami'a minhu hadzal kalam 'alima annahu min ulil irba famana'ahu sallallahu alaihi wasallam min ad-dukhul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang yang seperti ini masuk ke dalam rumah. Nah. Jadi Nabi melarangnya li'alla yasifal azwaja lin-nas fayasquta ma'na al-hijab. Nabi melarangnya masuk supaya nanti jangan orang-orang seperti ini menceritakan sifat fisik wanita atau istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadikan makna hijab itu hilang. Sementara hikmah syariat hijab adalah untuk menjaga kehormatan wanita supaya orang-orang juga tidak menyifatkan fisik mereka. Bayangkan Nabi SAW saja menutup celah pintu jangan sampai orang itu bercerita tentang sifat fisik wanita atau sifat fisik istri beliau, apalagi ya. Adapun orang-orang di zaman ini justru dipamerkan ya. Na'udzubillah. Wa yustafadu minhu hajbun nisa'i amman yaftinu limahasinihinna. وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستضام به من أمر من الأمور. Ya. Dan hadis ini berlaku juga bukan hanya kepada anak kecil yang masih yang punya sifat banci gitu ya, atau laki-laki yang punya sifat banci. Ini berlaku bagi semua orang, bagi semua laki-laki yang dia sudah pandai menyifatkan sifat fisik wanita. Ya, gak boleh sembarangan dia masuk rumah diizinkan. Dan seorang wanita dia wajib berhijab dari laki-laki yang seperti ini. Dan semua laki-laki asing ya. Nah, intinya demikianlah Nabi SAW. Beliau cemburu jika terjadi pelanggaran atau jika ada peluang kehormatan istri-istri beliau itu menjadi jatuh ya, atau dibicarakan di luar. Tuh, Nabi tidak rela. Adapun banyak laki-laki atau suami di zaman sekarang itu justru dipamerkan istrinya di luar ya. Dipamerkan istrinya di luar atau diizinkan istrinya itu bertabarruj, bersolek, berhias untuk orang lain di luar. Oke, budaya zaman sekarang dan ini tidak boleh ada pada diri kita. Manakala wanita dia jadi wanita karir, dia lebih menarik, lebih indah di kantornya daripada di rumah. Nah, inilah yang banyak menyebabkan terjadinya perselingkuhan, kemudian perceraian, berujung pada perceraian, kemudian rusaknya rumah tangga ya. Karena suami tidak memiliki rasa cemburu dalam masalah ini. Nah. Berikutnya wa min manhajihi sallallahu alaihi wasallam ihsanu dhanni bihinna wa adami takhwinihinna. Di antara manhaj atau di antara ajaran beliau alaihi salatu wasalam terkait istri-istri beliau, beliau berprasangka baik kepada istri-istri beliau. Ya, tidak menuduh yang tidak-tidak. Menuduh dia berkhianat misalkan, atau mengorek-ngorek mencari tahu apakah dia berkhianat atau tidak. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berprasangka baik. An Anas radhiyallahu anhu qal, Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yatruku ahlahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pulang safar lama ya, beliau itu tidak pulang mengetuk pintu di malam hari. Tidak. Beliau menghindari pulang di malam hari. Karena zaman dulu tidak ada handphone, tidak ada WA, tidak bisa ngasih tahu saya pulang malam ini. Tidak bisa begitu. Jadi kana la yadkhulu illa ghadwatan aw ashiyatan. Beliau itu pulang masuk ke dalam rumah bertemu dengan istri-istri beliau kalau pulang dari safar yang lama. Beliau itu hanya pulang di waktu pagi atau di waktu sore. Siang lah, siang hari. Enggak pernah malam hari. La yatruku ahlahu ay la yadkhulu alaihim lailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pulang masuk ke dalam rumah istri-istri beliau itu sepulang dari safar yang panjang ya. Dia tidak pernah pulang malam. Idza qadima min safarin والطرق هو الاتيان في الليل. الطرق Tarqun, asal katanya ini tarq, artinya mengetuk pintu. Beliau enggak pernah pulang malam. Wa kullu atin fil lail fa huwa tariq. Dalam bahasa Arab, semua orang yang datang di malam hari maka disebut dia sebagai tariq. Tariq. Bal wa nahar rijala an dhalik. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat yang lain melarang para sahabat untuk melakukan hal seperti itu. Kalau pulang dari safar, ini khusus untuk safar yang lama dan jauh ya. Nanti ada penjelasannya. Dilarang para sahabat untuk pulang malam. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, qala, dia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatruq ar-rajulu ahlahu lailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk pulang malam hari, mengetuk pintu rumah istrinya ya, setelah dia pulang safar yang jauh. Yatakhawwanuhum aw yaltamisu atharatihim. Dengan tujuan dia pulang malam, dia pulang malam mau ngintip apa sih yang dikerjakan oleh istrinya, jangan-jangan dia berkhianat. Istilahnya memata-matai. Maka Nabi SAW melarang hal tersebut. Ini penjelasan dalam syarah Al-Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim. Wa ma'na yatakhawwanuhum, yatakhawwanuhum yani mencari-cari tahu apakah dia berkhianat atau tidak, maknanya di sini adalah yadhunnu khiyanatahum. Dia berprasangka buruk. Jangan-jangan ini istri saya ini main serong. Ya, saya coba pulang malam lah. Wa yakshifu astarahum, wa yakshifu hal khanu am la. Ini makna hadis ini. Jadi intinya dilarang kita berprasangka buruk, kemudian mencari-cari tahu untuk membenarkan prasangka buruk kita tersebut, memata-matai untuk membenarkan prasangka buruk kita tersebut. Nah, ini biasanya was-was dari syaitan ya. Makanya sejak awal ya, sejak awal dari proses memilih istri atau suami. Makanya dalam syariat kita, tunkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena empat alasan. Lima liha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha taribat yada. Karena hartanya, karena kedudukannya, atau karena kecantikannya dan agamanya. Pilihlah karena agamanya, kamu pasti akan beruntung. Kalau milih karena yang lain, bukan karena agama, itu yang akan bikin menyesal. Ya, karena harta akan hilang, kecantikan akan menyusut, ya. Kedudukan juga ini tidak bisa menolong seseorang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau agama, nah ini dia. Perempuan kalau akhlaknya mulia, cantik isi hatinya, maka itu yang akan menjadikan suaminya itu betah dan bahagia. Nah, tapi kalau sejak awal ketika mau menikah itu sudah dia hanya memilih karena dia perempuan yang cantik, yang seksi, apa segala macam, ya besar kemungkinan kecantikannya itu bukan hanya dia yang menginginkan, tapi laki-laki lain juga menginginkannya, gitu ya. Jadi sasaran banyak laki-laki. Sehingga tidak heran laki-laki yang seperti ini muncul was-was dalam hatinya ketika dia meninggalkan istrinya lama misalnya. Nah, ini salah satu hikmah kenapa sejak awal pernikahan Islam sudah mengajarkan kita memilih itu karena agama. Karena kalau agamanya baik, kita tahu sebelum menikah kita tahu agamanya baik, akhlaknya mulia, maka tidak perlu kita berprasangka seperti itu. Tidak perlu berprasangka seperti itu. Ya. Fayukrahu liman tala safaruhu an yaqdima ala imratihi laylan baghtatan. Maka merupakan suatu hal yang dibenci jika seseorang itu sudah safar lama sekali, kemudian dia pulang mendatangi istrinya di malam hari mendadak. Ini di garis bawahi kata mendadak. Ya, karena di zaman ini sudah ada handphone, sudah ada WA, sudah bisa SMS. Maka berlaku juga hadis ini di zaman ini. Jangan dia pulang, kalau dia sudah safar yang lama, jangan dia pulang mendadak tanpa memberitahu. Karena sekarang di zaman ini sudah bisa ngasih tahu. Maka fa'amma man kana safaruhu qariban tatawaqqa'u imra'atuhu ityanuhu aw ityanahu laylan fala ba'sa. Ini penjelasan para ulama. Maka hadis ini dia tidak berlaku bagi orang yang dia safarnya cuma sebentar. Safar cuma sebentar. Atau si istri dia sudah tahu kapan suaminya balik. Dan di zaman sekitar tahun 80-an terus ke belakang, itu kan gak ada handphone. Tapi kalau suaminya memberitahu, saya hanya pergi safar sehari, besok malam saya balik, maka dia balik di malam hari itu boleh hukumnya. Karena istrinya sudah tahu bahwasanya suaminya akan balik nanti malam. Ini hadis ini maksudnya pada kasus di mana seseorang itu dia datang tiba-tiba. Dia datang tiba-tiba setelah safar yang panjang tanpa memberitahu terlebih dahulu. Dulu di zaman dulu bahkan sampai orang itu mengutus utusan. Ya, kira-kira misalkan dulu yang perjalanan orang Arab dulu kan dia safar untuk bisnis itu di musim panas mereka ke utara, ke Syam. Di musim dingin mereka ke selatan, ke Yaman. Itu berbulan-bulan. Nah, ketika mereka sudah pulang mau nyampe dekat Madinah, kira-kira 3 hari lagi mau nyampe atau sepekan lagi mau nyampe, mereka bayar utusan pakai kuda cepat untuk mengabarkan kepada keluarganya, saya akan nyampe kira-kira 3 hari lagi atau sepekan lagi. Sampai seperti itu orang dulu. Nah, intinya adalah kalau sudah safar beberapa hari, jangan pulang ke rumah mendadak walaupun di siang hari. Karena inti maksud dari hadis ini adalah hikmahnya agar istri juga punya persiapan di rumah. Ya, dia berhias untuk suaminya. Ya. Dan untuk mencegah sikap orang-orang yang memiliki was-was di dalam hatinya. Was-was di dalam hatinya. Ya, salah sendiri kenapa dulu sebelum menikah memilih wanita yang seperti itu. Tidak memilih wanita karena agamanya. Dipilih hanya karena dia suaranya bagus kalau nyanyi atau pandai bersolek misalnya. Itu justru akan memunculkan was-was dan prasangka yang buruk. Nah. Qala Ibnu Hajar wa fil hadis al-hathu 'ala at-tawadi wa at-tahabi khususan baina az-zawjain. Di dalam hadis ini sebenarnya ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk bersikap saling kasih sayang dan mencintai antara suami istri khususnya. Lianna syari'a ra'a dhalika baina az-zawjain ma'a tila'i kullin minhumā 'ala mā jarat al-'ādatu bi satrihi. Karena syariat kita memotivasi kita untuk Terus ya, mewujudkan kasih sayang itu antara suami istri, ya, dengan berupaya menutup juga ya aib masing-masing lah. Kita saling tutupi aib masing-masing. Jangan justru dimata-matai. Hatta inna kulla wahidin minhuma la yakhfa anhu min uyubil akhar syai'un fil ghalib. Ya. Padahal yang namanya suami istri enggak ada yang saling bisa menutupi aib masing-masing. Suami tahu aib istrinya, kekurangan istrinya, istri pun sangat tahu kekurangan kita sebagai suami. Walaupun begitu, naha 'anit turuq. Syariat kita melarang untuk datang mendadak. Kalau di zaman dulu itu datang mendadak itu di malam hari. Ya. Li'alla yattali' 'ala ma tanfiru nafsuhu 'anhu. Ya, agar jangan sampai dia ketika dia datang mendadak justru dia sedang melihat istrinya dalam kondisi yang dia tidak sukai. Ya, masih acak-acakan ya, misalkan ya wajar ditinggal lama oleh suaminya. Masih acak-acakan, rumah masih kotor, bau misalkan. Nah, itu menjadikan dia tidak suka atau tidak betah di rumah. Ini syariat menjaga hal ini. Fa yakunu mura'atu dzalika fi ghairi zawjain bi tariqil aula. Nah. Maka ya, untuk selain suami istri harus lebih dijaga lagi. Ya. Maksudnya aib-aib ya, kekurangan-kekurangan di dalam rumah itu harus lebih dijaga lagi dari mata atau pendengaran orang-orang di luar. Kalau suami saja ya, dilarang dia datang mendadak supaya dia tidak melihat aib di dalam rumah, maka apalagi aib tersebut diketahui oleh orang di luar rumah, lebih dilarang lagi. Ini maksudnya ya, ucapan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ya tadi kemudian dijelaskan di antara hikmah kenapa dilarang datang mendadak. An tasta'idda al-mar'atu liqudumi zawjiha, agar istri dia bisa bersiap-siap menyambut kedatangan suami. Ya, kalau istri yang bersiap-siap, dia bersih-bersih rumah, dia mandi bersih, kemudian berhias, pakai harum-haruman, kan baru datang itu langsung senang suami. Itu semakin menambah kecintaan antar keduanya. Ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya dalam riwayat Jabir bin Abdullah disebutkan idza qadima ahadukum lailan. Kalau salah seorang di antara kalian dia datang di malam hari, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan. Maka jangan dia datang mendadak. Hatta tasta'iddal muqibah. Sampai ini bahasa kiasannya. Sampai seorang istri itu dia mencukur ya bulu kemaluannya, bulu yang lain-lain lah. Watamtashit asy'atsah. Sehingga seorang istri dia punya kesempatan untuk menyisir rambutnya yang acak-acakan. Nah, al-mughibah di sini disebutkan al-mughibah ini wanita yang ditinggal lama oleh suami. Nah, demikian syariat kita sangat memperhatikan hal ini. Karena tujuannya adalah keutuhan rumah tangga. Ingat dalam hadis yang lain, sesuatu yang paling diinginkan oleh iblis terjadi pada kita adalah perceraian. Nah, maka syariat kita sangat menjaga jangan sampai keinginannya iblis itu terwujud. Nah, wa hadzal hukm khasun biman yakunu fi safar wa yutilu al-ghaibah kama jaa fi lafdhin akhar. Idza atala ahadukum al-ghaibah fala yatruk ahlahu lailan. Namun ya, hukum ini hanya khusus bagi mereka yang safar. Dan safarnya itu lama. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan idza atala ahadukum al-ghaibah fala yatruk ahlahu lailan. Kalau kalian safar dalam waktu yang lama, maka jangan dia datang mendadak di malam hari. Artinya kalau safarnya itu pendek, sehari dua hari atau tiga hari, dan istri itu tahu kapan suaminya akan balik, maka larangan ini tidak berlaku. Boleh dia datang malam, boleh. Apalagi di zaman ini bisa ngasih tahu lewat WA, maka dia boleh datang malam.

0: Ya, kasus di tempat kita, bahkan di beberapa tempat itu bahkan sampai terjadi pembunuhan, ya, sampai terjadi pembunuhan. Makanya ada istilah jamal, janda Malaysia. Jadi suaminya pergi ke Malaysia lama sekali, bertahun-tahun, ya, dan boleh jadi sudah menikah di sana deh, di Malaysia. Sampai istilah seperti itu muncul. Kemudian dia pulang tiba-tiba setelah bertahun-tahun, dia telantarkan istrinya, dia mendapati istrinya bersama laki-laki lain. Yang dibunuh ini, laki-laki yang lain, atau istrinya yang dibunuh. Istrinya yang dibunuh. Karena dulu pernah KKN di sebuah tempat di agak selatan sana. Di malam hari itu tiba-tiba ada tumben, ada sirena mobil polisi gitu. Subuh harinya baru kita tahu ada pembunuhan. Pembunuhan laki-laki yang baru pulang dari Malaysia. Dia bunuh. La haula wala quwwata illa billah. Ya itu. Syariat menjaga seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam hakiman fi ta'amulihi ma'a ghairati nisa'ihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bijak sekali. Di antara petunjuk beliau dan sunnah beliau, ada sunnah beliau dalam menyikapi kecemburuan istri. Sampai urusan cemburunya seorang istri, Nabi SAW memberikan petunjuk. Bagaimana petunjuk beliau? Beliau tidak pernah marah terkait kecemburuan wanita, karena itu tabiat asli wanita, alamnya. Beliau baru marah dan menegur tegas ketika kecemburuan tersebut mengakibatkan si wanita ini melanggar syariat. Nah, itu baru beliau marah dan tegas melarang. Adapun kecemburuannya itu tidak dianggap oleh Nabi. Artinya dimaklumi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dia tidak marah. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihi salam ya pernah mengalami ujian dalam rumah tangga akibat kecemburuan Sarah. Sarah dulu awalnya menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim karena Sarah belum bisa memberikan anak. Akhirnya dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam. Akhirnya yang dulu punya anak siapa? Hajar. Ismail duluan lahir. Sarah dia yang memberikan hadiah, berarti kan sukarela awalnya kan. Nah, tiba-tiba setelah punya anak, di sini muncul kecemburuannya yang luar biasa sampai-sampai seperti hilang akal lah seperti itu. Sikapnya itu seperti wanita yang kehilangan akal, kalang kabut, sampai-sampai hampir memudaratkan Hajar secara fisik. Dibuntuti, dikejar-kejar Hajar ini. Makanya Hajar ini sampai disebutkan dalam hadis Bukhari, wanita pertama yang menggunakan ikat pinggang, sarung, kain yang menjulur untuk menghapus jejak. Kemana dia jalan bisa terhapus jejak kaki. Bahkan sampai-sampai Ibrahim harus membawa Hajar ini kemana? Ke Mekah. Apakah Ibrahim menceraikan Sarah? Tidak. Tidak disebutkan juga Ibrahim memarahi Sarah karena kecemburuannya, karena sifat cemburu ini sifatnya tabii alamiah. Justru yang dilakukan oleh Ibrahim adalah mengalah, dan ini juga wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Beliau bawa Hajar dan Ismail ini ke Makkah. Ya. Demikian pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda disebutkan dalam beberapa athar, innallaha katabal ghairata 'alan nisa. Allah telah menetapkan sifat cemburu ini pada wanita. Jadi semua wanita. Ya, sekalipun dia kelihatannya mengizinkan di depan ya, pada hakikatnya itu tidak ada wanita yang tidak cemburu. Fal ghairatu juz'un min tabi'atil mar'ati wa khilqatiha. Kecemburuan ini adalah bagian dari sifat alamiah seorang wanita, bagian dari takdir Allah dalam penciptaan mereka. Wa kana nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghrna alaihi. Demikian pula istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi suaminya adalah seorang nabi. An Aisyah radhiyallahu anha, dikisahkan, ini ada kisah Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari atau suatu malamnya bermalam di rumah Aisyah, gilirannya Aisyah. Faqalat ghirtu alaihi. Pernah suatu malam saya cemburu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a faraa ma asna. Tiba-tiba Rasulullah datang, maka beliau melihat sikapku. Dia menunjukkan kecemburuannya Aisyah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Malaki ya Aisyah? Kamu ada apa kamu wahai Aisyah? Ada apa denganmu wahai Aisyah? Aghirti? Apakah kamu cemburu?" Faqultu wa ma li la yagharu mithli ala mithlik. Siapa sih wanita yang tidak cemburu ya dengan suami seperti engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqad ja'aki syaitanaki?" Ini Nabi SAW mengatakan, apakah syaitanmu sedang datang? Qalat ya Rasulullah, awa ma'ya syaitan. Ini ungkapan yang justru mengalihkan perhatiannya Aisyah. Intinya adalah bagaimana mengalihkan perhatian. Karena Aisyah ini terkenal seorang wanita yang cerdas, dan dia seorang wanita yang kalau dalam urusan ilmu itu penasaran dia. Aisyah ini terkait ilmu, sesuatu yang dia tidak tahu, dia wanita yang penasaran. Maka Nabi SAW mengalihkan perhatian atau kecemburuan Aisyah itu kepada hal ini dengan pertanyaan, awaja'aki, awqad ja'aki syaitanuki, apakah syaitanmu sudah datang wahai Aisyah? Maka Aisyah ini kaget, ya Rasulullah, awa ma'iya syaitan? Wahai Rasulullah, apa saya punya syaitan juga gitu? Naam, ya. Wa ma'a kulli insan? Aisyah lagi bertanya, semua manusia ada syaitannya? Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'aka ya Rasulullah, engkau juga ada syaitannya wahai Rasulullah? Naam, ya. Walakin Rabbi a'anani 'alaihi hatta aslama. Namun Allah menolong saya untuk menundukkan syaitan yang ada pada diri saya sampai dia masuk Islam. Hatta aslama, ada ulama yang memaknai juga sampai saya bisa selamat dari gangguan syaitan ini. Jadi ada dua makna. Hatta aslama di sini ada yang ulama yang mengatakan syaitannya itu masuk Islam. Hatta aslama juga bisa bermakna sampai saya selamat, terlindungi dari syaitan tersebut. Nah, ya, jadi bukan justru Nabi marah-marah mencela Aisyah karena kecemburuannya. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalihkannya, dialihkan. Ya. Wa fi qissatin ukhra, dalam kisah yang lain. Ini panjang, saya kisahkan secara ringkas ya. Jadi suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau lepaskan pakaian. Ketika ini malam di rumahnya Aisyah, gilirannya Aisyah. Dia lepaskan pakaian, kemudian tidur di sampingnya Aisyah. Aisyah cerita, kayaknya Nabi menyangka saya sudah tidur waktu itu. Tiba-tiba beliau bangun pelan-pelan, pelan-pelan. Tidak berani bersuara Nabi SAW, bangun pelan-pelan. Kemudian pakai lagi bajunya pelan-pelan. Kemudian buka pintu rumah pelan-pelan. Nah, dipikir saya enggak tahu deh, dan gitu Aisyah ini. Nabi keluar, maka Aisyah juga ngikut nih, sudah mulai nih, Aisyah curiga nih, jangan-jangan ke rumah istrinya yang lain ini. Enggak boleh, zalim ini kalau seperti ini. Kan jatah saya ini gitu. Itu mungkin anggapan Aisyah ketika itu. Maka Aisyah juga pakai jilbabnya, pakai khimarnya, keluar membuntut, dibuntuti Nabi nih. Subhanallah, ini Nabi dibuntuti. Ya, bahasa kita itulah, ini suaminya sedang dicurigai. Kalau suami model-model kita, ini wajar dicurigai jemaah. Ini Nabi, ya. Ini Nabi SAW seharusnya tidak seperti itu. Nabi mustahil berkhianat. Mustahil Nabi SAW bersikap zalim. Ya. Diikuti ternyata Nabi SAW pergi ziarah ke kubur Baqi. Dalam riwayat lain disebutkan ini di akhir-akhir hayat beliau. Sebentar lagi, beberapa hari lagi beliau akan jatuh sakit, kemudian itu yang akan mengantarkan beliau pada ajal beliau. Nah, beliau itu ternyata di Baqi berdoa lama, sampai berdoanya 3 kali. Masih ditunggu, diintip sama Aisyah ini. Bayangkan ini malam. Dan di zaman dulu enggak ada lampu kan? Enggak ada lampu. Setelah berdoa Nabi balik. Nabi balik, sebenarnya Nabi tahu kayaknya ada sesosok manusia yang membuntuti. Akhirnya Nabi, ketika Nabi balik, akhirnya Aisyah juga cepat balik gitu. Nabi mempercepat langkahnya, aku juga mempercepat langkahku, kata. Sampai dia duluan nyampe rumah Aisyah, dia tidur. Nabi buka pintu, Aisyah masih masih kedengeran dia nafasnya begitu. Nah, barulah Nabi mengatakan, "Malaki ya Aisyah. Wahai Aisyah, ada apa kamu? Hasyian ribatan rabiatan?" Enggak ada apa-apa wahai Nabi. Maka di sini Nabi SAW tegas. La tukhbirini au liukhbiranni al-latiful khabir. Kamu ngasih tahu saya, kalau enggak maka Allah yang ngasih tahu saya, yang maha tahu perkara-perkara yang detail, yang halus, yang maha tahu perkara-perkara tersembunyi. Qultu na'am. Ya. Falahadani fi sadri lahdatan auja'atni. Maka Rasulullah waktu itu di dadanya Aisyah itu disentak begitulah, dan itu membuat Aisyah itu kaget. Ini sikap tegas dari Nabi, karena sini Nabi marahnya kenapa? Apakah karena cemburunya? Bukan, tapi karena prasangka yang buruk kepada seorang suami. Ini bukan sembarang suami nih, seorang nabi. Ya, makanya Nabi mengatakan adzananti an yahifallahu alayki wa rasuluh. Apakah engkau menyangka Allah dan Rasulnya akan mengkhianatimu? Artinya berlaku tidak adil kepadamu. Itu persangkaan yang buruk, dan ini tidak boleh. Kepada mukmin biasa saja enggak boleh kita prasangka buruk. Kalau kita lihat dia zahirnya orang yang baik, enggak boleh kita cari-cari tahu untuk membenarkan persangkaan buruk kita, enggak boleh. Apalagi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kemudian Nabi menceritakan. Ini sikap Nabi, ya. Bukan Nabi itu marah-marah kemudian meninggalkan istrinya karena kecemburuan tersebut. Justru di sini Nabi mengklarifikasi, bahkan memberikan ilmu kepada Aisyah. Dan ini juga salah satu cara Nabi untuk mengalihkan perhatian sehingga Aisyah itu tidak lagi cemburu. Fa antis sawadul ladzi raaitu amami. Berarti kamu bayangan hitam yang saya lihat di depan saya tadi itu. Iya, wahai Rasulullah, betul saya. Maka Rasulullah SAW menceritakan, fa inna jibrila atani hina raaiti. Tadi itu Jibril datang kemudian mengabarkan kepada saya agar saya berdoa untuk orang-orang mukmin yang ada di Baqi, yang sudah dikubur di Baqi. Ini di akhir-akhir hayat beliau, ya. Nabi SAW diperintahkan untuk mendoakan para sahabat yang sudah dikuburkan di Baqi. Fanadani fajabtu wa lam yakun yadkhul 'alayki. Jibril memanggilku dari luar. Ya, karena sudah malam, Jibril juga enggak mau masuk gitu. Karena wilayah privasi ini, bayangkan Jibril pun sekalipun mampu untuk masuk, tapi Jibril tidak masuk. Jibril memanggil Rasulullah dari luar. Waqad wada'ti thiyabaki. Ya, Jibril tidak mau masuk karena Aisyah sudah melepaskan pakaiannya sudah di dalam rumah. Wa dhanantu an qad raqadti, dan saya juga menyangka, ini dalil ya, dalil Nabi juga bahkan tidak tahu perkara yang gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Saya kira kamu itu sudah tidur, wahai Aisyah. Saya pikir kamu sudah tidur. Karena memang Aisyah juga pura-pura tidur. Fakarihtu an uqidaki. Saya enggak suka untuk membangunkan engkau. Engkau sudah tidur, mungkin engkau sudah capek atau apa. Wa khashitu an tastawhashi. Saya khawatir engkau terganggu. Bangun tidur, sudah nyenyak tidur, ternyata bangun tiba-tiba. Itu yang membuat Nabi itu keluar diam-diam, pakai baju diam-diam. Faqala inna rabbaka ya'muraka an ta'tiya ahlal baqi' fatastaghfir lahum. Maka Jibril mengatakan, Jibril bilang ke saya, Rabbmu, Allah memerintahkan engkau wahai Muhammad untuk memohonkan ampun bagi orang-orang di Baqi'. Ya. Qultu. Ya, ini Aisyah ini orangnya penasaran terhadap ilmu. Maka Rasulullah yang tahu hal ini, maka Rasulullah mengalihkannya ke situ. Aisyah kemudian bertanya, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kalau saya misalkan berziarah ke Baqi', atau jika ada orang yang berziarah ke kuburan, apa yang harus diucapkan? Maka Rasulullah mengajarkan doa berziarah kubur. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan doa berziarah kubur. Quli, ucapkanlah assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamuhumullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nah, atau bisa juga mengucapkan assalamualaikum ya ahlan diyar wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Ini yang versi panjangnya, assalamu ala ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin, keselamatan semoga bagi penghuni kubur dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim. Wa yarhamuhumullahu al-mustaqdimina minna wal-mustakhirin, semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dulu diwafatkan di antara kita dan orang-orang yang belakangan ajalnya. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Kami insya'allah ini bukan berarti tidak akan mati ya. Boleh jadi mati, boleh jadi tidak. Pasti kita akan semua mati. Namun insya'allah di sini adalah insya'allah kalau Allah menghendaki, kami akan dikuburkan di sini bersama kalian. Itu maksudnya. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Kami akan bertemu lahiqun, menyusul kalian maksudnya. Menyusul kalian dikuburkan di tempat ini jika Allah menghendaki. Nah. Ya, demikianlah. Jadi ibundanya kita orang-orang beriman sekelas Aisyah, kita tahu akan ketakwaan beliau dan keilmuan beliau. Beliau pun cemburu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal kana taghaaru mimman matat min nisa'ihi. Bahkan disebutkan bahwasanya istri Nabi itu cemburu. Aisyah ini bahkan cemburu kepada istri Nabi yang sudah meninggal. Siapa? Khadijah. Bayangin ya. Luar biasa kecemburuan wanita itu. Kepada yang sudah meninggal saja dia masih cemburu. Bahkan sampai ada ungkapan, bahkan kalau wanita yang lebih dulu meninggal, dia di dalam kuburnya dia gak rela juga kalau suaminya nikah lagi gitu. Di dalam kubur dia gak rela. Itu sebabnya ada suami yang itu sebabnya ada wanita, dia bermimpi suaminya nikah lagi. Dia mimpi nih, ya. Di dalam mimpi nih, bukan di alam nyata. Pagi-paginya itu dipaksa suaminya untuk minta maaf, dimarah-marahin. Padahal suaminya gak tahu apa-apa, yang mimpi dia. Subhanallah, sampai seperti itu ya. Jadi
1: Jangankan di alam nyata, di alam mimpi pun mereka tetap cemburu. Ya. Jadi karena ini adalah sifat alamiah mereka, maka kita para suami diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapinya bukan justru marah. Ya, justru kita meniru sifat mereka. Mereka kan kalau cemburu perempuan itu mereka marah. Jangan kita seperti perempuan. Ketika mereka cemburu kita marah. Justru syaitan nanti yang akan datang tambah ngompor-ngompori. Nah, mungkin hanya ini khawatir fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh

0: jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
0: Mentaati suaminya.
1: Qila laha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
4: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: قرآن أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah.

0: sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muadz bin Jabal.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu akan tapi orang yang bodoh. Orang yang tidak mengerti. Maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: Radio Muaz Minjal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Terkadang kita butuh duduk sendiri untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban birikri. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari, saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
4: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
5: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus kepunya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
4: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
6: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
4: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan
7: Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
10: Radio Muad bin Jabal.
11: Qudwatun nabawiyyah, nabawiyyah,
12: nabawiyyah. An Abi Hurairah Abd al-Rahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
13: dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata: saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah, nabawiyyah, nabawiyyah.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
13: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya: wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman: wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik
14: dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
16: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
17: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
18: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
17: Banyaknya itu dijual.
18: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
17: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
19: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
20: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
21: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
20: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
21: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Atsari hafizahullahu taala.
20: Fa'ul hadats wa zawarin najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
21: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
20: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
21: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
20: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
21: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
20: Dan kalau dari dua jenis taharah ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
22: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
23: أذكار المساء أعوذ

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat, apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil, karena dia akan mudah terserang fitnah apa? Syahwat.
4: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kak. Apakah hanya

0: karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu. Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
1: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
0: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali. Adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid nggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
0: ...94,3 FM... Radio Muaz Bin Jabal.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mesti setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya, ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang enggak mau orang itu begini-begini gampang. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda enggak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri kan Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
0: FM Radio Muaz bin Jabal.
3: نور من القرآن.
4: dengan radio Muaz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
6: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
7: Salam Sapa Anak Soleh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Muaz dan juga adik-adik Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah atas begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada detik ini. Begitupun selawat dan salam agar senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau hingga hari akhir nantinya. Dan sahabat Muaz, kembali di sore hari ini kita berjumpa dalam program Salam Sapa Anak Soleh, yang mana program ini sempat break sejenak dikarenakan ujian akhir sekolah dan juga libur akhir sekolah. Dan alhamdulillahnya kembali hari ini kita seru-seruan lagi dalam program Salam Sapa Anak Soleh karena adik-adik kita sudah mulai aktif lagi bersekolah. Dan pastinya kita akan seru-seruan bersama dengan wajah-wajah baru dari kelas 5 pastinya. Dan tentunya di sore hari ini saya sudah ditemani oleh adik-adik kita yang Masya Allah. Dan langsung saja kita sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Masya Allah. Semangat?
9: Semangat.
8: Semangat. Berarti sudah pada kelas 5 ya kan?
9: Iya.
8: Iya, alhamdulillah. Oke, kalau begitu Kak Taufik langsung aja mau tanya nih. Mulai dari sebelah kanannya Kak Taufik dulu deh. Yang sebelah kanannya Kak Taufik, siapa namanya?
10: Muhammad As'ad.
8: Muhammad As'ad. Dipanggil? As'ad, ya. Oke. Kalau yang sebelah kirinya Kak Taufik?
11: Alvino Bramasta Barapadang.
8: Dipanggil?
11: Bram.
8: Bram dipanggil. Mas Bram berarti ya. Oke. Kalau begitu kita mulai dulu dari Alvino, dari As'ad dulu lah. As'ad ini tinggalnya di mana, As'ad?
10: Di Lorong Syafaat, dekat lapang Piksel, di belakang SMP 15.
8: Masya Allah, detail sekali. Lorong Syafaat ini kayaknya punyanya Kak Iyat ya? Oke, berarti As'ad ini gak terlalu jauh ya dari sini ya. Kalau Alvino sendiri?
11: Di Perum Nasau-Sau.
8: Perum Nasau-Sau.
11: Lorong Jalan Malaka.
8: Jalan Malaka, oke. Masya Allah, ini adik-adik kita sangat detail bisa memberitahukan alamatnya. Nah, oke, kalau begitu kita mulai dulu dari apa ya? Apa sih kesukaannya As'ad? Hobinya?
10: Bersepeda.
8: Kalau cita-citanya?
10: Belum tahu.
8: Tapi kalau pelajaran kesukaan ada enggak? Pelajaran favorit?
10: PJOK.
8: Wah, laki-laki banget sih ini. Kalau Alvino sendiri?
11: Hobi?
8: Hobinya?
11: Main bola.
8: Cita-citanya?
11: Jadi service manager.
8: Service manager, Masya Allah. Bisa juga sebenarnya nanti Alvino ini buat perusahaan ya. Bagus juga itu. Ya kan?
11: Iya.
8: Oke. Nah, kalau begitu Alvino dan As'ad tentunya sudah siap dong bawakan ensiklopedia nantinya untuk sahabat Muaz dan juga adik-adik Muaz. Sudah siap?
10: Iya.
11: Siap.
8: Sudah siap. Oke. Jadi sahabat Muas, nantinya kita akan seru-seruan setelah ensiklopedi, kita akan seru-seruan di kuis sambung ayat, dan juga nantinya ada kuis dari kaum muslim serta ada kuis tebak sahabat. Oleh karenanya sahabat Muas, jangan pindah frekuensi, harus tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh ini. Dan kalau begitu Kak Taufik, langsung aja persilahkan kepada siapa dulu nih? Alvino, As'ad dulu ya? As'ad dulu lah. Oke, As'ad, silakan As'ad.
12: Assalamualaikum sahabat Muas.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Sahabat Muas pernah lihat gunung? Tenang dan indah ya. Tapi kadang gunung bisa mengeluarkan lava panas. Itulah yang disebut gunung meletus. Di dalam bumi ada panas yang sangat tinggi. Panas ini bisa mendorong cairan batu keluar dari permukaan. Ketika tekanannya kuat, terjadilah letusan. Walaupun terlihat menakutkan, gunung juga membawa manfaat loh. Contohnya, tanah jadi subur dan banyak mineral baik untuk tumbuhan. Sahabat Muas, kadang sesuatu yang terlihat menakutkan ternyata punya manfaat yang besar. Semua ini adalah bagian dari ciptaan Allah yang penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan juga jelas. Tentunya semoga ini dapat bermanfaat untuk sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang ada di rumah saat ini, yakni gunung yang mengeluarkan api. Dan berikutnya kita persilahkan kepada Alvino Bramasta. Oke, silakan.
13: Assalamualaikum sahabat Muas.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
13: Sahabat Muas, pernah berpikir tidak dari mana asal hujan? Ternyata air itu punya perjalanan panjang yang disebut siklus air. Air di laut dipanaskan oleh matahari, lalu berubah menjadi uap dan naik ke langit. Di langit, uap itu menjadi awan. Ketika sudah berat, turunlah hujan. Air hujan kemudian kembali lagi ke sungai dan laut, dan perjalanan ini terus berulang lagi dan lagi. Subhanallah. Allah mengatur air dengan sangat sempurna, sehingga kita selalu punya air untuk hidup. Sahabat Muaz, setiap tetes air adalah nikmat dari Allah. Jangan lupa bersyukur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan air yang tidak pernah berhenti, yang mana berasal dari air hujan, lalu kemudian turun ke bumi, membasahi bumi, kemudian diserap oleh tanah. Dan tahu tidak, air yang masuk ke dalam tanah yang bahkan kita gunakan itu, bahkan menurut beberapa penelitian itu adalah air yang berumur bahkan sudah ribuan hingga bahkan jutaan tahun lamanya. Jadi memang air hujan yang masuk, yang jatuh ke tanah itu sebenarnya tidak benar-benar langsung masuk kemudian air itu yang kita gunakan, melainkan air yang kita gunakan ini adalah air yang sudah terserap dalam jangka waktu yang sangat lama. Oleh karenanya juga ini perlu As'ad dan juga Alvino tahu, serta sahabat Muas dan juga adik-adik Muas nih. Jadi sebenarnya air hujan itu pada saat jatuh membasahi bumi itu semestinya tidak semuanya dialirkan ke sungai atau ke lautan, melainkan dia juga harus diserap oleh tanah. Oleh karenanya kita tahu nih bahwa saat ini di Jawa itu, terutama di kota-kota padat, kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, juga di, kalau di Sulawesi itu Makassar, itu permukaan tanahnya, terlebih yang di Jawa, di Jakarta itu sudah mulai menurun. Jadi tanah itu, dia itu seperti spons, ya kan? Nah, dia itu seperti spons, jadi dia menyerap air. Jadi mestinya memang air itu diserap oleh tanah, tidak dialirkan. Tapi kita mengetahui bersama bahwasanya penggunaan air sumur galian yang sangat banyak sehingga menyebabkan air itu terambil terus, terkuras, akhirnya tanahnya itu menyusut. Sedangkan air hujan yang jatuh ke bumi tidak langsung diserap oleh tanah, melainkan dia teralirkan karena banyak permukaan tanah yang di beton, yang di aspal dan juga lain sebagainya. Jadi ini memang sudah termasuk konsekuensi dari pertumbuhan penduduk juga dari padatnya kota, pembangunan dan sebagainya. Begitu Alvino dan juga As'ad atau Bram, Mas Bram ya. Oke, sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita telah bersama mendengarkan ensiklopedia dari kedua adik kita, yakni tadi tentang gunung yang mengeluarkan api dan juga perjalanan air yang tidak pernah berhenti. Tentunya ini kita harapkan dapat bermanfaat untuk sahabat Muas, terlebih juga untuk adik-adik Muas yang sedang mendengarkan program ini atau yang sedang menonton program ini. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke kuis sambung ayat. Oleh karenanya untuk As'ad dan juga Mas Bram, sudah siap kan?
5: Sudah
8: siap. Oke, kata Ufik mau tanya dulu nih, ada gak sih di antara kalian berdua yang cita-citanya mau jadi hafiz, penghafal Quran? Kenapa? Pasti langsung, aduh berat nih kayaknya. Iya.
5: Iya.
8: Tapi gak apa, kalian tetap harus punya niat itu. Itu niat yang mulia loh. Iya kan? Jadi ya, hafal sebanyak-banyaknya, pelajari, kemudian tentunya amalkan, dan bahkan membagikan ilmu juga, itu adalah salah satu yang sangat terbaik tentunya dan sangat diharapkan. Nah, kalau begitu kita langsung aja bermain di kuis sambung ayat.
14: Sambung ayat Al-Quran.
8: Oke, kita telah bersama dalam program kuis sambung ayat, maksudnya dalam seru-seruan di kuis sambung ayat. Nah, jadi di kuis sambung ayat ini nanti kata Taufik berikan 3 kali. Jadi kata Taufik putarkan pertama, kalau misalnya mungkin kurang jelas, Alvin, Bram dan juga As'ad bisa nanti mau minta diputarkan lagi kedua kalinya, bahkan ketiga kalinya bisa ya. Tapi kalau misalnya nanti As'ad atau Bram itu pas tidak bisa dengar, nanti apa maksudnya tidak bisa jawab, nanti bisa nanti kata Taufik lempar ke salah satunya, mungkin ke dari As'ad ke Bram atau dari Bram nanti ke As'ad. Jadi Bram dan juga As'ad harus sama-sama menyimak dari ayat nanti yang kata Taufik putarkan ya. Oke
5: ya.
8: Oke okay? Bagaimana As'ad? As'ad dengar kan?
5: Iya.
8: Jelas enggak?
5: Enggak terlalu.
8: Oh, kurang jelas.
5: Iya.
8: Sudah jelas? Coba nanti kalau kita putar nanti baru ya kita dengar ya. Jadi disimak baik-baik saja. Oke. Okay? Kalau Bram bagaimana?
13: Tidak kedengaran.
8: Tidak terlalu kedengaran. Tapi nanti kalau kita putar nanti tah. Oke. Okay? Oke. Okay. Kalau begitu langsung aja kita mulai dari As'ad dulu deh. Kalau begitu As'ad, silakan didengar baik-baik soal berikut ini.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Manuku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun ghilazun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'malun.
1: Oke, baik. Jadi tadi itu pembacaan di alai wal hijaratu alaiha malaikatun ghilazun. Di situ tidak, di malaikatun itu tidak dengung ya. Oke. Yakin dengan jawabannya, Asad? Yakin dong, harus yakin. Kalau begitu kita dengarkan jawaban berikut ini.
2: Ya.

0: Baik, Masya Allah. Untuk As'ad dapat 10 poin. Dan selanjutnya kita beralih ke Bram. Mas Bram, sudah siap Mas Bram?
1: Sudah.
0: Sudah siap. Oke, kalau begitu Bram, dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ihatin saibatiu wa abkaro.
1: Masya Allah, yakin dengan jawabannya?
0: Yakin.
1: Yakin dong pastinya. Oke, kalau begitu kita langsung aja dengarkan jawaban dari soal yang diberikan kepada Mas Bram.

0: Oke, baik, untuk Bram dapat 10 poin juga. Nah, kembali kita akan beralih kepada As'ad. As'ad, didengarkan baik-baik soal berikut ini.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut.
0: Bagaimana kedengaran atau kurang?
3: Kanata tahta badaini min ibadina salihaini faqanata huma falam yughniya anhuma minallahi syai'aw wa qila dakhulun nar ma'adakhilin.
0: Oke, kalau begitu kita langsung aja dengarkan jawaban dari soal yang diberikan kepada As'ad.
2: Kana

0: Baik, Masya Allah. Untuk As'ad dapat 10 poin lagi. Sepertinya emang As'ad dan juga Bram ini, Masya Allah, ingatannya sangat-sangat kuat ya. Oke, baik Sobat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita beralih satu lagi untuk adik Bram. Sudah siap adik Bram?
1: Ya, sudah.
0: Mas Bram atau adik Bram aja nih?
1: Bram saja.
0: Bram saja. Oke, kalau begitu Bram, didengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو اللطيف الحكيم.
1: Wahuwal alimul hakim. Ya, oke, okay. Masya Allah. Masya Allah, Bram dapat 10 poin juga. Oke, okay. Terima kasih Bram dan juga As'ad telah bermain di kuis sambung ayat dan masing-masing dapat 20 poin karena berhasil menyelesaikan dua-dua soal yang Kak Taufik berikan di kesempatan sore hari ini. Seandainya mungkin masih ada stok lebih banyak lagi, Kak Taufik sebenarnya inginnya ya lebih banyak lagi sih, biar lebih banyak poin lagi yang bisa As'ad dan juga Bram peroleh. Tapi nanti mungkin di lain kesempatan kita akan berikan lebih banyak soal di kuis sambung ayatnya. Oke? Oke. Baik sahabat Mas dan juga adik-adik Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan tadi ensiklopedia yakni pengetahuan umum yang telah dibagikan oleh As'ad dan juga Bram kepada para pendengar, dan begitu pun kita juga telah bermain di kuis sambung ayat dan kedua adik kita Masya Allah banget bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Dan kalau begitu sebelum kita jeda terlebih dahulu, Kak Taufik bacakan perolehan poin yakni masing-masing As'ad dan juga Bram dapat 20 poin. Dan selanjutnya setelah jeda pariwara berikut, para pendengar dan juga sahabat Mu'adz, adik-adik Mu'adz maksudnya, kita akan nanti bermain di kuis Kak Muslim dan juga kuis sambung ayat di sesi yang kedua. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan tetapkan terus frekuensi Anda di 94,3 FM dalam program Salam Sapa Anak Soleh.
2: Salam Sapa Anak Soleh.
3: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kav X MTK, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Salam sapa anak soleh.
3: Masih dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Baik, di sesi kedua ini kita akan seru-seruan bersama dengan adik-adik kita dalam kuis Kam Muslim dan juga kuis tebak sahabat. Apa kalian sudah siap?
4: Sudah
3: siap dong pastinya. Oke, jadi di kuis Kam Muslim ini kita akan dengarkan bersama materi yang dibawakan oleh kakak Muslim. Oleh karenanya, untuk As'a dan juga Mas Bram. Oke, nanti Mbak Anu, Bram dan juga As'a didengarkan baik-baik, disimak baik-baik soal materi yang dibawakan. Karena nanti kata Wafik akan bacakan soal dari materi-materi itu nantinya. Jadi pastikan disimak baik-baik untuk bisa nanti mendapatkan jawaban dan menjawab dari soal yang kata Wafik berikan. Oke? Okay?
4: Siap? Oke, siap.
3: Siap. Oke, kalau begitu kita langsung aja bermain di kuis anak soleh. Dan kita akan bersama mendengarkan materi yang dibawakan oleh Kam Muslim dalam pentingnya olahraga.
5: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan Kam Muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, di kesempatan sore ini, Kam Muslim akan menjelaskan tentang pentingnya olahraga. Adik-adik, tubuh kita adalah karunia dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Salah satu cara menjaganya adalah dengan berolahraga. Olahraga artinya adalah menggerakkan tubuh supaya sehat, kuat, dan bugar. Dengan olahraga, otot-otot kita bekerja, jantung berdetak lebih cepat, dan tubuh menjadi segar. Orang yang rajin olahraga biasanya tidak mudah sakit dan selalu bersemangat untuk belajar dan beribadah. Adik-adik, ada banyak macam olahraga yang bisa kita lakukan. Ada yang ringan seperti jalan kaki, lari kecil, atau senam. Ada juga yang menyenangkan, seperti bermain bola, bersepeda, atau berenang. Adik-adik, olahraga itu tidak harus mahal dan bisa dilakukan di mana saja, bahkan di rumah kita. Yang penting, kita melakukannya dengan rutin dan gembira. Adik-adik, selain membuat tubuh sehat, olahraga juga membuat hati senang. Saat berolahraga, tubuh mengeluarkan hormon bahagia yang membuat kita merasa tenang dan semangat. Kita juga belajar disiplin, kerjasama, dan sportivitas. Adik-adik, di dalam Islam, menjaga tubuh termasuk bagian dari ibadah. Karena tubuh ini adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Adik-adik, agar hasil olahraga baik, kita perlu makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa juga berdoa sebelum beraktivitas. Setelah olahraga, kita bisa mandi dan beristirahat supaya tubuh kita segar kembali. Ayo, mulai biasakan olahraga setiap hari, walau hanya sebentar. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa belajar, bermain, dan beribadah dengan lebih semangat. Adik-adik, itulah yang bisa Kak Muslim sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya olahraga. Tentunya olahraga itu sangat penting, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Kakak Muslim. Nah, sedangkan untuk Bram sendiri, Bram kan senang apa?
4: Main tadi, bola.
3: Main bola itu termasuk olahraga. Dan juga tentunya olahraga ini mesti dia itu terstruktur dan juga terencana, yang mana memiliki frekuensi misalnya 3-5 kali dalam seminggu. Dan dalam satu kali berolahraga paling tidak kita bisa 20-30 menit lah minimal untuk bisa mendapatkan dari manfaat dari olahraga itu sendiri terhadap tubuh. Nah, begitu pun juga olahraga ini itu bisa meningkatkan dari imunitas tubuh kita, begitu ya. Jadi nantinya kita punya antibodi yang juga semakin kuat. Namun yang perlu diperhatikan, berlebihan berolahraga juga itu bisa membuat imunitas tubuh itu menjadi lemah. Jadi olahraga itu yang cukup, begitu sesuai dengan anjuran dari medis, seperti kayak 30-60 menit, mungkin seperti kayak kita berolahraga seperti tadi, Bram yang senang main bola, mungkin bisa juga berenang, juga bisa jogging, dan mungkin bulu tangkis atau lain sebagainya. Banyaklah pokoknya olahraga yang bisa kita lakukan. Dan pastinya investasi kesehatan itu adalah investasi jangka panjang yang mesti As'ad dan juga Bram jaga. Begitupun juga dengan para pendengar dan juga adik-adik Mu'az yang ada di rumah. Oke, langsung saja kita akan bermain di kuis anak soleh. Oleh karenanya itu untuk Bram dan juga As'ad, sudah siap?
4: Sudah.
3: Oke, langsung aja kita masuk dalam kuis anak soleh.
2: Kuis anak soleh.
3: Baik, sudah tahu kan aturan mainnya bagaimana? Belum?
4: Sudah.
3: Sudah, oke. Nanti Kak Taufik itu bacakan soalnya, terus nanti As'ad dan juga Bram rebutan jawab. Jadi sebelum jawab itu, angkat tangan dulu yang pertama, angkat tangan, terus kemudian sebut nama. Ya, jangan sebut namanya temannya, sebut namanya sendiri, oke? Oke, jadi misalnya Kak Taufik bacakan soal. Satu, apa sila pertama? Nanti As'ad atau Bram angkat tangan. As'ad atau Bram, begitu, oke? Oke?
4: Oke,
3: kalau begitu kita langsung aja mulai dari soal yang pertama yang akan Kak Taufik berikan. Apa judul materi yang dibawa Kak Muslim?
4: Bram.
3: Ayo, Bram. Oke, ayo Bram.
4: Pentingnya olahraga.
3: Pentingnya olahraga. Yakin?
4: Iya.
3: Yakin dong harus. Oke, kalau begitu kita cek apakah benar atau salah.
5: Masya Allah, benar.
3: Masya Allah, benar. Berarti untuk Bram dapat 10 poin. Oke. Kita beralih ke soal yang kedua. Sebutkan contoh olahraga yang ringan.
4: As'ad.
3: As'ad.
4: Lari pagi.
3: Lari pagi.
4: Ya, lari.
3: Apalagi nih?
4: Itu saja. Ayo. Jalan-jalan.
6: Jalan-jalan.
3: Jalan-jalan. Jalan-jalan. Itu lain lagi tuh kayaknya jalan-jalan tuh. Oke, kalau begitu berarti tadi lari pagi atau bisa juga lah lari-lari santai, lari-lari kecil atau jogging ya kan? Dengan apa tadi? Jalan? Jalan-jalan? Atau jalan kaki nih?
4: Jalan kaki.
3: Jalan kaki. Oke, kalau begitu kita cek soal apa jawaban dari Asad.
5: Masya Allah, benar.
3: Masya Allah, benar. 10 poin juga untuk Asad. Oke, masih ada 1, 2, 3, 4 lagi soal. Soal yang ketiga, apa arti olahraga? Ayo, ayo, apa arti olahraga? Ayo. Dada, pas? Kayaknya pas sih ini. Hayo, apa hayo? Coba, nih, Kak Taufik peragakan nih. Apa itu ya? Hayo, hayo.
4: Menggerakkan tubuh.
3: Tadi kata kuncinya sebelum menjawab, apa dulu nih?
4: Oh.
3: Coba.
4: Bram.
3: Bram, oke. Apa Bram?
4: Menggerakkan tubuh.
3: Menggerakkan tubuh. Kalau Asad sendiri punya jawaban yang lain tidak?
4: Tidak.
3: Oke, kalau begitu kita kunci jawaban dari Bram dulu. Kita cek jawabannya benar atau salah.
5: Masya Allah, benar.
3: Masya Allah, benar. 10 poin lagi. Jadi itu apa arti olahraga adalah menggerakkan tubuh supaya sehat dan juga kuat. Jadi tubuh yang terbiasa bergerak atau juga angkat beban itu pastinya akan jauh lebih kuat. Dan juga ada hadis dari Nabi SAW bahwasanya Muslim yang paling disukai adalah Muslim yang kuat. Hah?
4: Ya.
3: Ya, belum pernah dengar kan?
4: Belum.
3: Belum pernah dengar. Oke, nanti pasti nanti Asad dan juga Bram tuh dengar. Atau mungkin bahkan di gym di belakang itu mungkin ada itu kayaknya hadisnya tuh. Tertulis juga tuh, pasti. Untuk bahwasanya Muslim yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada Muslim yang lemah. Tapi keduanya juga memiliki kelebihannya masing-masing. Begitu. Nah, begitulah kurang lebih nas dari hadisnya. Kak Taufik sendiri enggak hafal bahasa Arabnya sih, tapi kurang lebih seperti itu nasnya. Oke, kalau begitu kita beralih ke soal yang keempat. Apa yang terjadi kalau jarang olahraga?
4: Asad.
3: Mudah sakit. Mudah lelah juga.
4: Iya.
3: Ya kan? Oke, kalau begitu kita kunci jawaban dari Asad dan kita cek benar atau salah.
5: Masya Allah, benar.
3: Masya Allah, benar. Apa yang terjadi kalau jarang olahraga? Yakni tubuh itu mudah sakit atau juga cepat lelah nantinya. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga olahraga. Namun juga pastinya jangan terlalu berlebihan. Apalagi jika kita punya aktivitas lain. Seperti mungkin sahabat Mu'adz yang di luar sana itu bekerja dari jam 7 mungkin sampai kemudian jam 4. Maka durasi olahraganya, terus olahraga yang dilakukan juga harus diperhatikan. Jangan sampai terlalu berlebihan. Jangan sampai terlalu over. Akhirnya nanti justru sakit ya kan. Jadi harus yang secukupnya lah begitu. Oke, kita beralih ke soal yang ke berapa coba? Kelima. Kelima. Oke. Soal kelima, selain bikin sehat, olahraga juga mengajarkan kita untuk ayo apa ayo?
4: Asad.
3: Apa Asad?
4: Menjaga tubuh menjadi sehat dan bugar.
3: Menjaga tubuh menjadi sehat dan bugar. Ya. Kalau Bram punya jawaban lain tidak?
4: Sama.
3: Sama. Yakin dengan jawabannya?
4: Yakin.
3: Berarti Asad tadi kita kunci ya? Ya. Apa tadi? Menjaga tubuh agar tetap sehat ya?
4: Ya.
3: Oke, kalau begitu kita cek jawabannya.
5: Salah.
3: Aduh, salah. Jadi selain bikin sehat, olahraga juga mengajarkan kita untuk disiplin. Karena kan tadi seperti yang Kak Taufik beritahukan bahwasanya olahraga itu mesti terstruktur dan juga terencana. Dengan misalnya 3-5 kali dalam seminggu. Dalam satu kali olahraganya bisa 20 atau 30 menit sampai dengan 60 menit. Ya kan? Jadi itu kan namanya mesti disiplin dalam berolahraga. untuk mendapatkan manfaat dari olahraga itu sendiri. Gitu loh, As'ad dan juga Bram. Serta untuk sahabat Muas dan juga adik-adik Muas pastinya. Oke, karena kalau begitu tadi nol untuk As'ad, dia dapat. Kita beralih ke soal yang terakhir. Soal yang keberapa?
4: 6.
3: Ke-6, oke. Olahraga paling ringan bisa dilakukan di mana?
4: Di...
1: As'ad.
3: Ah, As'ad. Aduh. Di... Tepuk jidat, aduh. Oke, okay, As'ad.
4: Di mana saja?
3: Di mana saja? Seperti di mana contohnya?
4: Di lapangan, di dekat rumah, sama di...
3: Di mana, ayo?
4: Itu saja.
3: Di dekat rumah. Dengan

0: Olahraga di rumah yang bisa dilakukan itu banyak. Ada jumping jack, ada push up, ada sit up, terus jump. Ada squat jump, ada plank. Tahu plank?
1: Tahu.
0: Bukan plank ya, plank. Tahu?
1: Nggak.
0: Coba yang bagaimana? Coba Bram.
1: Nggak.
0: Oke, kalau begitu, kita cek tadi jawaban dari Asad. Jawabannya benar. Oke, untuk Asad dapat 10 poin. Nah, selanjutnya kita akan bermain di kuis tebak sahabat, yakni kuis terakhir di kesempatan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di sore hari ini. Dan langsung aja kita bermain di kuis tebak sahabat.
2: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Siapakah aku? Siapakah aku? Ayo.
1: Bram.
0: Oke, okay, baik. Di kuis tebak sahabat ini masih sama seperti tadi. Nanti kata Taufik bacakan. Kemudian nanti Asad dan juga Bram berebutan ya jawabnya ya. Oke? Okay?
1: Iya.
0: Oke, okay, berebutan jawabnya. Kalau begitu kita mulai. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Sudah siap dong. Harus siap lah. Kalau nggak siap-siap, nanti nggak pulang-pulang. Sudah jam 5 loh ini. Oke, okay. Siapakah aku? Zuhud dan sederhana.
1: Asad.
0: Asad.
3: Abu Zar Al-Ghifari.
0: Abu Zar Al-Ghifari. Kita kunci jawabannya. Asad?
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau begitu kita cek jawaban dari Asad. Yeay, Asad dapat 10 poin, berhasil. Siapakah aku? Yakni Zuhud dan sederhana, Abu Zar Al-Ghifari. Oke, untuk Asad dapat 10 poin. Bram, ayo Bram, jangan kalah Bram. Masih semangat kan Bram? Semangat?
1: Semangat.
0: Semangat, semangat mau pulang ya? Sudah jam 5. Oke, siapakah aku? Periwayat hadis terbanyak.
1: Asad.
0: Asad lagi. Oke. Okay.
3: Abu Darda.
0: Abu Darda. Yakin? Yakin.
1: Yakin.
0: Kalau Bram sendiri punya jawaban lain?
1: Itu hari kurang dihafal.
0: Kurang dihafal nama sahabatnya. Oke, okay, kalau begitu kita cek soal dari jawaban dari Asad maksudnya.
1: Aduh,
0: salah. Tapi Kak Taufik tidak mau berikan deh namanya deh. Nanti kalian cek sendirilah namanya lah. Oke, okay, selanjutnya. Siapakah aku? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Bram. Abdul bin Muthalib.
0: Yakin?
4: Yakin.
1: Iya.
0: Apa?
1: Abdul bin Abisa.
0: Jawabannya apa tadi?
1: Abdul bin Muthalib.
0: Kita kunci jawaban dari Bram kalau begitu. Kita cek jawabannya benar atau salah.
1: Aduh,
0: salah. Bram, masih salah nih Bram. Kalau begitu kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Siapakah aku? Ini gampang nih. Muazin pertama dalam Islam.
1: Asad.
0: Siapa duluan tadi? Asad ya? Asad.
3: Bilal bin Rabah.
0: Yakin? Kita ya. Kunci jawabannya. Dan kita cek jawaban dari Asad. Yeay, dapat 10 poin lagi. Ayo dong Bram, ayo. Jangan mau dikalah, ayo. Kita memperkecil ketinggalan. Kita lanjut lagi. Masih siap? Masih semangat?
1: Semangat.
0: Masih semangat, harus semangat. Siapakah aku? Siapakah aku sahabat yang paling ahli dalam halal dan haram?
1: Bram.
0: Muadz bin Jabal.
1: Jabal.
0: Yakin dengan jawaban?

0: Nya Bram,
1: yakin kalau begitu langsung aja kita cek jawaban dari Bram. Oke, jadi masing-masing sahabat itu memang memiliki keutamaannya, dan salah satu keutamaan dari Mu'adz bin Jabal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau yang paling paham tentang halal dan juga haram. Nah, sudah dapat 10 poin nih untuk Bram. Sudah berapa soal tadi ya? 2, 3, 4, 5. Oke, kalau begitu kita bacakan satu soal lagi nih. Soal terakhir ya. Siapakah aku? Pemimpin kaum Ansar. Hayo. 1, 2, 3. Lewat ya?
2: Pas
1: aja, oke. Kalau begitu kita bacakan satu lagi deh. Kak Taufik maunya jawaban sih, akhirnya sih harus dapat jawaban. Siapakah aku ahli hikmah dan ibadah?
2: As'ad?
1: Abu Darda? Yakin dengan jawabannya? Yakin dengan jawabannya. Oke, kalau begitu kita kunci jawaban dari As'ad dan langsung aja kita cek jawabannya benar atau salah. Yeay, jawaban dari As'ad benar ternyata, sahabat Mu'adz dan juga adik-adik Mu'adz. Dan demikian seru-seruan kita di sore hari ini, yang mana akhir kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh itu adalah kuis tebak sahabat. Dan pastikan bahwasanya Bram dan juga As'ad, kita juga mesti mengenal para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang bersama dengan Rasulullah menyebarkan agama Islam, memperjuangkannya, dan juga kita mesti bisa meneladani juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan banyak sahabat lainnya yang mereka itu memiliki perang. Ada sahabat yang memiliki julukan pedang yang terhunus, ya kan? Pernah dengar?
2: Pernah.
1: Siapa coba namanya yang dijuluki pedang terhunus?
2: Nggak tahu.
1: Khalid bin Walid. Dan juga banyak lagi sahabat-sahabat lainnya yang mesti kita juga mengetahui mereka. Dan tentunya mengidolakan mereka, karena tentunya mengidolakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan oleh karenanya juga sahabat Mu'adz serta adik-adik Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian kebersamaan kita di sore hari ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Namun sebelum kita tutup, kita terlebih dahulu bacakan perolehan poin yang didapatkan oleh As'ad dan juga oleh Bram. Yang mana As'ad sendiri memperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 poin. Sedangkan untuk Bram sendiri memperoleh 50 poin. Jadi selisihnya adalah 30 poin. Selisihnya sebenarnya ini Bram sebenarnya bisa nih jawab nih tadi nih. Hanya kayaknya Bram suka gagal lupa ya? Iya.
2: Iya.
1: Iya, agak tersendat-sendat ya. Oke, baik untuk Bram dan juga untuk As'ad, terima kasih telah seru-seruan bersama dengan Kak Taufik di sore hari ini. Dan jangan lupa untuk Bram dan As'ad, rajin-rajin belajar ya. Semoga jadi anak yang soleh dan bisa menggapai cita-cita. Namun tentunya jangan lupa untuk tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua. Nah, oke, sahabat Mu'adz dan juga adik-adik Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian kebersamaan kita di sore hari ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Namun tentunya kita akan kembali lagi hadir di esok hari, di hari Selasa, di jam yang sama, jam 16.00 sampai dengan jam 17.00. Kalau besok kita akan seru-seruan bersama dengan akhwatnya, yang mana kalau hari Senin itu bersama dengan ikhwah, di Selasa itu bersama dengan akhwat. Dan oleh karenanya sahabat Mu'adz, jangan lupa untuk senantiasa menyaksikan program Salam Sapa Anak Soleh di setiap hari Senin dan juga Selasa. Dan saya Taufik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio.

0: Muaz bin Jabal.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Hadirati sada. Yurjal intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
7: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
6: Mi? Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Radio Muad bin Jabal
10: 94.3 FM Radio Muad bin Jabal. Para pendengar Radio Muad dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah bersama seru-seruan dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Dan tentunya program Salam Sapa Anak Soleh ini akan kembali hadir lagi di besok hari, di hari Selasa, di jam yang sama. Oleh karenanya Sobat Muad, pantau terus program-program di Radio Muaz. Dan ya memang harus setia bersama dengan kami sih dalam program-program di Radio Muaz. Dan selanjutnya Sobat Muaz, kami hadirkan di ruang dengar Anda yakni kajian anak-anak, serial kajian anak muslim ceria bersama dengan Kak Erlan Iskandar. Dan kita akan bersama mendengarkan satu pembahasan yang sangat seru pastinya. Bisa kita dengarkan bersama dengan keluarga, bersama dengan untuk Sahabat Muaz yang mungkin punya anak, ya kan? Mendengarkan bersama pastinya akan sangat lebih menyenangkan, juga menambah wawasan dan pengetahuan kita seputar sejarah Islam dan lain sebagainya nantinya yang akan dibawakan oleh Kak Erlan Iskandar. Dan di sore ini kita akan bersama mendengarkan kisah dari Qutaibah bin Muslim, yakni sang penakluk Asia Tengah. Oleh karenanya mari bersama-sama kita mendengarkan dan menyimak kajian anak muslim ceria.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua senantiasa dijaga, diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kak Erlan senang sekali bisa menyapa adik-adik kembali. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian serial tokoh inspiratif muslim penakluk dunia. Hari ini Kak Erlan akan bercerita tentang kisah seorang tokoh muslim yang patut kita teladani adik-adik. Namanya adalah Qutaibah bin Muslim. Siapa namanya? Qutaibah bin Muslim. Dialah sang penakluk Asia Tengah. Masya Allah. Adik-adik yang berbahagia, Qutaibah bin Muslim, dia dilahirkan di negeri Irak. Dia dilahirkan di negeri Irak pada tahun 49 Hijriah. Qutaibah bin Muslim ini bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, bukan berasal dari keluarga bangsawan yang terpandang, bukan pula berasal dari keluarga kerajaan. Dia berasal dari keluarga yang biasa, tapi Qutaibah bin Muslim adalah seorang anak yang sangat semangat belajar, adik-adik sekalian. Dia semangat belajar Al-Quran, dia semangat belajar fikih-fikih dan ilmu-ilmu seputar Islam. Selain itu adik-adik, Qutaibah bin Muslim juga semangat sedari kecil berlatih menunggang kuda. Dia juga mahir dalam memanah. Dia juga jago menggunakan pedang. Sering. Jadi adik-adik, dia jago berkuda, jago memanah, dan jago main pedang. Masya Allah. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qutaibah ya, ketika tinggal di Irak, adik-adik sekalian, sudah terbiasa mengalami situasi peperangan. Karena saat itu adik-adik, pemerintahan kaum muslimin banyak sekali menghadapi pemberontakan-pemberontakan. Dan adik-adik, Qutaibah bin Muslim akhirnya akrab dengan peperangan. Ya, ketika dia masih muda, dia termasuk prajurit kaum muslimin yang pintar dan sangat berani di dalam menghadapi musuh. Orang-orang sampai terkagum-kagum dengan keahliannya Qutaibah bin Muslim. Oleh karenanya, ada seorang panglima besar kala itu namanya Muhallab bin Abi Safrah. Muhallab bin Abi Safrah mengusulkan Qutaibah bin Muslim untuk menjadi panglima perang. Yang tadinya dia merupakan prajurit Islam biasa, tapi kemudian dia diusulkan menjadi panglima perang. Akhirnya berita keberanian dan kepiwayaian Qutaibah bin Muslim terdengar oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian adik-adik, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengangkat Qutaibah bin Muslim menjadi gubernur daerah Rai. Daerah apa adik-adik? Daerah Rai. Daerah Rai ini kalau sekarang namanya Teheran. Teheran itu ada di negara Iran ya. Teheran, bukan terheran-heran ya. Ini Teheran adik-adik ya. Ada di negeri Iran. Teheran bahkan jadi ibu kotanya Iran adik-adik sekalian. Dan Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengangkat Qutaibah bin Muslim untuk jadi gubernur Rai, sekaligus menjadi gubernur wilayah Khurasan. Jadi dua wilayah besar ini adik-adik, Rai atau Teheran tadi dengan Khurasan ya. Khurasan ini sekarang wilayah negara Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan dan Tajikistan ya. Khurasan luas soalnya. Nah, jadi Qutaibah bin Muslim diangkat menjadi gubernur Rai dan Khurasan oleh Abdul Malik bin Marwan. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Qutaibah bin Muslim pun menjadi seorang gubernur. Ketika dia diangkat menjadi gubernur, Qutaibah bin Muslim itu membuat penduduknya jadi bersatu. Dia buat penduduknya jadi kompak. Padahal sebelumnya penduduk di Khurasan itu saling berselisih satu sama lain, adik-adik sekalian. Mereka sering berseteru, sering bertengkar satu sama lain. Nah, ketika Qutaibah bin Muslim jadi gubernur mereka, jadi pemimpin mereka, mereka pun hidup dalam suasana yang harmonis, yang aman, yang bersatu, yang kompak gitu ya adik-adik ya. Sehingga adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduk-penduduk di daerah Rai dan juga di daerah Khurasan itu mereka bisa bersatu atas dasar Islam. Dan mereka pun sangat senang dan merasa percaya dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim selaku gubernur dan pemimpin mereka. Adik-adik sekalian yang berbahagia, setelah seluruh penduduk Rai dan Khurasan ya, mereka bersatu, baik itu penduduk dari kalangan bangsa Arab ataupun penduduk warga asli di situ, maka Qutaibah pun menyeru kepada mereka untuk menyebarkan dakwah Islam ke berbagai wilayah yang ada di sekitar Rai dan juga Teheran. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, seruan dari Qutaibah bin Muslim ini disambut baik oleh penduduk-penduduknya. Qutaibah bin Muslim itu memang panglima perang yang tangguh, cerdas dan sangat berwibawa, sehingga seruannya diterima. Di samping itu juga Qutaibah bin Muslim itu adalah gubernur yang adil dan dicintai rakyatnya, sehingga seruan jihadnya tadi adik-adik untuk menaklukkan wilayah dan menyebarkan Islam disambut baik oleh rakyat-rakyatnya. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, banyak wilayah-wilayah di Asia Tengah berhasil ditaklukkan oleh Qutaibah bin Muslim beserta pasukan-pasukannya. Nah, sekarang Kairan mau share screen gambar wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Qutaibah bin Muslim. Lihat adik-adik ya. Di sebelah kiri bagian bawah itu ada negara Iran, gambar yang pertama ya Mas Ucup ya, yang di foto pertama tadi. Sudah kelihatan belum adik-adik? Jadi adik-adik, berbagai macam wilayah ya, mulai dari daerah Turkmenistan, ya, Uzbekistan, Tajikistan ya, itu bisa dikuasai adik-adik oleh Qutaibah dan juga pasukan-pasukannya. Dan ini menunjukkan bahwa kaum muslimin ya, pasukan-pasukan dan juga penduduk-penduduknya Qutaibah bin Muslim itu sangat setia dengan Qutaibah bin Muslim, sehingga bisa menaklukkan berbagai wilayah-wilayah tersebut. Nah, inilah wilayah Asia Tengah adik-adik sekalian ya. Ini wilayah Asia Tengah nih. Sebenarnya kaum muslimin itu sudah memulai usaha untuk menaklukkan Asia Tengah sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan dilanjutkan juga usaha ini oleh anaknya Utsman bin Affan, namanya Sa'id bin Utsman bin Affan. Sebenarnya wilayah Asia Tengah sudah ditaklukkan. Namun singkat cerita nih adik-adik, penguasa beberapa pemimpin di wilayah Asia Tengah tersebut ya, mereka yang tadinya membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin, mereka membatalkan perjanjian itu. Apalagi setelah wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 60 Hijriah, yang membuat perpecahan dan pertikaian antar kaum muslimin itu terjadi. Sehingga adik-adik, orang-orang yang tinggal di Asia Tengah, mereka adalah bangsa-bangsa Turki, melakukan pemberontakan-pemberontakan, mereka menyerang ke daerah kaum muslimin hingga mendekati wilayah Khurasan. Wilayah Khurasan tadi siapa pemimpinnya? Siapa gubernurnya? Qutaibah bin Muslim. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, barulah pada tahun 86 Hijriah ketika kaum muslimin sudah kembali bersatu ya di bawah kerajaan Umayyah, akhirnya adik-adik pada masa kerajaan Umayyah tahun 86 Hijriah, kesatria pilihan Allah yang bernama Qutaibah bin Muslim ini, dia ditunjuk untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Asia Tengah, ya. Dan ada di sini rahmati oleh Allah, Qutaibah bin Muslim sukses melakukan penaklukan-penaklukan wilayah-wilayah di sekitar Asia Tengah. Kita menuju ke gambar berikutnya, adik-adik. Lihat nih, Kak Eran akan share screen. Bagaimana pergerakan Qutaibah bin Muslim bersama pasukannya ketika menaklukkan Asia Tengah, ya. Mereka berangkat dari Iran. Coba lihat kiri bagian bawah, adik-adik. Sebentar, akan share screen nih. Adik-adik simak ya, lihat ya. Karena Kak Erlan mau cerita banyak dengan mengacu ke gambar ini. Di share-nya nanti agak lama nih Mas Ucup gambarnya, karena Kak Erlan akan ceritakan secara detail bagaimana upaya-upaya Qutaibah bin Muslim untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di Asia Tengah. Masya Allah, Masya Allah. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Qutaibah bin Muslim melakukan penaklukan dan penyerangan secara tiba-tiba. Akibatnya pasukan musuh kesulitan untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Qutaibah bin Muslim juga melakukannya, menyerang mereka dengan penuh kesungguhan, keberanian, dan tawakal kepada Allah. Jadi Qutaibah bin Muslim tetap minta tolong sama Allah, adik-adik ya. Dia tawakal, bersandar, dan pasrah sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar dan usaha. Adik-adik tahu nggak? Yang unik juga dari Qutaibah bin Muslim ini, dia selalu membagi pasukan dan menentukan tujuan wilayah yang akan ditaklukkan. Oleh sebab itu, banyak wilayah yang ditaklukkan dalam waktu yang sangat cepat dan sangat singkat. Lihat nih adik-adik, sudah tampak ya di layar kalian ya. Ada garis-garis hijau, itulah pergerakan Qutaibah bin Muslim tuh. Mulai dari Iran ke Sfiraz, lalu kemudian Sijistan, lalu kemudian ke Marwa. Kalau Marwa sekarang Merv ya, nama daerah ya. Marwa atau Merv. Kemudian ke Takaristan, Sagdad, Samarkand, ya, Bukhara, Bikan, Syash, Sungai Sihun, ya, Farghana, ya, Khawarizmi, dan seterusnya. Masya Allah nih adik-adik. Nah, kalian perhatikan baik-baik gambar itu. Kak Eran akan ceritakan bagaimana serunya Qutaibah bin Muslim dalam menaklukkan Asia Tengah. Dalam penaklukannya adik-adik, Qutaibah melakukan 4 tahap penaklukan. Hal ini dilakukan supaya pasukannya tidak mengalami kelelahan. Dia melakukan penaklukan setahun sekali. Jadi gak buru-buru ya adik-adik ya. Dia taklukan wilayah demi wilayah. Dan ditaklukan wilayah-wilayah itu tiap setahun sekali. Supaya gak kecapean pasukannya. Setelah berhasil menaklukkan suatu wilayah, maka Qutaibah itu akan kembali lagi ke kota Marwa. Ya, yang merupakan ibu kota Khurasan. Nah, Marwa, lihat ya di bagian tengah tuh. Nah, jadi titik mulanya itu di Marwa itu adik-adik ya. Kalau sudah menaklukkan kota-kota, dia akan balik lagi ke Marwa atau Merv kalau sekarang ya. Nah, ini ibu kotanya Khurasan adik-adik. Dan penaklukan pertama dilakukan pada tahun 86 sampai 87 Hijriah. Qutaibah bin Muslim menaklukkan wilayah Takaristan yang terletak di tepi Sungai Jihun. Sekarang wilayah Afghanistan dan Pakistan. Coba lihat adik-adik, yang mana Takaristan itu, lihat ya, di sebelah kanan adik-adik ya. Lihat ada garis panah ke kanan, Takaristan. Nah, itulah penaklukan pertama di Asia Tengah yang dilakukan oleh Qutaibah bin Muslim. Dan setelah penaklukan ini, banyak raja-raja di sekitar wilayah Asia Tengah yang meminta berdamai dengannya. Penaklukan kedua, setelah Takaristan dari penaklukan pertama, penaklukan kedua dilakukan pada tahun 87 sampai 90 Hijriah. Qutaibah bin Muslim menaklukkan wilayah Bukhara, sekarang wilayah negara Uzbekistan. Lihat panahnya ke Bukhara di mana adik-adik? Itu ya. dari Marwa ke Bikan, lalu kemudian di atasnya ada Bukhara ya adik-adik ya. Bukhara ini asalnya Imam Bukhari ya, Bukhara. Penaklukan ini terjadi pada musim panas karena ketika musim dingin pasukan Qutaibah tidak kuat merasakan dinginnya wilayah tersebut. Nah, ini penaklukan kedua ya adik-adik ya. Menaklukkan wilayah Bukhara. Yang pertama tadi apa? Takaristan. Yang kedua, penaklukan wilayah Bukhara. Dan penaklukan ketiga dilakukan pada tahun 90 sampai 93 Hijriah. Qutaibah bin Muslim berhasil menaklukkan seluruh wilayah di sekitar Sungai Jihun. Sungai Jihun mana adik-adik? Nah, itu yang paling atas tuh ya. Bagian tengah di paling atas ada Sungai Jihun, Syir Darya itu ya. Selain itu, Qutaibah bin Muslim juga menaklukkan wilayah Sijistan. Yang mana Sijistan? Coba dicari. Sijistan. Sekarang masuk wilayah negara Pakistan. Sijistan itu bagian bawah ya adik-adik ya. Di bawahnya Marwa tuh ada Sijistan tuh. Dan kemudian Qutaibah bin Muslim menaklukkan wilayah Khawarizmi. Sekarang wilayah negara Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan tahun 93 Hijriah. Lihat tadi adik, Khawarizmi itu di bagian kiri yang paling atas. Ya, Khawarizmi. Nah, jadi ada ahli ilmuwan matematika muslim ya, namanya Al-Khawarizmi. Ini berasal dari daerah ini adik-adik sekalian. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qutaibah bin Muslim juga berhasil menaklukkan kota Samarkand. Ya, sekarang wilayah negara Uzbekistan yang waktu itu merupakan kota terbesar di Asia Tengah. Masya Allah adik-adik ya. Samarkand bisa ditaklukkan oleh Qutaibah bin Muslim. Dan ketika menaklukkan Samarkand, pasukan Qutaibah membakar banyak berhala yang ada di kota itu. Ternyata orang-orang di Samarkand itu adik-adik banyak banget yang nyembah berhala ya. Penduduk Samarkand adalah orang-orang yang sangat percaya bahwa orang yang merusak berhala-hala mereka itu pasti mendapat kebinasaan. Namun ketika pasukan Qutaibah membakarnya, tidak terjadi apa-apa. Sehingga ini yang membuat penduduk Samarkand banyak yang memeluk Islam. Masya Allah adik-adik ya. Dan Masya Allah nih adik-adik ya. Takaristan tadi ditaklukkan, penaklukan pertama ya. Kemudian penaklukan kedua, menaklukkan daerah Bukhara. Terus yang ketiga, Sijistan dan Al-Khawarizmi ya adik-adik ya. Lalu kemudian Samarkand. Nah, itu penaklukan ketiga tuh. Nah, penaklukan keempat adik-adik dilakukan kurun waktu pada tahun 93 sampai 96 Hijriah. Qutaibah bin Muslim menyeberangi Sungai Sihun dan berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berada di sekitar wilayah Sungai Sihun. Misalnya wilayah Syash, Ashrusana, dan Farghana. Sekarang semua ini masuk di wilayah negara Uzbekistan. Nah adik-adik, jadi penaklukan keempat di masa periode 93 sampai 96 Hijriah, ya di tahun 93 sampai 96 Hijriah, Qutaibah menyeberangi Sungai Sihun. Yang mana Sungai Sihun adik-adik? Sungai Jihun itu ya adik-adik ya. Diseberangi Sungai Jihun, lalu bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan di wilayah Sungai Sihun. Ya, wilayah Syash, yang mana Syash? Nah, itu adik-adik ya, Sungai Sihun, Syir Darya ya. Nah, itu yang di bagian tengah adik-adik ya. Dia nyebrang, menyeberangi Sungai Sihun, menaklukkan Syash, Farghana, dan Kashar. Ya adik-adik ya, Masya Allah. Nah, dalam penaklukan ini juga, ternyata Qutaibah bin Muslim itu bisa menaklukkan wilayah negeri Cina adik-adik. Daerah Xinjiang namanya. Apa adik-adik? Xinjiang. Haiya. Ini bahasa Cina ya adik-adik. Xinjiang. Dan Kashgar. Ini wilayah negara Uzbekistan yang berbatasan langsung dengan Cina. Namun karena pada tahun 95 Hijriah, Hajjaj bin Yusuf dan Khalifah Walid bin Abdul Malik wafat, akhirnya penaklukannya berhenti di wilayah tersebut. Wah adik-adik, qadarullah ya. Kalau aja penaklukannya dilanjutkan, mungkin Cina akan bisa ditaklukkan nih sama Qutaibah bin Muslim ya, Masya Allah. Tapi adik-adik sudah bisa menguasai Asia Tengah, bahkan sebagian Cina, wilayah Xinjiang juga banyak yang masuk Islam. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa bagi Qutaibah bin Muslim yang mampu menaklukkan daratan Asia Tengah, tentu saja dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah panglima perang yang handal dan sangat pandai dalam menghadapi peperangan. Dan dia satu-satunya panglima Islam yang menaklukkan wilayah timur yang paling jauh, bahkan hingga ke negeri Cina. Wow, keren banget adik-adik. Sudah di stop share screen-nya Mas Ucup? Masya Allah nih adik-adik, sangat hebat sekali sosok yang satu ini, Qutaibah bin Muslim, kesatria pilihan Allah. Dan adik-adik tahu gak, dia itu bukan cuma fokus menaklukkan wilayah-wilayah saja, tapi dia juga menyebarkan agama Islam, bahkan mendakwahkan Islam ini adalah tujuan utamanya Qutaibah bin Muslim. Dia bangun masjid di semua wilayah yang ditaklukkannya. Kemudian dia datangkan ulama untuk mengajarkan Islam kepada para penduduknya. Dan adik-adik tahu, banyak ulama yang menjadi bagian dari pasukan Qutaibah bin Muslim. Mereka bersemangat mengajarkan dan mendakwahkan Islam. Mereka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, demi Allah, apabila Allah menunjuk seseorang saja melalui dakwahmu, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta-unta merah. Unta merah itu adalah harta yang paling berharga bagi orang-orang zaman dahulu, adik-adik. Kalau kita bisa kasih hidayah, kalau kita jadi perantara seseorang mengenal Islam, maka kita bisa dapat keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu lebih berharga dari sekedar unta-unta merah. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asia Tengah akhirnya banyak yang memeluk Islam. Dan kalian tahu tidak adik-adik, banyak loh para ulama yang berasal dari wilayah Asia Tengah, dari Bukhara, dari Samarkand, dari Khawarizmi, ya adik-adik ya. Banyak banget ulama-ulama yang berasal dari daerah-daerah yang sudah ditaklukkan oleh Qutaibah bin Muslim. Masya Allah, banyak banget nih ya pahalanya Qutaibah bin Muslim bi'idznillahi ta'ala. Misalnya siapa? Imam Bukhari tadi Kak Erlan bilang. Ini ulama dari daerah Bukhara. Kemudian Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud, dan masih banyak lagi ulama-ulama lainnya yang berasal dari wilayah Asia Tengah. Makanya Asia Tengah ini disebut dengan negerinya para ulama, adik-adik. Karena banyak ulama-ulama istimewa yang berasal dari Asia Tengah. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qutaibah bin Muslim setelah 10 tahun menjabat gubernur Rai dan Khurasan serta menaklukkan banyak daerah di wilayah timur Khurasan, Qutaibah bin Muslim akhirnya wafat di usia yang ke-48 tahun. Dia wafat karena dibunuh pada tahun 96 Hijriah karena pada waktu itu terjadi kekacauan di pemerintahan Islam. Adik-adik, semoga Allah merahmatinya dan melapangkan kuburnya, membalas jasa-jasanya terhadap Islam. Dan adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qutaibah bin Muslim adalah orang yang sangat luar biasa, sampai-sampai dia dipuji oleh para ulama ya adik-adik ya, karena kehebatannya. Ada seorang ulama yang menjadi pasukan Qutaibah bin Muslim. Nama ulamanya adalah Muhammad bin Wasi'. Dia berkata tentang Qutaibah bin Muslim. Kata Muhammad bin Wasi', jarinya lebih aku sukai daripada 100.000 pedang dan pemuda yang perkasa. Masya Allah. Ini pujian dari Muhammad bin Wasi' yang ini merupakan bentuk sanjungan kepada Qutaibah bin Muslim yang jasanya sangat luar biasa ya adik-adik ya. Bahkan jari-jarinya Qutaibah itu lebih disukai Muhammad bin Wasi' daripada 100.000 pedang dan pemuda yang perkasa. Nah adik-adik, itulah cerita dari sosok tokoh hebat yang bernama Qutaibah bin Muslim, sang penakluk Asia Tengah. Insya Allah, pekan depan kita lanjut lagi cerita tentang tokoh yang berikutnya, yaitu siapa ya adik-adik ya? Kak Erlan sih pengennya pekan depan ceritain kisah tentang seorang tokoh yang istimewa. Kalian mau request gak pekan depan mau diceritain tentang siapa? Coba ketik di kolom chat. Dihidupkan kolom chatnya Kak Ucup. Coba adik-adik Kak.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
12: Aduh, nggak diangkat.
13: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
12: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
13: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
14: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
12: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
13: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
12: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
14: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
15: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
16: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
15: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
16: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
17: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
18: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
17: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
14: FM, Radio Muadz bin Jabal.
19: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
20: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
19: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
21: 94,3 FM.
22: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau gak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah Jalla Jalaluh, wailun lil musalli, orang yang sholat aja celaka. Alladzina hum an sholatihim sa'u, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat, sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, Juli Holiday Kampung Bakau Eko Kuliner. Nah, sahabat Muaz, saatnya quality time tentunya bersama dengan keluarga. Dan mungkin di antara sahabat Muaz ada yang masih bingung mau mengajak keluarganya makan di mana, terlebih makan siang di mana. Nah, sahabat Muaz, mari kita ajak keluarga kita, orang tersayang kita, untuk ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena ada promo spesial Juli Holiday yang sayang banget kalau kita lewatkan. Yang mana promo ini tuh sudah berlangsung dari 1 Juli kemarin hingga dengan 30 Juli yang akan mendatang di 2026 pastinya. Nah, oleh karenanya sahabat Muaz pasti bisa menikmati diskon 10% untuk makan siang dan dengan pilihan aneka hidangan laut yang lezat dan juga menggugah selera. Cocok pastinya untuk sahabat Muaz yang mau makan bersama dengan keluarga, sahabat maupun rekan kerja di suasana yang nyaman dan juga asri. Dan promo ini itu berlaku di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Jadi sahabat Muaz catat tuh, harusnya mulai pukul 10 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, bisa kan pas jam istirahat makan siang, sahabat Muaz langsung aja ke Kampung Bakau. Jadi kita manfaatkan momen promo ini di hari libur, sebenarnya bukan libur lagi sih, sudah mulai masuk anak sekolah lah. Tapi promo ini berlangsung dari tanggal 1 Juli kemarin sampai dengan 30 Juli. Jadi masih termasuk lah pokoknya. Oleh karenanya jangan sampai lewat, catat promo ini, promo Juli Holiday yang berlangsung 1 Juli hingga dengan 30 Juli. Dan sahabat Muaz bisa menikmatinya di hari Senin sampai dengan di hari Kamis di Kampung Bakau Eko Kuliner. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muaz bisa ikuti Instagram di @kampungbakau _ Kendari dan juga TikToknya yakni Kampung Bakau, atau sahabat Muaz bisa menghubungi nomor berikut 0813562824 65 dan 0813144410 07. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan, kebersamaan keluarga, dan suasana libur yang berkesan. Dan jangan lupa makan siangnya diskon 10%. Oleh karenanya sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lewatkan kesempatan berikut ini. Dan oleh karenanya juga telah masuk waktu maghrib nih untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dan pastikan kita bisa mengkondisikan dari aktivitas kita untuk dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan tepat waktu. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan

0: semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan." Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
2: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci, karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan." Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, "Perhiasan ini akan saya jual kepada tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
2: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
4: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
5: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adh bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
6: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: قدوات نبوية. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
8: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
9: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan. Rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu hakadha.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
9: قدوات نبوية.
7: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
8: dari أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: قدوات نبوية.
7: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut: 1111-999-337 atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
10: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin
11: setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
12: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
10: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
12: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
10: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz Bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
5: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
13: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Dan sahabat muasani rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga di malam hari ini di ba'da maghrib ini akan ada kajian yang disiarkan secara live. Dan ini kajian rutin kita di setiap hari Senin dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Athari hafizahullah ta'ala. Oleh karenanya mari bersama kita menyimak kajian yang disiarkan secara live berikut ini. Dan oleh karenanya tetap bersama kami di 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
14: Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi as-sawati wa ala ahli baytihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barakta ala Muhammad wa ala ahli baytihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Mu'adz TV dan para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada. Uhayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam, dua karya dari Imam Abdul Qadhi Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk di hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Ada yang baca? Belum datang. Yang baca belum datang. Baik, hadis malam kita hari ini, hari yang pertama, hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari, masih di bab jual beli yang terlarang. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, an Abi Mas'ud ini Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, namanya Uqbah bin Amir, Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala an, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Kata Abu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari thamanil kalb, hasil penjualan anjing, wa mahril baghi, upah pelacuran, wa hulwanil kahin, dan upah perdukunan. Jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tiga hal. Yang pertama, hasil penjualan anjing. Yang kedua, upah pelacuran. dan yang ketiga adalah puluan al-kahin, upah dari perdukunan. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi hasil penjualan anjing hukumnya haram. Ya. Nanti bedakan tentang memelihara dan hasil penjualan, itu dua hal yang berbeda. Ya, karena memelihara anjing kapan diperbolehkan? Fi kalbu sayyid, untuk berburu. Yang kedua, untuk menjaga kebun. Boleh Anda pelihara. Yang ketiga, jaga ternak. Yang keempat, jaga rumah boleh enggak? Hah? Mana hadisnya anjing dipakai jaga rumah? Iya, kalau jaga rumah di dalam dilarang. Jaga rumah boleh enggak? Hah? Enggak boleh juga. Kapan jaga rumahnya diperbolehkan pakai anjing? Nah, itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dilihat rumahnya dulu. Kalau di tengah kota, Anda tidak punya kebutuhan dengan anjing. Kalau rumah Anda di tengah pedalaman, berarti ada kebutuhan. Ya. Kalau sekarang Anda beli rumah di Nur Ilham ini, samping masjid, kenapa harus pakai anjing? Nah, itu yang dibahas oleh Pak. Jadi, kalau sebenarnya dalil secara eksplisitnya tidak ada, tetapi dalil kiasnya. Karena kalau untuk jaga kebun, jaga ternak boleh, maka jaga rumah juga lebih utama. Tetapi dilihat rumahnya posisinya di mana. Kalau rumah ini baku samping BTN 45-70, ya, dia tetap juga pelihara anjing, Anda diperbolehkan. Dia terkena larangan dan terkena ancaman tentang hadis yang melarang memelihara anjing yang berkurang pahalanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, satu kirot atau dua kirot sehari. Oh, satu kirot atau dua kirot. Satu kirot itu bagaimana besarnya? Mithlu jabal Uhud, seperti gunung Uhud. Ya, cuman gara-gara anjing saja. Ya, cuman gara-gara anjing. Baik, nah ini yang kita mau bahas malam hari ini. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil penjualan anjing. Yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, kita lengkapi pembahasan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man ittakhadha kalban illa kalba mashiya aw saydin aw zar'in untuqisa min ajrihi kulla yawmin qirab." Rawahu Muslim. Siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak, mashiya aw saydin, anjing berburu, atau zara'in, menjaga tanaman, maka akan dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak satu kirah. Ya, sebanyak satu kirah. Di dalam hadis Abdullah ibn Umar, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua kirah. Dua kirah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ikhtalafal ulama, para ulama berselisih di dalam hal memelihara anjing selain ketiga tujuan yang disebutkan oleh Nabi tadi. Menjaga ternak, berburu, dan menjaga tanaman. Ya, mereka berselisih pendapat. seperti menjaga rumah. Nah, menjaga jalanan. Itu silang pendapat para ulama. Nah, kalaupun ada yang memeliharanya, berarti dia memelihara karena kebutuhan. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, adapun rumah yang berada di tengah kota, maka tidak ada alasan untuk Anda memelihara anjing. Tidak ada alasan. Nah, berarti dalam kondisi tersebut diharamkan. La yajuz, tidak diperbolehkan, akan mengurangi pahala Anda satu atau dua kirat setiap hari. Kecuali rumah Anda terletak di pedalaman, kata Syekh Utsaimin. Ya, tidak ada orang di tetangga Anda, tidak ada orang. Maka ketika itu maka boleh bagi Anda untuk memelihara anjing dengan tujuan tersebut. Baik.

Pembahasan berikutnya terkait anjing ini boleh enggak bagi Anda membeli anjing? Anda membeli anjing untuk jaga ternak. Anda beli anjing untuk jaga kebun. Boleh enggak? Ini pembahasan juga ini. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Berdosa yang menjual. Sekarang Anda yang beli, dokter yang beli. Dokter kan punya banyak kebun ini. Yang banyak kebun tak ini? Kadang kita makan ubinya. Boleh enggak beli? Hah? Boleh karena butuh. Haram. Banyak sekali pendapat. Enggak boleh, kenapa? Di hadis ini. Hadis pembahasan kita perhatikan. Nahan. Anna Nabi SAW naha an tsamanil kalbi. Melarang hasil penjualan anjing. Berarti membelinya haram atau boleh? Boleh. Jadi pahami? Kalau Anda tidak antum tidak dapatkan orang yang kasih antum hadiah anjing. Mau tidak mau antum harus beli. Maka di satu sisi itu Anda boleh membelinya. Tetapi yang menjualnya haram dia menamakan hasil penjualannya. Perhatikan bahasa hadisnya. Naha an tsamanil kalbi. Melarang hasil penjualan anjing. Sekarang antum tidak dapatkan anjing kecuali dibeli. Ya, Brimob tidak dapatkan anjing pemburu kecuali dibeli. Boleh bagi mereka membelinya. Karena ada kebutuhan. Ya. Tetapi Om Adi yang jual itu tidak boleh dia makan hasilnya, haram. Karena Nabi melarang hasil penjualan anjing. Itu bedanya. Ya. Jadi haram bagi dia, Dok. Dia gunakan untuk hal-hal kepentingan. Gold. Ya. Iya. Itu juga jawaban saya berarti. Jadi tidak boleh bagi dia gunakan. Haram bagi dia. Makanya antum yang punya usaha jual beli kucing, tidak ada itu. Kasih saja kucingnya, enggak usah ngapain dijual. Ya. Antum jago latih anjing, kasih saja anjingnya. Jangan dijual. Tidak bisa antum manfaatkan hasil penjualannya. Haram. Ya. Ustadz yang beli ini dia ridho loh kasih saya uang walaupun dia ridho, ya, tidak ada hubungan ridho di sini, karena hukum asalnya haram, hukum asalnya haram. Perhatikan ini ya. Nah, jadi akad jual beli anjing ini boleh untuk satu pihak, haram untuk pihak yang lain, ya, haram untuk yang menjualnya, boleh bagi yang membelinya kalau ada kebutuhan. Itu di jawaban fatwa dari para ulama dalam kitab Tamamul Minnah. Terus misal antum ini ada anjing samping rumah ini mengganggu, terus antum kasih makan dia tapi kasih sianida, mati dia. Terus Abu Hudzaifah dia nuntut antum. Dia minta ganti rugi. Maka tidak boleh diganti. Karena sesuatu yang haram tidak ada ganti ruginya. Walaupun dia anjing pemburu, tidak ada ganti ruginya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hasil penjualannya. Tidak ada ganti rugi. Ya? Nah, beda dengan ayam ya. Ayam, dia berakin mobil antum,
dia naik ke mobil, antum marah, antum gere. Padahal ayamnya tetangga. Nah, itu kok ganti. Ya. Kok ganti. Nah. Baik.

Wa mahril baghi. Oh ini jelas ya, upah pelacuran. Ini biar sama-sama ridho ini. Dia ridho Ustaz, dia bayar saya 400 sama. Oh, barang haram ini, enggak ada pakai ridho ini yang begini. Wa hulwanil kahin, sebagaimana upah perdukunan. Jadi di dalam bab fikih yang dibahas itu upahnya. Kalau di dalam bab tauhid dibahas tentang dukunnya. Ya. Jadi dukun ini salah satu profesi yang haram. Baik yang berprofesi ataupun yang mendatanginya. Itu haram dia. Ya. Apalagi di dalam bab akidah bisa terjatuh kepada kekufuran kalau mendatangi dukun nih. Nah, sekarang banyak dukun jadi-jadian juga. Ya, tapi itu saking jahilnya orang yang datang. Man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai lam tuqbal lahu salatun 40 yaum. Siapa yang mendatangi dukun arraf, kalau terjemahan orang sekarang orang pintar, ya, kemudian dia bertanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau dia bertanya dan dia percaya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fasa'alahu an syai, fasaddaqahu bima yakun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda bertanya kepada dukun, kemudian Anda membenarkannya, maka Anda telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddu sahir darbuhu bisayf. Hukum had bagi penyihir, dukun, maka dipenggal. Dipenggal lehernya. Nah. Tetapi di antara perkara sihir ini ada yang lebih dahsyat kata Nabi. Yang daya rusaknya jauh lebih cepat daripada sihir. Itulah yang disebut dengan namimah. Ya. Namimah ini kadang daya rusaknya 1 jam kemudian. Kalau sihir kadang dibutuhkan waktu 1 bulan untuk melihat efeknya. Tapi kalau namimah dia kadang tidak sampai 1 jam. Seseorang sudah bertengkar, sudah bertikai, ya, adu domba, bagian daripada sihir. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sihir, tukang, dukun, maka semua upahnya haram. Abu Bakar As-Siddiq pernah memakan hasil perdukunan dari salah seorang budaknya yang kemudian Umar atau Abu Bakar memakan makanan, kemudian Abu Bakar bertanya, dari mana ini makanan? Dia beli dari hasil upah perdukunan yang dulu pernah dia lakukan. Maka Abu Bakar memuntahkan semua yang dia makan. Kata beliau, kalau tidak ada cara untuk mengeluarkan apa yang sudah masuk kecuali dengan dibelah perut ini, maka silahkan kalian belah. Nah itu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq beliau menjaga dirinya dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Makanya di antara hadis yang patut antum pegang, hadis riwayat Imam Ahmad, jadi ada hadis yang sangat indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya. Ada 4 hal. Ada 4 perkara kalau ada sama antum, maka tidak mengapa bagimu kesenangan-kesenangan dunia yang tidak kau dapatkan. Ada 4 perkara yang kata Nabi, kalau kau luput dari mendapatkan kesenangan dunia, tidak ada masalah. Ya, saya tanya dulu antum jujur, antum lihat orang banyak uangnya, agak-agak gimana perasaan antum? Ya, lihat orang, masya Allah. Semua bisa dia beli, semua bisa dia nikmati, enak kan? Pengen juga kayak begitu kan? Nah itu jujur, itu manusiawi. Tapi hadis ini adalah hadis yang menjadi kabar gembira. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, arbaun idza kunna fika fala alaika ma fataka min ad-dunya.
Kalau antum punya empat hal ini, maka tidak ada permasalahan dunia yang luput dari anda. Yang pertama kata Nabi, siddiqul hadis, kejujuran. Yang kedua adalah wahifdul amanah, menjaga amanah. Yang ketiga husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan yang keempat if'atul mat'am, menjaga kehalalan makanan. Empat hal ini yang antum punya, tidak ada masalah antum tidak dapat dunia sebagaimana yang didapatkan oleh orang lain. Karena ini adalah kekayaan yang sebenarnya. Ya, makanya Abu Bakar itu sangat menjaga kehalalan makanan yang masuk ke dalam diri. Kalau tidak ada jalan untuk mengeluarkannya kecuali dengan dibelah perut ini, maka kata beliau, silahkan dibelah. Nah, baik, jadi hadisnya jelas ya. Hadisnya jelas. Hadis selanjutnya datang dari An Rafi ibn Khadij. Rafi ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala thamanul kalbi khabith wa mahrul bagi khabith wa kasbul hajjam khabith. Oh, ini agak ngeri-ngeri sedap ini hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil penjualan anjing khabith. Wa mahrul bagi, hasil upah pelacuran juga khabith. Wa kasbul hajjam khabith. Dan upah bekam juga khabith. Hasil penjualan anjing apa hukumnya? Haram. Upah pelacuran? Haram. Upah bekam? Hah? Wah, hadisnya ini antum sudah dengar ini, sudah baca. Karena antum pembekam ya. Hah? Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwasanya upah bekam haram. Karena Nabi menggandengkannya dengan upah hasil penjualan anjing dengan upah pelacuran. Ini hadis yang pertama. Tapi hadis yang lain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan upahnya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hujima wa a'tal hajjama ajrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibekam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan upah kepada yang membekamnya, Abu Thayyibah. Hadis yang kedua ini menunjukkan bahwasanya upah bekam boleh. Nah. Ya. Kalau dua yang pertama enggak usah kita bahas. Yang kita mau bahas ini tentang bekam ini. Kalau hasil penjualan kambing jelas. Anda boleh pelihara, Anda beli-beli untuk kebutuhan, tapi yang menjualnya dia haram untuk dia manfaatkan. Karena dia sesuatu yang sudah diharamkan. Upah pelacuran jelas. Ya. Upah pelacuran jelas. Walaupun kesepakatannya 50 ribu tambah kopi hitam. Dari 300 ribu turun jadi 50 ribu, tetap haram. Hajjam ini, bekam ini yang jadi pembahasan. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya yang hadis tentang pelarangan upah bekam datang lebih belakangan. Sehingga Nabi yang pernah memberikan upah bekam dimansuh oleh hadis haramnya upah bekam. Tapi tidak bisa juga diterima alasan itu. Kenapa? Karena sampai di zaman Imam Ahmad pun beliau masih membayar, memberikan upah kepada orang yang membekam. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa hadis yang pertama sahih, hadis yang kedua juga sahih. Tinggal mau dikompromikan saja. Hasil pengkompromiannya
paling dekat bahwasanya upah bekam itu sesuatu yang makruh. Nah, sekarang pembahasan kalimat khobithnya. Kalimat khobith. Karena di Quran juga menggunakan kata khobith. Ya. Baik, kita lihat ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada khobith yang bermakna haram, ada khobith yang bermakna jelek. Baik. Yang pertama, misalkan di surat Al-A'raf 157. Jadi pembahasan ini dikembalikan sebenarnya ke penggunaan kata khabith. Karena tidak semua kata khabith itu bermakna haram. Al-A'raf 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Lihat ayatnya, catat ayatnya. Ya. Di Al-A'raf 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat." Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang khabis. Maka khabis di sini dia bermakna haram. Khabis yang kedua datang di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun." Janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, memilih yang khabis kemudian kalian nafkahkan. Khabis di situ bermakna apa? Jelek. Kan? Dia bermakna jelek. Bermakna buruk. Nah, inilah hasil kalau antum mau ingin memahami hadis ini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya upah bekam itu khabith? Bukan berarti dia bermakna haram kata para ulama. Tetapi upah bekam itu jelek. Buruk. Makanya para ulama dari hadis yang pertama dikompromikan dengan hadis yang kedua, maka mereka mengatakan upah bekam ini makruh. Bukan haram. Makruh, bukan haram. Terus kalau antum dibekam, jangan antum kasih hadis ini. Kalau telpon orang datang di rumah, kemudian kau kasih, akhir ini ada hadis bagus ini. Wa kasbul hajjami khabith. Dan upah pembekam itu buruk. Ya. Langsung dia bilang, oh iya, enggak apa-apa, Ji. Tadi saya mohon maaf, Ji, saya silet terlalu dalam. Wakasbul hajjah amin khabis. Nah, Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya kasbul hajjah amin khabis, yakni ajratul hajjah amin allati yaktasibuha min hijamatihi khabitha. Upah bekam itu buruk, keji, jelek. Ya, maknanya bahwa upah yang Anda terima kalau Anda membekam, maka karena aktivitas bekamnya adalah khabis, karena dia sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Baik, pertanyaannya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkannya dengan upah zina, dengan hasil penjualan kambing, anjing, ya, hasil penjualan anjing, ini dibantah oleh Syaikh Utsaimin yang mengharamkannya, bahwa hadza la yaslu, tidak dibenarkan. Kalau kemudian memutlakkan hasil bekam itu haram. Dan mereka mengatakan Nabi menggandengkan upah bekam di sini digandengkan dengan upah pelacuran dengan hasil penjualan anjing.
Kenapa? Hadisnya jelas. Kalau anjing ada dalilnya. Ada dalil khususnya. Upah pelacuran ada dalil khususnya. Sementara bekam, tidak ada. Bekam itu bagian daripada obat. Kata Nabi SAW, obat itu ada pada tiga hal. Ada pada madu, ada pada hijama, dan ada pada sayatan. Besi panas itu. Di kei itu. Ya, ada pada kei, ada pada madu, ada pada hijam. Maka dia hukum asalnya, dia memberikan manfaat. Hijama itu. Yang dipermasalahkan dan dibahas adalah hasil membekam itu. Kalau antum mampu memberikan manfaat, kata Nabi kepada saudara antum, man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyafal. Siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, dia berikan manfaat. Termasuk dalam hal membekam. Tetapi para ulama menginformasikan, jangan antum pasang tarif. Atau jangan antum dikenal sebagai tukang bekam. Antum jadikan itu profesi. Kenapa? Karena hadisnya jelas ini. Ini hadis jelas sekali ini. Ya, wa kasbul hajjami khabith. Jadi untuk keluar dari silang pendapat itu, pilihlah jawaban yang paling hati-hati. Hanya permasalahannya, Ustaz, ini juga terjadi di lapangan. Kalau kita tidak tentukan tarif, kadang kurang ajar juga mereka kasih kita, Ustaz. Iya. Kan ditanya berapa kita, Mi? Berapakah seikhlasnya, Mi, kita? Dan kita punya jamaah yang begini, ya. Dia bertanya tentang hadis-hadis tentang bekam ini, kekhawatirannya jangan sampai upah yang dia terima itu waktu kemarin dia pasang tarif menjadi sesuatu yang tidak berkah bagi dia. Sehingga itu menimbulkan keresahan. Jadi dia pernah membekam di belakang SMP 4 itu.

Itu juga sekarang teman-teman sekalian. Ya. Maksudnya kalau antum panggil orang, ya hargai juga. Ya. Kalau memang antum tidak bisa, antum bekam sendiri saja kalau begitu. Ya. Kalau tidak, ya antum siapkan semuanya. Minyaknya, jarumnya, lansetnya. Kan begitu. Jadi antum sudah panggil orang, dia bawa dengan infrarednya, dia beri antum servis yang sangat luar biasa. Antum ikhlasnya ternyata keluar 25 ribu. Ay, repot. Repot itu. Ya. Nah. Baik. Imam Siddiq Hasan Khan beliau mengatakan, "Zahab al-jumhur ila annahu halal li hadithi Anas fi sahihaini wa ghairihima." Jumhur ulama berpendapat bahwasanya halalnya upah tukang bekam. Ya, berdasarkan hadis Anas di dalam sahihain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama hajamahu Abu Thayyibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam, dibekam oleh Abu Thayyibah. Ingat. Satu-satunya pembekam yang dikenal ini. Abu Thayyibah ini. Ya. Tidak dikenal sama sahabat-sahabat. Sahabat yang lain tidak dikenal sebagai tukang bekam. Ya. Ya maksudnya jangan antum perbanyak yang beginian. Semuanya mau jadi tukang bekam. Jangan. Ya. Karena itu tadi hadis yang pertama ini. Kalau antum mau belajar silakan belajar untuk memberikan kemanfaatan. Ya. Tapi dikenal sebagai tukang bekam, mau ini enggak. Hanya Abu Thayyibah ini yang membekam Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atahu sa'aini min ta'am. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan upahnya dengan dua sok dari bahan makanan. Bekam ini di antara kemanfaatannya di dalam dakwah, bisa membuka jalan-jalan dakwah. Bisa membuka jalan-jalan dakwah. Ya. Banyak bisa membantu orang, antum bisa membekam. Dakwah bisa terbuka itu insya Allah. Tidak perlu antum bikin klinik bekam. Tidak usah. Tidak usah. Ya. Kalau ada yang tidak menerima tentang pengobatan bekam ini, kita juga tidak perlu repot-repot untuk membantahnya. Kenapa? Karena bekam ini adalah teknik pengobatan yang kemudian datang dengan wahyu. Kita tidak perlu orang dia mau kritisi, dia mau tidak. Ya. Ada yang mau mengkritisi tentang madu? Tidak. Terserah dia. Yang jelasnya madu ini rekomendasi wahyu. Bekam ini rekomendasi wahyu. Ya. Hanya mungkin yang perlu diperhatikan teman-teman yang membekam hari ini adalah sterilisasi. Kebersihan. Ya. Jangan kotor. Bagaimana orang akan melirik tentang teknik pengobatan Nabi ini kalau kemudian yang membekam asal-asalan? Usahakan antum berbekam sekali sebulan. Karena ini teknik pengobatan yang kemudian diajarkan oleh syariat. Jangan kemudian biarkan orang Cina yang mengambilnya. Ini sekarang bekam dikenal di Cina. Ya? Pemain voli, antum lihat. Semua karena bekas-bekas bekam. Antum sendiri yang muslim, berbekam tidak pernah. Harus coba ini. Saya kata ngajar mahasiswa praktek bekam. Tapi kita tidak ajarkan mereka untuk menjadi pembekam. Tidak. Saya pernah membekam dokter spesialis bedah. Muslim. Selama ini dia belajar kedokteran barat. Saya juga tidak tahu kalau dia dokter spesialis bedah. Namanya dokter Karim. Dia datang di seminar saya. Orang yang paling pertama datang seminar sudah dia. Disiplin sekali. Duduk paling depan. Selesai materi tentang bekam, semuanya hadis-hadisnya saya sampaikan. Baru beliau kenalkan dirinya. Saya Fulan bin Fulan bin. Profesi saya adalah spesialis bedah, bos. Saya juga kaget, Pak. Ini kita bicara depan orang yang tahu tentang anatomi tubuh. Barulah kemudian dia

tertarik dengan hadis-hadis tentang bekam ini. Karena selama ini tertutup baginya tentang keutamaan bekam. Pulang dari situ dia minta dibekam. Baru dia jelaskan tubuh yang paling aman untuk dibekam itu bagian belakang dan kepala. Secara ilmu anatomi. Ya sudah. Jadi kalau Nabi sudah menghitungnya 14 abad yang lalu, Nabi menyampaikannya dan menginformasikannya kepada kita. Apa yang membuat kita takut untuk kemudian melakukan model pengobatan yang seperti ini? Kalau antum tidak mau, minimal sekali dalam hidup antum, antum pernah membekam dan dibekam. Ya, pernah dibekam. Supaya kemudian antum punya jawaban, sunnah ini sudah antum jalankan atau tidak. Imam Ahmad sampai seperti itu. Dia mendapatkan hadis memberikan upah kepada tukang bekam, maka dia cari siapa yang bisa membekam, kemudian dia berikan upahnya. Hanya untuk apa? Untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Begitu sangat menghormatinya mereka terhadap sunnah, terhadap hadis. Dan disitulah kaum muslimin, dia punya nilai. Ya, disitulah nilai seorang muslim, bagaimana dia menjunjung tinggi dalil-dalil dan menghormati dari. Dan itu kalau dilakukan, Masya Allah, kehidupan seorang muslim akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai dua hadis. Kita masuk di babul aroya setelah ini. Babul aroya ini yang sudah kita bahas, kapan korma boleh ditukar dengan rutab. Ya, hukum asalnya dia tidak boleh. Ya, hukum asalnya dia tidak boleh. Nah, kita akan bahas itu di pekan yang akan datang. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Wallahu

0: Adakah keutamaan faedah dalam waktu 40 hari sebagaimana hadis tadi tentang mendatangi dukun serta hadis takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari? Iya, yang ada hadisnya ada, berarti keutamaannya. Yang tidak ada, tidak bisa juga kita tambah-tambah berarti. Ya. Ada bilangan tentang 40, kemudian semuanya kita harus jadikan 40. Oh, ini keliru ini. Ya. Ada orang yang kemudian karena dia lihat tawaf itu 7, sa'i 7, langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Berarti ada yang istimewa dari bilangan 7 ini. Wah. Ini repot kalau dia kemudian dia pahami sendiri. Bilangan ini ada dalilnya. Karena kalau ini dijadikan sebagai pembahasan pribadi yang kemudian setiap orang boleh dia mengambil bilangan tanpa bimbingan dalil, ini yang jadi masalah nanti. Kayaknya bagus kalau beristri 7. Nggak bisa. Karena alasannya 7, 7, 7. Kau makan minasi 7 butir. Kalau mau 7. Ya. Jadi banyak hal-hal. Bilangan ini ada yang kemudian harus ditentukan oleh dalil. Dan ada yang cuma sekedar bilangan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bukan juga untuk pembatasan. Ya, misalkan sab'un minal mubiqat, ada 7 perkara dan dosa yang membinasakan. Bukan berarti cuma 7, banyak. Ya, maksud saya kalau ada yang hadis keutamanya tentang 40, ya sudah pegang itu. Jangan dilebarkan ke masalah-masalah yang lain. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, bagaimana jika kita membuka usaha BRI Link tapi melalui banking kita pribadi, tidak bekerja sama dengan bank? Apakah itu termaksud riba? Melalui banking kita. Tapi banknya pasti bank BRI kan? Kan nggak mungkin bikin BRI Link, banknya BCA. Nggak mungkin kan? Dia harus BCA Link, Mandiri Link, begitu kan? Tapi kalau balik lagi ke penamaan BRI Link, itu kan dia sistem apa? Kalau dibaca di websitenya itu dilihat jenis transaksinya saja. Sebagaimana antum buka misalkan jasa transfer duit, kan itu halal sebenarnya. Tapi kalau antum buka juga dengan jasa setoran pinjaman, kan itu ada semua kan di BRI Link. Setoran pinjamannya ada, kemudian setoran-setoran yang lainnya ada. Ini sesuatu yang haram. Kalau jasanya jasa yang halal, maka dia halal. Kalau jasanya jasa yang haram, maka dia jadi haram. Karena al-wasail la hukmul maqasid. Itu kaidahnya. Wasilah itu punya hukum tujuan. Sama. Itu pendapat paling menyejukkan sebenarnya. Kalau pendapat yang lain dari asatidz kita, haram. Erwandi itu dia bilang haram. Tidak ada tawar-menawar, haram. Ya. Antum sudah rugi. Sudah jadi apa? Bikin BRI Link, antum jadi karyawannya BRI, tapi antum tidak digaji sama BRI. Ya, antum carikan dia uang. Antum rugi 2 kali, kata beliau. Beliau mutlak haram. Tapi kalau antum mau lihat jenis-jenis transaksinya, kan maksudnya sama. Kalau antum pakai BRI Link itu, antum pakai kan ada jasa. Antum transfer duit, setoran tunai. Kan di BRI Link juga dipakai itu berarti. Nah, kalau jasa-jasa yang ditawarkan adalah halal, halal berarti. Kalau jasa-jasa yang ditawarkan haram, maka dia haram. Itu jawaban yang paling pertengahan. Ya? Barakallahu fikum. Ada?
1: Baik.
0: Hukum asal jual beli apa hukumnya? Boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Itu sudah. Sekarang kita mau bahas jual beli binatang lain. Nah, cari dulu nih, ada enggak atau tidak. Kalau enggak ada, nah silakan jual. Silakan jual. Satu saja yang dipesan, jangan jual binatangnya orang. Haram. Ya. Maksudnya kalau tidak ada dalilnya, hukum asalnya silakan diperjualbelikan. Ya, tidak bisa juga dikiaskan kalau kalau yang ingin Anda maksud adalah jual beli binatang-binatang yang diharamkan. Oh iya, jelas berarti. Binatang bertaring, ya sudah jangan. Anda diperjualbelikan berarti. Karena hewan-hewan yang bertaring pemangsa itu memang sudah diharamkan. Ya. Terkait dengan timsah. Timsah apa timsah? Buaya. Buaya itu silang pendapat. Ada yang haram, ada yang halal. Kalau guru kami itu Syekh Umar Al-Id, dia halal dia. Dia bilang, mana ada daging buaya? Bawa sini. Enak katanya. Ya. Eh, wallahu alam, saya pribadi lebih dekat kepada pendapat yang mengharamkan buaya. Ya. Jadi bab makanan ini banyak pembahasan sebenarnya. Ya. Hukum asalnya Allah jadikan semua halal kecuali apa-apa yang diharamkan. Yang diharamkan ini enggak banyak, sedikit sebenarnya. Sedikit, ya. Jadi kalau ada dalilnya baru kemudian kita bicara. Kalau enggak ada ya kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Lagi? Ah. Dia tidak percaya sihir. Bilang, oh tidak ada sihir itu. Masalahnya nabimu disihir. Kok bisa kau tidak percaya sihir? Sihir ada. Surat Al-Baqarah jelas. Wattaba'u ma tatlu syaitin wa ala mulki Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna sayyatina kafaru. Yu'allimuna an-nasa sihir. Quran sudah mengiyakan ada sihir. Kok bisa antum tidak percaya sihir itu ada? Ya, yang antum belajar tidak mempercayai sihir itu bisa bekerja sendiri semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Kalau sihir percaya antum harus ada. Karena memang sihir ada, ya. Sihir itu hak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang kemudian menjerumuskan seseorang kepada kematian. Oh, jelas itu. Ya. Tapi itu semua bagian daripada takdir. Tidak ada kemudian seseorang dia sihir antum kemudian langsung kena. Tidak. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib, sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz Rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, yang artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah sholatnya, berdasarkan sabda Nabi SAW, لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. Janganlah sholat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka?
5: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah.
6: Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawwah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
4: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat, berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini?
4: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya.
5: tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min nisfu sakih. Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
9: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
10: Alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhajus salikin wa tawdihul fiqhi fiddin.
8: Bersama Al-Ustaz Zaidan Zainal Mursalin LC hafizallahu ta'ala.
11: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah toharoh? Karena toharoh ini adalah merupakan syarat sah sholat.
8: Rutin setiap hari Kamis ba'da sholat maghrib bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
12: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muadz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muadz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muadz, Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muadz di 0852-5961-5919. 0813 8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
3: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Qudwatun nabawiyah.
14: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Qudwatun nabawiyah.
14: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
15: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: Qudwatun nabawiyah.
14: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
15: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
13: Qudwatun nabawiyah.
14: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalf an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
15: دري أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ia berkata: pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda: wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan kebaikan kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
1: ...94.3 FM... Radio Muadz Bin Jabal.
16: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
16: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
17: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
16: Oh iya betul.
18: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
19: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
20: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
21: Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala.
19: Disampaikan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
18: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
22: Ustadz menjawab.
23: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
24: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
25: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
26: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
27: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
28: Kalau senandung memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering, karena adanya hadis Nabi SAW sabda la an yumla'a ya batnu ahadikum qaihan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Qur'an, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan apa rasa cinta kepada Al-Qur'annya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian. Enggak bakalan ketemu, kata beliau. Orang yang cinta nyanyian enggak bakalan cinta Al-Qur'an, dan orang yang cinta Al-Qur'an enggak bakalan cinta nyanyian. Iya, bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadits, ucapan-ucapan tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum, hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran, penuhi dengan zikir kepada Allah, penuhi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, penuhi ikhwata Islam.
29: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya, enggak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah Ta'ala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah, karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kita itu tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya.
0: La yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah, wa yus'alun, tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala. Takdir itu wajib kita imani, itu berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
26: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya. Dan hukum jual belinya dikhawatirkan rusak. Dalam artian, kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang itu berarti dianggap barang curian. Si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Mani bata'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini umum, baik itu transaksinya di dalam dunia nyata di zaman sekarang ataupun di dalam dunia maya. Yang penting dia terjadi jual beli, apalagi di dalam masjid. Di dalam masjid tidak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lebih baik di luar masjid. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jual belinya hal sah atau tidak? Kan haram, otomatis terlarang. Tapi kalau terjadi jual beli juga, sah atau tidak? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak sah karena terdapat larangan dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Allahu a'lam.
2: Ya, pertanyaan, bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar. Tidaklah hancurnya khilafah-khilafah Islam, tidak bicara Andalusia secara khusus. Namun bagaimana dinasti Bani Umayyah, bagaimana dinasti Bani Abbasiyah, bagaimana kerajaan kekhilafahan Islam ini runtuh dan hancur? Kita membaca sejarah kehancurannya adalah ketika umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia, dengan harta, dengan syahwatnya, maka di saat itulah, ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia, ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur, ya. Negara kafir Nasrani pada saat itu mengamati berpuluh-puluh tahun. Salah satu intelijen mereka, mereka pertama kali pada awal-awal melihat ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dengan temanku. Dari 10 sasaran luput satu. Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya. Karena luput satu dia nangis." Maka kata intelijen kafir, "Jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah." Ya. Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau anak umur belasan tahunnya seperti ini gimana bapaknya? Ya. Karena di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man ta'allama ar-ramy thumma tarakaha falaysa minna." Barang siapa yang belajar memanah kemudian ditinggalkan, bukan golonganku, kata Nabi. Sehingga para sahabat sudah tua renta, usia 80 tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi SAW tadi. Gak gampang. Ya, istiqamah sampai tuanya. Sampai tua dia tetap mau latihan memanah, kemudian mencabut anak panahnya, balik lagi, memanah lagi. Ini tidak mudah sampai usia tua seperti itu. Ya, kemudian setelah sekian beberapa tahun, dilihat di satu tepi pantai seorang pemuda usia 20 tahunan nangis. Nangis terseduh-seduh. "Kenapa kamu menangis?" "Ya, saya habis diputus oleh pacar saya." Ya, nangisnya karena diputus pacar. Kata intelijen kafir, "Sekarang waktunya nyerang." Ya, ketika hati ini menjadi lemah. Karena apa? Karena dunia. Ya, zaman sekarang subhanallah mencari pemuda yang benar-benar pemuda susah. Ya, pemuda tapi tampilan seperti pemudi. Ya. Subhanallah, cara berbicaranya, melonya, dan segala sesuatunya. Bagaimana kalau diamanatin rumah tangga? Ya, ditolak lamaran kerja 2-3 kali sudah mau gantung diri. Allahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam, Kita diajarkan seorang laki-laki harus menjadi seperti laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Demikian pula wanita dengan kewanitaannya. Jangan dibalik. Ketika terbalik, kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita, terjadilah kehancuran dalam rumah tangga, dalam negara dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana kita lihat dalam kehidupan dunia saat ini. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika ada harta yang dihadiahkan oleh suami lalu oleh istrinya ingin dijual buat dijadikan masjid dan amal yang lainnya? Haruskah meminta izin dari suami sementara itu atas nama istrinya? Baik. Ketika seorang istri bersedekah, apakah dianjurkan untuk izin kepada suami? Ulama memberikan rincian. Jika harta itu murni harta istri, maka istri boleh sedekah tanpa harus izin suami. Dan suami tidak punya hak untuk mencegahnya. Apa dalilnya? Dalilnya peristiwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Id. Khutbah Id itu pakai mimbar atau tidak, Pak? Yang sesuai sunnah pakai mimbar atau tidak? Enggak pakai mimbar. Jadi Nabi SAW khutbah Id berada di depan seluruh makmum, laki dan perempuan. Selesai menyampaikan pesan itu, Nabi SAW menuju makmum yang perempuan. Jadi enggak ada istilah turun mimbar ya. Kenapa kok Nabi SAW menuju makmum perempuan? Karena pesan ini mau disampaikan khusus kepada mereka, biar mereka lebih perhatian. Tapi ini bukan dalil kalau khutbah Id dua kali. Karena Rasulullah SAW enggak turun mimbar. Tidak ada mimbar. Beliau SAW tidak bawa mimbar. Mimbarnya tetap di Masjid Nabawi. Sementara sholat Id di lapangan tanpa mimbar. Dia langsung menuju jamaah perempuan menggandeng tangannya Bilal. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Wahai para wanita, banyaklah bersedekah karena saya melihat kalian ini mayoritas penduduk neraka. Coba kita lihat, ada enggak sahabat yang protes? Masya Allah, Rasulullah anti gender. Oh, tidak membela kaum Hawa. Enggak ada yang protes seperti itu. Begitu mereka mendapatkan informasi semacam ini, ada seorang sahabat wanita yang bertanya. Bukan untuk protes, tapi tanya sebabnya. Ya Rasulullah, walima? Ya Rasulullah, mengapa kok bisa seperti itu? Padahal biasanya ibu-ibu lebih rajin pengajian dibandingkan bapak-bapak. Kok bisa yang banyak masuk neraka? Justru ya, ibu-ibu. Ini kan pembelaannya. Singkat cerita, di situ para wanita mereka kemudian banyak bersedekah ditampung dengan pakaian yang dibawa oleh Bilal. Jadi Bilal kan memakai rida. Rida itu seperti orang ihram, bagian atasan ini namanya rida ya. Ditampung oleh Bilal, ada yang melempar antingnya, ada yang melempar gelangnya, ada yang melempar kalungnya, ada yang melempar perhiasannya, enggak pakai izin. Suaminya di depan, mereka di belakang. Kalau ada izin, mereka akan maju dulu ya. Dan enggak ada riwayat itu. Mereka tapi langsung melemparnya, ditampung oleh Bilal radhiyallahu anhu. Ini dalil bahasanya kalau harta itu milik pribadi istri, maka dia bisa bersedekah tanpa harus izin suami. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian pendapat yang kedua tentang uang milik pribadi suami. Untuk uang milik pribadi suami, jika istri mau mengeluarkan, maka wajib untuk izin suaminya. Karena istri bukan pemilik, tapi wakil dari suami yang mengelola harta suami. Sehingga kalau dia mau mengeluarkan harta suami, harus izin suaminya. Terus bagaimana dengan hadiah tadi? Jika hadiah ini sudah diserah terimakan, karena hadiah itu ada dua ya. Hadiah yang sudah diserah terimakan, hadiah yang belum diserah terimakan. Kalau hadiah itu sudah diserah terimakan, maka hak murni milik istri. Diserah terimakan misalnya gimana, Pak? Misalnya suratnya sudah diserahkan. Kalau ini tanah ya. Atau kalau misalnya itu barang, benda, bendanya sudah diserahkan. Kalau sudah diserahkan, berarti murni milik istri, milik penerima. Sehingga boleh bagi dia untuk sedekah tanpa harus izin suami.
5: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.
10: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
11: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Mu'adz di malam hari ini. Dan alhamdulillah juga tadi kita telah bersama menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima sholat-sholat kita semuanya. Dan juga tentunya kembali kami mengajak dan mengingatkan untuk sahabat Mu'adz yang mungkin belum menunaikan ibadah sholat isya nih, maka bersegera menunaikannya tentu jauh lebih baik jika tidak ada hal-hal lain yang penting yang membuat kita sampai menunda dari waktu sholat kita sendiri. Dan sahabat Mu'adz dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya untuk mengawali kebersamaan kita lagi di malam hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda program Morotal Pilihan, dan kita akan memilikan satu surah, yakni surah ke-20 dalam Al-Quran, surah Thaha, dan kita akan bersama mendengarkan lantunan dari Syekh Ismail An-Nuri hafizahullah ta'ala. Dan selamat mendengarkan
10: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
6: Assalamualaikum, kefahalu deng.
7: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji.
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
10: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal. Para pendengar Radio Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan lantunan surah Thaha surah ke-20 dalam Al-Qur'an yang kita dengarkan tadi bersama dilantunkan oleh Syekh Ismail An-Nuri Hafidhullah taala. Semoga dapat menyejukkan hati kita dan tentunya juga kembali kami mengajak dan mengingatkan kepada sahabat Muaz untuk jangan sampai kita melewatkan satu hari tanpa Al-Qur'an. Kita pastikan untuk kita senantiasa membacanya dan walaupun hanya beberapa ayat sahabat Muaz, yang terpenting adalah jangan sampai terlewatkan dalam satu hari tanpa membaca Al-Quran. Dan selanjutnya sahabat Muaz, kami hadirkan di ruang dengar Anda program Sahabat Muaz Bertanya, yang mana sebenarnya program ini mestinya hadir dalam siaran langsung dan juga sebagai sarana interaksi antara sahabat Muaz bersama dengan Ustadz yang mungkin di antara sahabat Muaz memiliki pertanyaan dan atau lain sebagainya, persoalan hidup dan atau lain sebagainya. Namun qadarullah, di malam hari ini guru kita tidak dapat mengisinya dan semoga di kesempatan berikut kita bisa dapat mendengarkannya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mendengarkan program ini dalam bentuk siaran ulang yang ditayangkan pada 13 April 2026. Oleh karenanya sahabat Muaz, mari bersama-sama kita mendengarkan program Sahabat Muaz Bertanya berikut ini.
13: Segera hadir program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Sahabat Muaz Bertanya.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Alhamdulillah, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengikuti petunjuknya. Saudara seiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa bersama di program Sahabat Muaz Bertanya. Anda akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung ke narasumber kita di 0852-1222-9092. Untuk pertanyaan lewat pesan singkat dan WhatsApp di 0852-55-500-943. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda di live chat Muaz TV, baik di Facebook ataupun di YouTube. Narasumber kita di malam hari ini yaitu guru kita Ustaz Haji Zizan Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Muaz di kesempatan ini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Gimana kabar Ustaz?
15: Alhamdulillah bukhair.
14: Alhamdulillah. Saya ingin bertanya satu tema yang sedang happening itu tentang kenaikan harga-harga Ustaz. Dan ini menjadi di antara keresahan, mungkin keresahan di antara bapak-bapak, tapi biasanya lebih banyak di ibu-ibu Ustaz. Nah, bagaimana seorang muslim menyikapi tentang fenomena-fenomena seperti ini Ustaz?
15: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, dalam menyikapi fenomena seperti ini, tentunya kita harus menguatkan akidah dan tauhid kita. Karena di antara akidah dan keyakinan yang wajib untuk dianut oleh seorang muslim, bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi Rizki. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Wahhab yang Maha menganugerahkan. Allah Azza wa Jal juga Al-Mu'ti. Allah Azza wa Jal itu Maha Pemberi. Ya, demikian juga Allah Azza wa Jal itu Al-Mannan. Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha menganugerah. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman. Dan Allah Azza wa Jal juga Ar-Rahim. Sehingga seorang muslim apabila dia memiliki akidah yang kuat akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia lagi sempurna ini, maka dia tidak akan pernah risau dan tidak pernah galau dan gelisah. Walau dalam kondisi sesempit apapun di dalam mencari nafkah. Karena seorang mukmin dia tahu bahwa yang menjadi tugas utamanya di dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan kamu kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Oleh sebab itu ada seseorang datang kepada Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang zuhud dari kalangan salaf. Ya, dia datang mengeluhkan tentang kenaikan berbagai macam harga yang dialami pada saat itu. Maka Ibrahim rahimahullahu taala beliau mengatakan, ya law kanat habbatu al-qamh bidinar fa inni la ubali. Beliau katakan, andaikan per butir gandum harganya mencapai 1 dinar, 1 dinar itu 4 gram 1/4 emas. Andaikan harga 1 butir gandum itu harganya 1 dinar, saya tidak peduli. Nah, kata beliau. Artinya kata beliau sama saja. Alayya an a'budahu kama amaroni wa alaihi ayyarzuqani kama wa'ad. Beliau katakan, karena kewajiban saya hanyalah beribadah sebagaimana telah Allah perintahkan kepada saya, dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berkewajiban untuk memberikan rezeki kepada saya sebagaimana yang telah Allah janjikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak ada satu binatang yang melata pun, atau tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini, kecuali hanya kepada Allah lah kewajiban untuk memberikan rizki kepadanya. Al-Imam At-Tahir Ibn Ashur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan firman Allah subhanahu wa ta'ala illa alallahi rizquha, ini untuk menunjukkan penghususan bahwa sang pemberi rizki itu hanyalah Allah Azza wa Jal. Ya, karena susunan awalnya tentu adalah illa rizquha alallah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengedepankan kata-kata Allah, ini menunjukkan bahwa sang pemberi rizki itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apabila seorang hamba dia benar-benar beribadah kepada Allah azza wa jal yang menjadi tujuan penciptaannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala dipastikan akan memenuhi janjinya kepada kita sekalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha. Oleh sebab itu Ibrahim ibn Adham tadi beliau mengatakan, saya tidak peduli kalaupun seandainya kenaikan harga pada makanan pokok itu satu butir gandum mencapai 1 dinar sekalipun, saya tidak akan risau. Cukup bagi saya beribadah kepada Allah sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada saya untuk beribadah kepadanya. Dan Allah saat itu niscaya akan memberikan rizki kepada saya sebagaimana yang telah Allah janjikan.
16: Bolehkah seorang muslim menjadi risau dengan hal tersebut sampai ibadahnya tidak khusyuk, kemudian juga mulai juga berburuk sangka kepada Allah?
15: Tentu tidak diperbolehkan tadi. Ya, dan itulah kita katakan bahwa pentingnya kita menata ulang tauhid kita. Ya. Tauhid itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan la ilaha illallah tanpa konsekuensi, kan? Jadi naiknya berbagai macam kebutuhan, ya. Ini adalah merupakan bentuk ujian kepada kita sekalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mau berintrospeksi lalu kemudian meningkatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla dan menguatkan tauhid kita,
16: yeah,
15: ataukah kita akan berbalik ke belakang, mm-hmm, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hajj, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Dan dari sebagian manusia, kata Allah Azza wa Jalla, ada orang yang beribadah kepada Allah itu di atas satu tepi. Apabila dia ditimpa oleh kebaikan, dia merasa tenang, tenteram. Tetapi kapan dia diuji oleh Allah, ditimpa oleh satu fitnah, cobaan, inqalaba ala wajih, dia berbalik di atas wajahnya. Orang yang seperti itu, khasirat dunia wal akhirah, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Dan itu adalah merupakan kerugian yang sangat nyata.
16: Tapi Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang diberikan. Berikut kita akan mengambil pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Muas. Yang pertama Ustaz, jika kita sudah melakukan kesalahan Ustaz kepada orang, kita sebenarnya tidak sengaja, bahwa pertanyaan itu membuat dia tersinggung. Kita sudah minta maaf secara online dan juga offline, tapi tetap sapa dan lain sebagainya sebagai makhluk sosial Ustaz. Ini seakan-akan kita tetap di cut off, artinya tidak diajak untuk berkomunikasi lagi. Nah, bagaimana sikap kita ketika dia sudah mulai menjauhi kita, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan?
15: Ya, tetap berbuat baik, ya, karena walaupun bagaimana kita kan tetap bersalah. Ya. Ya. Adapun kemudian apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita ataukah tidak, itu yeah, kan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keburukan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita saja, yeah, harus kita sikapi dengan apa? Harus kita sikapi dengan sesuatu yang terbaik. Wala tastabil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan. Tidak sama antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk itu. Maka balaslah perbuatan buruk itu dengan perbuatan terbaik.
16: Yeah.
15: Kalau seandainya perbuatan buruk dari orang itu harus kita sikapi dengan, harus kita balas dengan perbuatan terbaik.
16: Yeah.
15: Apalagi kalau keburukan itu adalah menjadi sebabnya adalah kita.
16: Yeah.
15: Ya, maka tentu kita harus lebih meningkatkan kebaikan lagi kepadanya. Ya. Sehingga kemudian kita pandang dia telah benar-benar ridho. Ya, dia telah benar-benar merelakan atau memaafkan kesalahan yang telah kita lakukan tersebut. Berusahalah terus untuk mendapatkan maafnya, karena itu adalah merupakan bagian dari konsekuensi kesalahan yang kita lakukan. Ya. Tapi kalau seandainya kita telah berusaha maksimal,
16: ya,
15: telah menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian,
16: ya,
15: lantas dia tetap tidak mau memaafkannya, ya, setelah kita berusaha maksimal, maka biidznillahi ta'ala Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam.
16: Nah, kemudian Ustaz, ada terkadang kalau di keseharian Ustaz ya mengatakan, ya sudah Mi, karena saya sudah minta maaf, dia tidak mau maafkan, dia terserah Mi mau bagaimana dianya. Itu boleh enggak Ustaz seperti itu?
15: Iya, kalau seandainya kita maksimal, sudah maksimal, tetapi kalau seandainya kita belum maksimal, itu kan tetap menjadi masalah.
16: Iya.
15: Karena apa tujuan daripada meminta maaf adalah untuk mendapatkan maafnya.
16: Iya.
15: Nah, selagi kita belum mendapatkan maafnya, maka kita harus masih terus berusaha untuk mendapatkan maafnya, dan itu menjadi kewajiban kita sekalian. Ya Allah taala alam.
16: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Efisal, ingin bertanya terkait tentang penyewaan atau bekerja di tempat yaitu game konsol Ustaz atau PlayStation offline, ini berbayar per jam Ustaz dengan listrik yang berbayar juga Ustaz, apakah dibolehkan?
15: Wallahu taala alam, nampaknya tidak diperbolehkan. Ya, karena menyediakan fasilitas untuk lalai dari dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari ibadah. Dan saya yakin setiap orang tua pun tidak ingin jika anaknya masuk ke tempat-tempat seperti itu. Ya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. saling bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana antar sesama orang tua dari anak-anak kaum muslimin ini adalah saling mendukung, saling menguatkan agar generasi muda yang akan datang, anak-anak kita ini adalah menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang mencintai agamanya, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada bangsa dan negaranya. Sedangkan permainan-permainan game dan semisalnya itu adalah melalaikan mereka dari tugas utama mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wallahu taala alam.
16: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelumnya kami mengajak kepada sahabat MOS yang ingin bertanya jawab langsung ke 0852 1222 9092, dan untuk pesan singkat dan WhatsApp 0852 5550943. Berikutnya pertanyaan terkait tentang anak muda, Sat, yaitu mental health, Sat. Bagaimana menyikapi anak-anak, Sat, yang sudah tidak bisa terkontrol dalam menggunakan gadget atau handphone, yang mana tatkala kita mengambil gadgetnya maka dia bisa saja pada posisi membahayakan diri sendiri, semisal menangis atau mungkin banyak aktivitas yang bisa membahayakan dirinya. Apakah kita membiarkannya, Sat, atau harus memutus kebiasaan ini, Sat?
15: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ada penjelasan yang sangat bagus dari ustaz kita, Ustaz Abdullah Zain hafizahullahu taala, yang pernah disampaikan di masjid kita mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu atau 1 tahun setengah yang lalu. Pembahasan menurut saya yang cukup bagus tentang masalah ini. Ya, bagaimana beliau memberikan arahan kepada orang tua menyikapi kecanduan anak-anaknya dengan gadget yang saat ini menimpa umumnya anak-anak kaum muslimin. Jadi beliau menganjurkan bagaimana supaya kita bisa bersikap bijak. Dengan memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan yang sangat ketat untuk penggunaan gadget ini. Karena tentu anak-anak kita juga di satu sisi membutuhkan pengetahuan tentang itu. Ya, ada sesuatu yang bermanfaat tetapi juga mudaratnya sangat besar. Ya, maka kita perlu menyikapinya dengan bijak, membuat aturan dan membuat arahan kepada anak-anak kita. Ya, mungkin diberikan waktu tertentu, ya. Mungkin 1 hari itu diberikan 1 jam misalkan, atau paling banyak misalnya 1 jam setengah atau 2 jam itu sudah maksimal sekali misalkan. Dan waktunya pun ditentukan, tempatnya pun ditentukan, dan bila perlu dengan pengawasan penuh dari orang tua. Karena tentu di sana ada manfaat dan di sana ada mudarat. Dan tentu dalam kondisi seperti itu juga tatkala ada tumpang tindih kepentingan gitu kan, maka menolak kemadharatan kan harus lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Hanya sanya memang sangat sulit di era globalisasi, di saat misalnya anak-anak kita tidak mengenal gadget sementara teman-temannya mengenal gadget gitu kan. Dan terkadang di sana ada tugas-tugas yang harus ia selesaikan melalui gadget yang kita miliki, maka yang terpenting adalah melakukan muraqabah, pengawasan yang sangat ketat, dan siogenya mereka diberikan waktu, diberikan waktu yang terbatas dan dengan penuh pengawasan orang tua. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau seandainya mendengarkan nasihat dari beliau dengan sempurna. Mungkin bisa di browsing apa judulnya tempo hari
16: yang di waktu
15: di sini
16: kajian di maghrib saat ya.
15: Maghrib, kajian maghrib itu adalah tentang kalau tidak salah menyikapi bagaimana orang tua menyikapi anak-anaknya dalam bermain gadget atau semisalnya.
16: Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kita berpindah ke pertanyaan masih terkait tentang pendidikan anak, Ustaz. Bagaimana kita melihat anak-anak terbanyak terwarnai dengan istilah-istilah dari konten-konten yang ada di internet, Sat? Yaitu misalnya dengan kata binatang yang sering mereka lontarkan kepada temannya, Apakah hal ini menjadi hal yang dilumrahkan set atau sebagai orang tua kita harus mendidik anak-anak untuk tidak mengikuti gaya-gaya tersebut? Set?
15: Nah, tentu ini adalah salah satu dampak negatif dari era globalisasi yang saat ini banyak kita saksikan, dan tentu kewajiban orang tua tadi melakukan kontrol, ya, melakukan pengawasan yang sangat ketat, dan diantaranya adalah bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif itu. Ya, misalnya sekarang juga terkadang kan kita tidak tahu dengan mereka menggunakan bahasa alay terkadang. Kita orang-orang tua jika kita tidak mengetahui perkembangan juga kita tidak tahu apa itu. Ya, misalnya seperti sekarang ada kata-kata, banyaklah kata-kata tidak perlu saya contohkan. Ya, yang dia sebenarnya itu adalah apa namanya perkataan-perkataan yang sangat kotor. Tapi dengan menggunakan bahasa alay mereka samarkan gitu. Itu juga orang tua harus peka gitu. Bahwa ini apa yang dimaksud? Bila perlu setiap apa yang dikatakan oleh anak kita, kita tanyakan kepada mereka ini maksudnya apa gitu. Ya, karena anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita gitu kan. Oleh sebab itu dia adalah bukan merupakan sesuatu yang lumrah. Ya, dia adalah keburukan tetap keburukan. Ya, seorang mukmin kapanpun dia hidup, dimanapun dia hidup, dia harus seperti ikan hidup, ya, yang senantiasa dia bisa menjaga dirinya. Ya, jangan menjadi ikan bagaikan ikan yang sudah mati. Saya dulu mendapatkan pelajaran itu dengar ceramah dari kiai saya, dia mengatakan pakai bahasa Jawa. Ya, dia katakan ojo koyo greh katanya gitu. Ya, jangan kayak greh. Tahu greh? Ya, greh itu kata orang sini ikan kering. Ya, ikan asin. Ya, ikan kalau sudah mati itu dikasih bumbu apa saja, dia akan ngikut. Mau dikasih asin, dia asin. Dikasih manis, dia kasih manis. Dikasih kecut, dia juga kecut. Gitu kan? Tapi seorang mukmin itu adalah seperti ikan yang hidup. Yang walau dia hidup di tengah samudra lautan. Yang seluruh air yang ada di sekitarnya asin, dia tetap rasanya tawar. Seorang mukmin yang memiliki akidah tauhid yang lurus, dia akan seperti itu. Walaupun lingkungan di sekitarnya rusak, dia tetap bisa menjaga akidahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu oto dadi greh.
16: Jangan menjadi
15: jangan menjadikan ikan ikan kering.
16: Kering.
15: Ya.
16: Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas nasihat yang diberikan. Ikhwatul iman di manapun Anda berada, kita akan jeda dengan pariwara berikut. Setelahnya kami akan kembali di program Sahabat Muas Bertanya.
17: Sahabat Muas Bertanya.
18: Labbaik Allahumma labbaik.
19: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
20: Eh, ada saldomu di situ?
21: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
20: 10.000, Ji.
21: Mau beli pulsa kah?
20: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah. 0833-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
21: Buat apa ini?
20: Buat bangun rumah layak huni.
21: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
20: Bisa toh, insya Allah.
0: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kendari.
21: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
20: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
21: Nah, kenapa begitu?
0: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
1: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
17: Sahabat Mu'adz bertanya.
14: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama di program Sahabat Mu'adz bertanya, dan kita akan mengajukan pertanyaan yang sudah masuk berikutnya, yaitu dari Fat. Pertanyaannya, Ustaz, seorang penjual emas yang dia keluarkan dari zakatnya adalah hasil keuntungan penjualan atau akumulasi emas yang dimiliki?
15: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, yang dikeluarkan zakatnya adalah semuanya. Hasil penjualannya dan emas yang dimiliki. Ya, semuanya dihitung berapa jumlah emas yang dimiliki. Itu kan urudu tijarah. Yani masuk ke dalam ranah
14: perdagangan
15: dan perniagaan. Maka dihitung semua nilai emas yang dimilikinya pada saat jatuhnya masa haul, ya tempo pembayaran zakat dihitung, ya walaupun dia misalnya ketika membelinya lebih mahal atau lebih murah, maka dihitung pada saat jatuhnya tempo pembayaran zakat itu, lalu kemudian dikeluarkan 2,5%, ya baik itu emasnya yang menjadi objek perniagaannya. Atau juga uang yang dimilikinya, ya, karena semuanya sama, nisabnya adalah 2,5%, ya, atau kadar wajib yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Dia lihat saldo yang dia miliki berapa dari hasil penjualan, kemudian dia kalkulasikan jumlah emas yang dia jual, ya, dia memiliki berapa. Lalu semuanya digabungkan dan dikeluarkan 2,5%.
14: Bukannya emas ini masuk apa, emas yang dimiliki penjual ini Seth, sebagai barang komoditi ini Seth, jualan gitu?
15: Ya sama saja kan, ujung-ujungnya sama saja. Ya karena mau dihitung zakat harta, atau mau dihitung zakat perniagaan, hasilnya juga akan
14: tetap sama
15: 2,5%.
14: Baik, kemudian berikutnya Ustaz, terkait tentang pembayaran zakat ini Ustaz. Pertanyaannya, untuk zakat yang diperoleh di sebuah daerah Ustaz, dengan usaha yang kita miliki di daerah tersebut, bolehkah zakat tersebut disalurkan di tempat yang lain? Karena di tempat di mana uang ini diperoleh Ustaz, atau harta yang diperoleh, tidak didapatkan lembaga yang terpercaya Ustaz.
15: Di dalam mazhab Imam Malik, zakat itu dikeluarkan di negeri

0: ya. Tetapi kalaupun seandainya mungkin di daerah lain itu ada satu keperluan tertentu, ya mungkin ada bencana, mungkin ada musibah atau ada kelaparan ekstrim dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih harus diprioritaskan, maka zakatnya juga tetap tetap sah, ya. Terutama juga apabila kita tidak bisa mengelola secara langsung sendiri, dan di sana tidak ada lembaga yang bisa mengoptimalkan dari zakatnya tersebut, ya, maka boleh untuk kita kirim ke lembaga yang dapat dipercaya. Nah,
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait tentang masih tentang zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya harta yang kami miliki ini tercampur antara harta yang disimpan sebagai simpanan pribadi dengan harta yang kami gunakan untuk jual beli atau perdagangan, Ustaz? Ketika tiba haul dan nisabnya ini tidak terpenuhi, apakah ini tetap terkena zakat, Sat? Karena sebagian ada dalam bentuk barang jualan.
0: Nah, perlu kita ketahui bahwa zakat itu tidak wajib atas orang Muslim kecuali memenuhi dua syarat pokok, yaitu tercapainya nisab dan tercapainya haul. Ya, nisabnya, ya, kalau seandainya itu adalah berupa harta simpanan, ya, atau yang kita katakan itu adalah uang, ya, maka nisabnya adalah nisab perak. Adapun jikalau dia perniagaan, ya, maka juga kurang lebih nisabnya adalah sama, ya, nisabnya nisab perak. Maka antara zakat simpanan dengan zakat perniagaan ini adalah bisa kita gabungkan, ya, bisa kita gabungkan. Jikalau telah mencapai nisab perak, ya, dengan harga perak saat ini kurang lebih 30.000 rupiah per gram, manakala dikalikan dengan 555 yang itu menjadi nisab perak, kurang lebih sekitar 50 juta rupiah. Apabila kita memiliki uang mencapai 50 ribu rupiah atau memiliki perniagaan barang dagangan yang setara dengan itu, ya, dan bertahan selama 1 tahun dari putaran tahun Hijriah, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nah,
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, mohon nasihatnya bagi kami seorang pemuda, Ustaz, yang sering terlalu memikirkan masa depan dan membuat kami merasa risau, Ustaz. Di mana saat ini kami melihat untuk kebutuhan hidup semakin besar, termasuk juga untuk biaya nikah yang semakin tinggi, Ustaz. Bagaimana melahirkan sikap optimis dengan kondisi tersebut, Ustaz?
0: Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi kita tidak perlu risau dalam menghadapi masa depan. Karena masa depan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, "Ya Abdullah, innama anta biyaumik wa laysa bighaddik." Wahai hamba Allah, sesungguhnya engkau itu hidup pada sekarang, pada hari ini. Ya, bukan dengan hari esok. Artinya kita fokus untuk melakukan amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada hari ini dari amalan yang bermanfaat. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wa la ta'jis." Berusahalah untuk melakukan apa yang bermanfaat dan jangan merasa lemah. Ya. Oleh sebab itu di antara resep hidup bahagia yang disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah di kaidah yang ke-20, beliau mengatakan fokus pada perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Dan jangan terlalu sibuk memikirkan masa depan, ya, karena masa depan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokusnya kita adalah apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Ya, dan seorang mukmin dia tidak menunda

0: dan tidak menumpuk perbuatan-perbuatan atau masalah-masalahnya yang akan datang. Oleh sebab itu juga kita patut untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu adalah humum, adalah sifat sedih untuk menghadapi masa yang akan datang, sifat was-was.
1: Yeah.
0: Sedangkan hazan adalah bersikap keluh kesah atas masa yang telah lampau. Ini semua harus kita hindari. Ya, dan seorang muslim dia harus optimis dan berhusnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sekalian dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki bagi kita sekalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun atau makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali kewajiban Allah memberikan rezeki kepadanya. Jadi Allah sudah menjamin rezeki kita. Dan kita tidak akan pernah meninggalkan dunia ini kecuali setelah rezeki kita sempurna. Ya, demikian pula tidak boleh seorang pemuda muslim pesimis ya untuk menatap masa yang akan datang ketika dia sudah masuk masa pernikahan misalkan. Ya, karena justru dengan pernikahan itu adalah dapat mengundang rezeki. Pernikahan itu dapat menjadi wasilah kita mendapatkan berbagai macam anugerah di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan iltamisu ya al-ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu atau kecukupan itu dalam pernikahan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji inhum fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jikalau para pemuda yang hendak menikah itu miskin, maka niscaya Allah akan mencukupinya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa ada tiga golongan manusia yang sudah menjadi tanggungan dan kewajiban Allah untuk mencukupi mereka. Ya, yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang hendak menegakkan agama Allah, kemudian yang kedua al-mukatib, seorang budak yang ingin menebus dan membebaskan dirinya dari perbudakan. Kemudian an-nakih alladhi yuridul afaf, orang yang menikah yang menginginkan kehormatan dirinya akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ya, sehingga apabila kita telah mampu untuk menikah, siap untuk menikah, ya maka menikahlah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masyarul syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia
1: nikah,
0: segera menikah. Jadi menikah sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, artinya sesuai dengan kemampuan juga kita harus tahu kemampuan kita sampai di mana. Ya, jangan sampai misalnya kemampuan kita terbatas mencari akhwat plus yang uang panaiknya saja masya Allah gitu kan. Pernah datang seorang pemuda kepada saya dan meminta saya untuk melamarkan seorang akhwat. Ya, tiba-tiba kemudian saya sudah pede saja ya
1: untuk pergi melamarkan,
0: nah, gitu kan. Akhirnya saya secara lisan saya sudah memberikan pendahuluan, ya, memberikan pendahuluan kepada wali daripada akhwat itu, jadi ini jadi terbalik. Jadi pemudanya terlampau yakin dengan janji Allah gitu. Saya yang semestinya lebih yakin, justru saya mundur. Karena ketika sudah deal saya sama walinya ini, saya tidak pernah bertanya kepada pemuda tersebut berapa kemampuannya, ya berapa mahar yang hendak diberikan, dan berapa biaya konsekuensi dari resepsi pernikahan dan lain sebagainya. Saya tidak bertanya. Nanti kemudian ketika pelamaran hendak dilakukan, ya karena saya sebagai konsultannya begitu, saya baru bertanya. Saya bilang kemampuan antum berapa, ya untuk diberikan. Kalau di sini kan ada namanya uang panaik.
1: Uang panai enam set.
0: Ya, uang panaik itu katanya, kalau kata orang sini, apa namanya, uang yang dimakan api ya,
1: Ya.
0: biaya resepsi.
1: Enam set.
0: Akhirnya kemudian Ihwa itu mengatakan, ya beliau pun tidak bisa berkata-kata itu. Beliau hanya bisa memberikan isyarat dengan jarinya.
1: Ya.
0: Beliau katakan, ini
1: Satu.
0: bukan tauhid ya. Tapi hanya 1 juta.
1: Iya.
0: Ya, hanya 1 juta.
1: Kemampuannya.
0: Saya bilang, maksudnya apa? Dia bilang satu, Ustaz. Satu apa? 1 miliar kah?
1: Iya.
0: Dia bilang 1 juta. Akhirnya kemudian saya katakan, waduh. Ya, apa yang harus saya katakan kepada walinya? Ya kan? Tetapi keadaannya lebih bagus daripada keadaan ekonomi Julaibib di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan?
1: Iya.
0: Atau seorang sahabat yang apa namanya, ketika dia mendapatkan kesempatan untuk menikahi seorang wanita saat itu, biar cincin yang terbuat dari besi pun dia tidak punya.
1: Ya.
0: Begitu kan, sehingga sampai 3 kali bolak-balik ke rumahnya berusaha untuk mencari harta yang dia bisa jadikan sebagai mahar,
1: Nah.
0: sehingga pada akhirnya ia apa namanya, menjadikan hafalan Al-Quran sebagai maharnya gitu.
1: Nah.
0: Akhirnya walhasil kebetulan akhwat atau wali daripada akhwat juga ini adalah ikhwah yang sudah paham gitu. Terjadilah pernikahan itu. Dan sekarang mungkin sudah belasan tahun pernikahan itu terjadi dengan modal 1 juta all in. Ya. Alhamdulillah. Ya, pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa
1: Masya
0: taala.
1: Allah.
0: Ya, sampai sekarang juga anaknya sudah beberapa orang.
1: Ya.
0: Gitu. Nampaknya juga normal-normal saja kehidupan rumah tangganya. Sementara di sisi lain di sana ada orang yang ketika pernikahan mungkin uang panaiknya sampai ratusan juta, puluhan juta. Ya, belum lagi ditambah mas kawinnya dengan perhiasan emas yang lengkap. Belum lagi sompaknya ya. Jadi kalau di sini kan harus ada sompaknya gitu.
1: Sompa
0: Ya.
1: uang panai, uang
0: Sompak itu
1: mahar, sompa juga.
0: apa artinya sompak itu?
1: Sompa itu
0: Tempat duduk ya.
1: dudukannya mahar.
0: Dudukannya mahar, tapi itu harus berupa tanah
1: Iya.
0: masalahnya. Harus
1: Nah.
0: berupa tanah.
1: Nah.
0: Ya, belum lagi sapinya harus berapa ekor gitu.
1: Iya.
0: Gulanya harus berapa karung begitu kan ya.
1: Iya.
0: Itu punya cerita sendiri juga saya tentang gula itu. Saya tidak menyinggung ya. Tapi ala kulihal ini modal 1 juta on all in ini
1: Ya.
0: sampai sekarang
1: Alhamdulillah.
0: ya alhamdulillah tampaknya baik-baik saja gitu.
1: Ya.
0: Ini menunjukkan bahwa materi itu bukan segalanya ya. Inhum fuqara yughnihimullahu min fadli. Jikalau mereka itu fakir, Allah Subhanahu wa taala berfirman yughnihimullahu min fadli. Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Ya. Sehingga jangan lantas kemudian kita pesimis.
1: Ya.
0: Lantas menunda pernikahan padahal kita sudah mampu.
1: Nah.
0: Ya, mampu dari segi ilmu, mampu dari segi fisik, apalagi mungkin finansial dan sesuai dengan batas kemampuan tadi. Ya, maka bismillah natawakkal 'alallah. Yani bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Terkait tentang pernikahan, Seth, ada cerita seorang ikhwah, Seth. Itu sebenarnya sudah cocok, Seth, ya. Artinya untuk kehidupan setelah menikah pun sudah siap dan sudah mampu. Tetapi ini terkendala dengan tadi Seth, yang istilah kalau di Sulawesi uang panai yang terlalu tinggi sehingga ikhwahnya jadi mundur tidak jadi karena berpikir gini, Seth, ketika saya harus menyetujui uang panai yang cukup besar. Maka saya harus jual aset misalnya yang kemudian itu akan berpengaruh kepada kehidupan setelahnya. Apakah hal ini tidak menjadi sebuah hal yang masalah dalam sisi syariah?
0: Iya, menjadi masalah saat ini orang melakukan pernikahan banyaknya adalah sangat berlebihan. Ya, kemarin saya mendapat ya tidak undangan secara sekaligus gitu ya, tapi masih keluarga lah gitu. Hidupnya pas-pasan banget gitu. Kadang untuk makan saja itu sangat susah.
1: Nah.
0: Tapi begitu kemudian anaknya menikah, itu menikah seperti seorang milioner. Ya, ini kan adalah bentuk tabdzir berlebih-lebihan. Sekarang biaya pernikahan itu adalah kalau kata orang sini bahkan disebutkan uang dimakan api. Hanya sekedar untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif. Mengapa uang itu tidak dijadikan bekal bagi kedua orang, kedua mempelai ini adalah untuk membangun kehidupan rumah tangganya. Ya. Dan hampir kita katakan tidak ada kebaikan pada bermegah-megahan di dalam walimah. Ya mungkin saja ketika seorang memberikan mas kawin
1: Ya, maksud.
0: ya secukupnya itu adalah baik
1: Hmm.
0: ya untuk lebih mempererat kehidupan rumah tangganya.
1: Nah.
0: Ya tetapi para ulama rahimahullah taala juga telah banyak berbicara tentang apa namanya al-ghala fil muhur. Ya tentang mahalnya biaya mahar dan apa namanya biaya mahal ma ma biaya mahalnya biaya mahar dan resepsi pernikahan. Ya. Itu ada salah seorang donatur kita yang telah membangun pesantren di Kendari.
1: Ya.
0: Ya. Beliau bercerita kepada saya itu ketika saudari saya dilamar ya, keluarganya keluarga milioner gitu kan di Saudi Arabia. Ketika saudari saya dilamar itu maharnya kata beliau itu ketika datang apa ada seorang pemuda yang akhlaknya baik,
1: Ya.
0: agamanya baik. Ditawarin katanya sama orang tua saya, kamu mau nikah nggak dengan anak saya gitu. Wah, siapa yang berani maju untuk
1: Menikah
0: menikah dengan
1: anak miliuner.
0: anak milioner itu?
1: Nah.
0: Dia bilang enggak, saya tidak punya uang. Berapa uang kamu punya? Katanya saya punya uang hanya beberapa ribu real saja. Ya sudah, berapa yang kamu bisa berikan untuk mahar? Dia bilang yang paling 500 real. Katanya sudah 500 real itu katanya kamu jadikan sebagai mahar dan tidak menjadi masalah. Akhirnya menikah dengan sederhana tanpa walimah yang berlebihan, maharnya hanya 500 real. Ya ini kurang lebih sekarang hanya 2.000 real, apa 2 juta rupiah. Dan hidupnya katanya bahagia. Ya. Nah, nunas dari rijal kan yang kita inginkan adalah orang yang memang bertanggung jawab, orang yang apa namanya istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ceritakan kepada salah seorang syekh yang lain, oh masya Allah, fulan itu saya bilang walaupun memiliki harta dan kekayaan ya tetapi memberikan kemudahan dalam urusan pernikahan. Saat itu kemudian ada salah seorang teman saya syekh juga dia katakan oh, lebih mudah lagi katanya bapak saya. Dia kenapa itu katanya ipar saya itu tidak ada yang bayar mahar gitu ya. Padahal kan untuk standar di Saudi Arabia itu yang paling rendah biasanya sekitar 50 ribu real gitu ya. 200 jutaan lah gitu. Itu kata bapak saya ketika ada pemuda yang baik mau siap kayaknya untuk menikah kayaknya bagus dijadikan sebagai menantu dia tanya, "Kamu menikah enggak?" Bilang, "Mau." "Kenapa belum menikah?" Dan saya masih masih mengumpulkan uang lah untuk apa namanya bekal pernikahan itu. "Tapi kamu sudah siap apa belum?" Dia katakan sudah kalau secara fisik ini cuman ya masalah finansial aja. Sudah kamu nikah dengan anak saya, kamu katanya berapa kamu mampu memberikan mahar itu misalnya. Sehingga ada salah seorang saudari saya kata beliau itu menikah dengan mahar hanya 200 real. Hanya 200 real dan alhamdulillah sampai sekarang juga mereka sudah punya anak sebagian yang juga ya sehingga cucu apa bapak saya sudah menjadi sudah punya cucu gitu kan. Jadi keberkahan itu bukan pada tingginya uang panai. Ya, bukan pula pada resepsi pernikahan yang berlebihan, bahkan cenderung takaluf. Ya, membebani diri dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Ya, yang terpenting adalah bagaimana pernikahan itu dibangun atas dasar niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ustaz Jazakumullah khair atas jawaban yang diberikan dan nasihat yang telah disampaikan untuk para pemuda dan kepada kita semua. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang terbatas sehingga program Sahabat Mas Bertanya di kesempatan ini kita cukupkan dan semoga kita bisa bersama kembali di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini kok pandangan jelek ya?
6: Ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
6: Halo, Pak.
7: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
6: Halo? Iya, halo?
8: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
9: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
8: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
9: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
10: Sakina Indonesia. Wedding CRE and Event Organizer. Walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
9: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
6: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
9: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
6: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
11: Tapi antum kapan pi?
12: FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
13: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di malam hari ini dalam program Ensiklopedi Islam min Adabil Muslim, yang mana kita akan kembali melanjutkan dari pasal 2 Adab Wudu, yang mana kemarin kita telah sampai pada poin yang ke-10, dan di malam ini kita akan bersama melanjutkannya pada poin yang ke-11, dan akan kita simak bersama dalam program Ensiklopedi Islam min Adabil Muslim.
2: Ensiklopedi Islam.
13: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang ke-11 disebutkan melakukan langkah-langkah wudu dengan tertib. Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterangkan bahwa beliau memulai wudu dengan mencuci telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, kemudian membasuh wajah, kemudian mencuci tangan sampai ke siku, kemudian membasuh kepala dan juga kedua telinga, kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Janganlah seseorang dengan sengaja menyelisihi dari tertib ini, karena telah dibenarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan seperti demikian. Kemudian pada poin yang ke-12 disebutkan, mencuci kedua tangan 3 kali sebelum memulai wudu. Mencuci kedua tangan telah disebutkan dalam sifat wudu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwa pada adab ketujuh yang lainnya, baik seseorang ingin memasukkan tangannya ke dalam bejana atau ia berwudu dari keran, maka disunnahkan baginya untuk mencuci kedua telapak tangannya 3 kali sebelum kemudian dia mulai untuk berwudu. Kemudian pada poin yang ke-13, bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Hal ini berlaku bagi orang yang sedang tidak berpuasa. Sebagaimana juga telah disebutkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tentang hal ini. Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur akan membantu membersihkan mulut dan menghilangkan dari kotoran-kotoran yang bisa menyebabkan bau busuk. Sedang bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke hidung, ini dapat membantu menghilangkan dari kotoran yang mungkin terdapat di dalam hidung. Dan semua ini termasuk dari sunnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sempurnakanlah wudu dan sela-sela di antara jemari, dan sungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung kecuali jika kamu sedang berpuasa. Maksudnya supaya air tersebut ini tidak masuk ke dalam perut sehingga membatalkan dari puasanya. Dan selain itu, hendaklah ia bersungguh-sungguh mengeluarkan air dari hidung agar kotoran-kotoran itu pun dapat ikut keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, keluarkanlah air dari hidung 2 kali dengan sungguh-sungguh atau 3 kali. Kemudian pada poin yang ke-14 disebutkan, menyela-nyelai jemari tangan dan juga kaki. Termasuk kesempurnaan dari wudu ialah seseorang menyela-nyelai jemari tangan dan juga kakinya dengan memasukkan air di sela-selanya hingga air tersebut sampai ke anggota wudunya. Yang demikian itu berdasarkan dari hadis-hadis sebelumnya dan juga berdasarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sela-selailah jemari kedua tangan dan juga kakimu. Dan juga sahabat Muas, disunahkan untuk menggosok sela jemari itu dengan jari kelingking, sebab apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka beliau menggosok jemari dengan jari kelingkingnya. At-Tirmizi rahimahullahu taala berkata, inilah yang diamalkan juga oleh para ulama, yaitu menyela-nyelai jari kaki ketika berwudu. Inilah pendapat yang juga dipilih oleh Ahmad dan Ishaq. Ishaq berkata, hendaklah seseorang menyela-nyelai jemari kedua tangan dan kakinya ketika berwudu. Dan kemudian pada poin yang ke-15, menyela-nyelai jenggot. Maksudnya, menyela-nyelai jenggot ialah berusaha untuk mengalirkan air ke kulit yang ada di bawah jenggot. Sesungguhnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau mengambil 1 ciduk air, kemudian memasukkannya ke bawah leher beliau, lalu menyela-nyelai jenggot beliau dengannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seperti inilah yang diperintahkan oleh Rabbku, Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama berpendapat, sahabat Muas, bahwa hal ini dilakukan setelah membasuh wajah, dan hal ini juga termasuk dari menyempurnakan wudu. At-Tirmidzi berkata, inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah mereka berpendapat bahwa jenggot harus disela-selai, dan pendapat inilah yang juga dipilih oleh Asy-Syafi'i. Imam Ahmad berkata, namun jika ia lupa menyela-nyelai jenggotnya, maka tidaklah mengapa. Ishaq berkata, jika ia meninggalkannya karena lupa atau karena menganggapnya boleh, maka wudunya tetaplah sah. Namun jika ia meninggalkannya dengan sengaja, maka harus mengulang wudunya. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian dari apa yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda di malam hari ini, yakni pada poin yang ke-11 hingga dengan poin yang ke-15 dari pasal 2 adab wudu. Dan insya Allah di malam berikutnya kita akan kembali melanjutkannya pada poin yang ke-16 dan juga seterusnya. Dan semoga yang sedikitnya ini dapat bermanfaat. Barakallahu fikum.
14: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
15: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi. Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
16: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
15: Bah, adakah rezeki yang gurih?
16: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
17: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafred Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafred Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafred Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
18: Sudahkah Anda merencanakan kurban untuk Idul Adha yang akan datang? Kini menunaikan ibadah kurban lebih mudah dengan tabungan kurban Lazis Mu'adz. Mulai menabung dari nominal ringan di setiap bulan, hingga akhirnya Anda bisa berkurban dengan tenang dan tepat waktu.
19: Dana amanah Anda kami kelola dengan profesional, transparan, dan sesuai syariat. Juga kurban Anda akan kami bantu salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan hingga ke pelosok daerah.
18: Keutamaan berkurban bukan hanya di hari raya, tapi juga di setiap niat, ikhtiar, dan harta yang kita sisihkan sejak hari ini. Ayo, wujudkan kurban terbaik Anda bersama kami. Daftar sekarang dan mulai menabung hari ini. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi kami di 0852-8222-2603 dan atau bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Mu'adz Gym Club di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
20: Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
21: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal,
22: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ikatlah ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
2: Yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Pena disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen, apa alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatadah mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatadah? Sebagaimana yang disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Imam Qatadah, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatadah rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaidul ilma bil kitab." Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
0: 94,3 FM.
4: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia, senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: يتذكر أو يخشى.
1: Jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan, api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal mu'min bit'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
2: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. قد أفلح المؤمنون.

0: Dengan Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu. Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu. Engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah. Wa tuqtu Allah min tuqtu walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yang ulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakhfidh

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah adalah cerita yang hadir di antara kita. Di antara kita ada yang bisa mengambil pelajaran dan ada pula yang melalaikannya. Kisah baik yang disebutkan di dalam nas ataupun yang ada di sekitar kita, kisah orang-orang yang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis di dalam sejarah ataupun tidak, yang kita lihat dan kita saksikan sendiri dalam arena kehidupan, semoga kita jadikan sebagai pelajaran untuk menjalani hidup di dunia ini. Kafilah Orang-orang Bertobat kembali hadir di ruang dengar Anda dengan tema kali ini adalah untuk mereka yang memiliki hati. Saya Nur Junaid akan menghadirkan kisah ini selengkapnya. Hingga kini aku masih terus teringat. Waktu kecil dahulu, aku pernah dimasukkan ke rumah sakit selama seminggu karena kram kedinginan yang menimpaku. Setelah keluar dari rumah sakit, aku mendengar dokter memberitahukan kepada orang tuaku bahwa kesehatanku sekarang sudah membaik. Tetapi penyakit ini akan berpengaruh juga di masa mendatang. Tahun demi tahun pun berlangsung, aku pun beranjak dewasa, kemudian menjadi seorang ayah. Kadang-kadang aku merasa lelah hanya karena sedikit tenaga yang kukeluarkan. Aku pernah ke rumah sakit untuk check up kesehatan. Ternyata terbukti bahwa aku memiliki kelemahan di bagian katup jantung, sehingga harus menjalani operasi jantung. Kelemahan itu berasal dari penyakit kram yang menimpaku beberapa tahun yang lalu, yang kemudian berkembang menjadi rematik jantung. Aku berusaha membujuk dokter supaya memberiku obat dan waktu istirahat saja, sehingga tidak perlu operasi. Tetapi dokter itu memberitahuku. Anda baru merasa perlu dioperasi setelah beberapa bulan. Anda akan yakin. Yakin sendiri nanti. Dan ternyata terbukti setelah beberapa bulan aku mulai terlihat lemah dan pucat sekali. Aku memutuskan untuk ridho terhadap takdir Allah. Aku menyerahkan urusan ini kepada Allah semata. Setelah menjalani pemeriksaan lengkap dan berbagai urusan tetek bengeknya, terjadilah kesepakatan waktu untuk datang ke rumah sakit dan menjalankan opname, yakni satu hari sebelum operasi. Setelah itu, Pada hari pertama, para karib kerabatku datang berkunjung. Aku sungguh tenang dan tentram. Aku duduk sebentar, kira-kira 1 jam dengan dokter bedah yang akan melakukan operasi terhadap diriku. Pada malam sebelum operasi dilakukan, aku tidur dengan nyenyak. Aku sama sekali tidak memikirkan apa-apa. Bersamaan dengan azan subuh, aku terbangun. Aku dengarkan suara azan itu. Lantunannya masuk ke dalam lubuk hatiku, menggetarkan jiwaku. Hatiku berbisik, mengusik ketenangan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan diriku. Operasi ini berat. Mungkin saja ini adalah hari terakhirku di dunia. Dan mungkin ini adalah azan terakhir yang akan aku dengarkan. Berbagai bisikan datang dari berbagai penjuru. Di mana aku selama ini? Sebuah pertanyaan yang menyebabkan air mata mengalir dari kedua mata aku. Hari-hari yang lalu telah pergi bagai mimpi. Di mana upayaku menghadapi alam akhirat? Lihatlah, kini kematian telah mendekat. Ketika aku mengangkat pandanganku, tiba-tiba kulihat seorang perawat laki-laki sudah berada di dekat kepalaku. "Ada apa dengan Anda?" Aku tidak menjawab karena memang aku tidak memiliki jawaban. Akan tetapi perawat itu dapat menangkap kegelisahan dan kegoncanganku. Bisa jadi ia memang sudah memperkirakan hal itu. Saat itu pula ia sudah memegang jarum suntik. Aku mengulurkan tanganku. Aku juga tahu bahwa aku akan menyerahkan jantungku untuk dioperasi. Dan sebelum itu semua, aku juga sudah menyerahkan urusanku kepada Allah. Dadaku akan dibelah, jantungku akan berhenti berdetak selama operasi berlangsung. Usai dioperasi nanti akan dikirimkan ke tubuhku aliran listrik untuk mengaktifkan jantung kembali dan menjadikannya kembali berdenyut. Bila tidak bereaksi juga, kembali diulangi kejutan listrik tersebut. Bila juga tidak berhasil, maka aku akan digotong ke liang kubur. Pengetahuanku mengenai hal itu secara mendetail membuat diriku memandang kehidupan ini demikian hina dan murah. Bagaimana selama ini aku menyia-nyiakan umurku? Beberapa saat setelah disuntik, aku tak sadarkan diri. Kemudian aku baru tahu bahwa operasi terhadap jantung itu berlangsung selama 8 jam terus menerus. Aku bersyukur kepada Allah. Ternyata jantungku kembali bereaksi ketika mendapatkan kejutan listrik pertama kali. Sepulang dari rumah sakit, setiap hari aku menghisap hari-hariku. Aku selalu ingat kejadian itu yang menyebabkan air mataku berderai. Sementara aku terbaring di atas kasur kematian, bagaimana aku akan menghadap Allah? Apa bekalku menghadapnya? Setiap kali aku teringat kejadian itu, semakin bertambah pula ketaatan dan takwarupku kepada Allah. Setiap kali aku berbuat lalai dan malas, aku segera ingat kejadian itu. Aku bersyukur kepada Allah bahwa ternyata aku dapat memasuki kehidupan dari awal lagi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah untuk yang mereka yang memiliki hati. Ia terus mengucapkan ingin pergi dan selalu menyebut-nyebutnya hingga unta tertambat di depan pintu rumahnya, terus menguntitnya dengan gigih dan terus terjaga dengan penuh persiapan tak terganggu angan-angan belaka. Sampai kapan kita dalam kemaksiatan? Sampai kapan kita dalam lembah kenistaan? Sampai kapan kita dalam kubangan dosa yang terulang dan terulang setiap harinya? Apakah kita masih memiliki hati yang hidup, atau hati kita telah mati? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk kepada kita semua, karena sesungguhnya barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tak seorang pun yang bisa menyesatkannya. Namun perlu kita ketahui bahwa barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun bisa memberikan petunjuk kepadanya. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas keimanan dan ketakwaan. Saya Nur Junaid pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
6: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas kecil beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah. Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Sangat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah. Ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat, wa anna Isa Abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah merupakan hamba Allah dan putra dari hamba Allah juga. Berarti meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dan ruh Nabi Isa dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan. Dan dia bersaksi bahwa surga itu hak. Hak itu artinya benar dan ada. Hak itu artinya benar dan ada. Yang keempat. Wa annan nara haqqun. Dan bahwasannya neraka juga hak. Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi SAW, adkharahullahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya, maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara 8 pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa?
2: 8.
1: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Nah, Ustaz disebutkan

0: di 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya Ustaz untuk 8 pintu surga itu?
1: 8 pintu surga itu kata para ulama kita ada nama-namanya. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu namanya pintu surga anu A B C. Ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Ada yang tahu? Ada 4 pintu ya, yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi SAW namanya. Yang pertama pintu salat. Pintu apa? Salat. Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin
0: puasa.
1: Puasa. Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu salat. Ini kan Nabi SAW menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu salat. Kemudian, "Waman kana min ahli jihad du'ya min babil jihad." Barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa?
0: 2.
1: Yang ketiga, "Waman kana min ahli sadaqati du'ya min babis sadaqah." Barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu royan. Jadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu
0: puasa?
1: Puasa. Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan? Royan itu kebalikannya haus. Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya. Kan di dunia dia kan haus. Karena apa?
0: Puasa.
1: Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu namanya pintu puasa. Di akhirat enggak ada puasa. Ya. Makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya. Dia diberi pintu namanya royan. Jadi nanti di surga udah enggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama, dan masih ada beberapa nama-nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ya.
0: Baik, Ustaz. Kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema, Ustaz.
1: Ya.
0: Untuk pintu yang tadi disebutkan Ustaz, pintu royan, pintu jihad dan salat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah, Ustaz?
1: Iya. Tentunya enggak ada ya nama pintu surga, pintu rumah tuh enggak ada. Jadi 8 itu enggak ada namanya pintu rumah itu enggak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga
0: di, rumah.
1: Di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga, itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya?
0: Yes.
1: Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini, nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar, ya terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya salah seorang temannya, "Ma yubkika? Apa yang bikin kamu menangis begitu lama?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma." Kata Iyas, "Kemarin saya masih punya dua pintu surga di rumahku. Hari ini satu pintu udah ditutup." Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu dua. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah gak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya gak itu? Ustaz, itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. "Fa in syi'ta fa adh' dzalikal bab aw fa aw ihfadhu." Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu alam, apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu, atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya. Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana, padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh nganter ke pasar, terutama yang masih muda-muda ini, kadang-kadang disuruh nganter ke pasar bawa kresek, malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada gak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga, jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum nih masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya? Enggak, yang belum nikah masih dicuciin enggak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Gak usah tinggal masukin ke mesin. Justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa enggak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Ana nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, diantaranya Imam Muhammad Ibn Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar Umar bin siapa? Umar bin Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir, saudaranya namanya Umar. Umar bin Munkadir. Masa kayak gitu butuh mikir? Ya enggak? Kan gampang banget pertanyaan, makanya enggak pakai hadiah pertanyaannya. Diceritakan kata Muhammad bin Munkadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya. Semalam suntuk. Sedangkan saudara saya, siapa tadi namanya?
0: Umar.
1: Umar, sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam, bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz.
1: Iya. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja yang sering kita dengar, akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi
0: lewat.
1: Sekedar baca, kalaupun paham terjemahannya tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan potong-potong, kita akan jelaskan. Dan ini agak panjang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasanmu, engkau rawat, fala taqul lahuma uff. Janganlah engkau mengucapkan ah. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan berbicaralah kepada beliau berdua dengan kata-kata yang sopan. Kemudian ayat yang 24, Allah mengatakan, wa khfidh lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan dua hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah ham, hak asasi manusia. Akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. H-A-A. Bukan ham ya, H-A-A. Hak asasi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hak yang paling agung, Allah azza wa jalla menyebutkan hak yang kedua. Yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wabil walidaini ihsana. Yang artinya, hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan. Entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun. Ya, bantu orang tua berkebun, bantu orang tua nyuci, bantu orang tua ngepel, bantu orang tua nyapu, ya. Bersih-bersih lah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum nikah, mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana?
0: Banyak.
1: Siapa yang hari ini nyapu?
0: Kalau akhwat mungkin banyak Ustaz ya.
1: Enggak, karena tanyanya ikhwan, akhwat enggak mungkin suruh, masa suruh ngeliatin tangannya. Nah, siapa yang hari ini nyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti ini yang nyapu? Nyapu, biasanya yang nyapu siapa? Ibu kan ya?
0: Pembantu iya. Sekarang
1: pembantu, malah pembantu, masya Allah. Jadi kita berbuat baik sama orang tua, sifatnya fisik. Termasuk ketika orang tua punya hobi, yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah, boleh. Contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak. Ustaz, masa laki-laki bantu masak? Kok nggak level banget sih? Nggak apa-apa, minimal antum bawain apa kek. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang
0: makannya.
1: Biasanya kayak gitu tuh penyakitnya itu.
0: Iya, Ustaz.
1: Sini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh
0: habis.
1: Habis ini mana? Bantu yang sesuanya fisik. Orang tua suka berkebun, ya, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya finansial. Ada yang sifatnya finansial, bantu orang tua berobat, bantu biaya berobat untuk orang tua, bantu untuk makan orang tua, bantu untuk kesehatan orang tua. Ya, makanya pada zaman ulama dahulu diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin. Ya, diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai-sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti 1000 kali 50 ribu berapa tuh? Berapa? 50 ribu kali 1000? 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu Ustaz? Pokoknya korma. Ya. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama

0: saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Ya. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini, ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya. Saya pernah ditanya di suatu pengajian, Ustaz, saya punya kakak atau punya adik, nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Anak bilang, anak kalau gak ada yang nanya, gak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini. Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya, ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran belum melunasin utang sama anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairihi oleh Al-Arnaut. Diceritakan dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul SAW melaporkan bapaknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Faqala ya Rasulullah inna hadha qad ijtaha mali. Wahai Rasul, bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik bapak kamu. Bukan hanya hartamu, apa? Ente, ente itu, tubuh ente itu milik bapak ente. Masa hitung-hitungan sama orang tua? Ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah, besok anak mau minta mobil nih. Ya enggak, yang lihat-lihat. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya, orang tua, maaf nih, anak juga udah jadi orang tua. Nah. Jangan mentang-mentang, ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat, maka enggak usah hitung-hitung. Selama kita masih mampu, maka kita keluarkan dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ini adalah firman Allah yang berbunyi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kelanjutannya kata Allah, firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, andaikan salah satu atau kedua orang tuamu sampai lanjut usia dan keduanya atau salah satunya berada di dalam pengasuhanmu. Kenapa sih? Kenapa dipilih lanjut usia coba? Kenapa Allah menyebutkan lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah. Terus? Sudah? Cerewet. Cerewet. Rewel. Ada yang lain? Seperti anak-anak. Betul. Sakit-sakitan. Terus apalagi nih yang bau-bau tua apa nih? Pensiun. Uzur, pikun. Apalagi? Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tua, ya, lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan ketika orang tua kita sudah tua. Orang tua sudah tua. Emang dia dari dulu memang udah tua. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda. Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan, sudah uzur, sudah semakin lemah, sudah semakin, maaf mungkin ada yang sebagian pikun, ya, kakinya sudah mulai sakit-sakitan, ya macam-macam itu kan,
1: osteoporosis.

0: osteoporosis, bahasa gampangnya olinya udah kurang gitu aja. Ya, itu lebih gampang, olinya udah berkurang. Jadi sudah kurang ini lagi ya, jadi gak enak. Itu perlu dituntun. Ya. Dia jalannya udah sulit, perlu kita tuntun. Mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia, orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan. Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntun. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu, yang dahulu senantiasa menggendong kita, sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu. Gak pernah ibu kita kepikiran naruh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa, kemana lagi? Tidur dibawa, tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau miring. Gak mungkin mau tungkerup, gak bisa. Bayangkan gak pernah kepikir, coba antum pikirkan bawa ransel. Antum dulu beratnya berapa kilo? Nah, yang 3 kilo misalnya, bawa ransel 3 kilo selama 9 bulan, gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa. Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi, sebentar dong anak taruh dulu? Gak ada. Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua. Diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Birr Wassilah dari Imam Ibnu Jauzi, ada seorang datang kepada Ubaidullah Ibnu Umair. Kata dia, kata orang tersebut, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaytu biha al-manasik. Wahai Ubaidullah, saya ini gendong ibu saya mulai dari Khurasan. Khurasan itu mana ya? Ya daerah Persia sana lah, kira-kira di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu saya dari Khurasan sampai selesai haji. Berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibunya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam kuat? Berapa jam kuat gendong ibu? Sejam. Sejam sudah apa? Encoknya kamu. Ini dari Khurasan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai balik lagi. Bertanya kepada Ubaidullah, kata orang tersebut, hal atarani aturani jazaituha, apakah dengan apa yang saya lakukan ini menurut kamu saya sudah membalas jasa orang tua saya? Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya, apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la?
1: Tidak.
0: Tidak. La wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas walaupun hanya sekedar membalas kontraksi ibumu satu kali. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksinya itu, ada dorongan-dorongan, ada mengejannya. Jadi ibu kamu mengejan sekali, itu gak bisa dibalas dengan kamu gendong ibu kamu ribuan kilometer. Itu baru ngejannya, belum melahirkannya, belum menyusuinya, belum mendidiknya. Ya. Makanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah mengatakan, fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu katakan uff. Uff ini mungkin di dalam bahasa kita apa? Ah. Atau mungkin juga cek. Yeah. Bisa semua kan? Yeah. Mungkin itu. Yeah. Kata sebagian ulama, law alimallahu syai'an minal uquqi adna min uffin laharramahu. Laharramahu. Kata seorang ulama, andaikan ada tingkat kedurhakaan yang lebih kecil dari uff, niscaya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja enggak boleh. Apalagi apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah mulai pikun, ya, sudah mulai lanjut usia, biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. Datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh, kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. Besok gak bawa oleh-oleh, dikatakan tega-teganya jauh-jauh gak bawa oleh-oleh. Yang benar gimana? Sensitif orang tua kita. Ketika sudah mulai lanjut usia dia sensitif. Kita perlu kesabaran. Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar untuk ngelatih kita berbakti, ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca. Nanya, gak tahu kita berapa kali coba nanya sama orang tua kita. Tanya satu barang. Ana sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak, yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, ini apa Bi? Gelas. Besoknya nanya lagi, ini apa nih? Gelas. Besoknya nanya lagi, gelas. Kadang-kadang mau jengkel juga, terus Ana pikir-pikir, kayaknya nyontoh Ana tuh dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua. Dan seingat anak, belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan nanya. Entah berapa belas kali kita nanya satu barang. Itu baru satu barang loh. Di rumah itu ada berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita? Belum ketika kita mainan air. Ya. Air yang ada di bak dikuras sampai habis, belum lagi kita mainan pasir, belum lagi kita mecahin gelas. Lihat kesabaran orang tua. Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain masalah oleh-oleh sudah jengkel. Bapak maunya apa sih dibawain oleh-oleh kayak gini, gak dibawain kayak gini, maunya apa sih? Subhanallah. La taqul lahuma uff. Cek aja gak boleh sama orang tua. Makanya perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit, misalnya orang tua sakit, kita tawarin, ayo pak kita berobat. Enggak usah lah. Besoknya tawar lagi, ayo pak berobat, enggak usah lah. Ketika sudah parah baru, nak tolong dong bawain berobat. Perasaannya gimana coba? Di dalam hati kita ngomong apa? Marah. Kemarin enggak mau, sekarang minta. Cuman kalau bisa itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang adalah belayan tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib Jumat, saya hadir di sebuah khutbah di suatu masjid, ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita, khatibnya cerita, saya barusan menjenguk orang tua. Bukan orang tua dia, menjenguk tetangga, bapak dan ibu. Yang dua-duanya sama-sama stroke. Ketika saya jenguk, ya, bapak dan ibu itu sama-sama menangis. Terus kata khatib itu, saya tanya, kenapa menangis? Saya ini menyesal. Loh, menyesal apa? Saya pernah mendoakan anak saya, cuman doa saya salah. Emang doa bapak apa? Dahulu ketika saya masih muda, saya doakan seluruh anak kita jadi orang. Jadi orang. Emang sekarang bukan orang. Maksudnya jadi orang yang sukses gitu, secara dunia. Dan sekarang seluruh anak saya lupa jumlahnya 5 apa 6, semuanya sukses. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana, semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Suster. Suster yang mau cari yang kayak apa, bisa dibayar. Makanan yang enak, bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta. Yang saya minta, yang dibutuhkan orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma." Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan ucapkanlah perkataan yang sopan. Ya. Membentak enggak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia enggak bentak. Dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Enggak maksud untuk membentak. Tapi dia langsung ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini. Langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta, berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal gak sengaja, apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo. Kemudian di atasnya ada kromo inggil. Enggak tahu kalau di Betawi ada enggak tuh kromo tuh. Di Sumatera ada enggak kromo? Enggak ya. Tapi kalau di Betawi kan enggak mungkin manggil bapaknya lu gue kan enggak mungkin kan ya. Enggak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus. Ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita sekedar dia cerita nostalgia. Ya, bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu-itu aja. Dulu kamu pernah kayak gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa, Bu? dengerin. Mereka itu didengerin sudah seneng. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka seneng. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak, ya, punya anak banyak, dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang. Dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya. Semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya. Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan, semuanya pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang, mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak, yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah
1: susah.
0: Tapi yang paling disayang ada apa-apa curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya kenapa? Itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini, ngirim setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai dia enggak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia, anak ini selalu update, bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka, oh gimana si Fulan, oh Fulan udah nikah. Oh gimana si Fulan, oh Fulan udah punya anak. Anaknya apa, laki-laki perempuan, gimana anaknya sudah di mana. Itu update, semuanya di update. Setiap ketemu sama orang tua, oh si Fulan sudah lahir, eh si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekali. Bandingkan dengan sebagian dari kita, kapan coba kita meluangkan waktu untuk ngobrol sama orang tua kita? Banyak di antara kita ngobrol sama orang tua sudah jarang, masih pula disambi Facebookan atau BBan atau apalah WAan atau apalah, terserah. Coba pernah nggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering, bukan pernah, sering. Coba anak tanya sama antum, berani nggak antum ngobrol sama presiden sambil BBan? Berani nggak? Nggak berani. Masuk istana langsung, bukan di silent, langsung
1: dimatikan.
0: Dimatiin. Kenapa sama orang tua berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang tua kita, dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sudah jauh, gak pernah nelfon sama orang tuanya. SMS gak pernah nelfon, apalagi ngirim surat. Wah, gak zaman lagi ngirim surat. Padahal ya, kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk ngirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan, ditegur sama orang tuanya, kamu kok ya gak pernah datang ke sini sih nak? Ya minimal kamu gantiin jasa air susu saya aja lah. Jadi saya kan sudah menyusui kamu selama 2 tahun, itu saja deh tolong kamu bales. Apa kata anaknya? Mau saya kirim susu berapa kontainer bu, katanya. Nauzubillahiminzalik. Jadi untuk bayar susu 2 tahun itu mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Nauzubillahiminzalik. Ini orang-orang yang hatinya sudah keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Amin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat yang berikutnya, ayat berapa tadi? 23 ya.
1: 24.
0: Ya, sekarang 23, sekarang 24. Ayat yang 24 Allah mengatakan, "Waghfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah." Ini juga menarik sekali. "Waghfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah." Firman Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan, mungkin juga ada yang jadi jenderal, ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar, ya, yang punya pengikut begitu banyak. Ada juga mungkin di antara kita yang jadi dosen, profesor, doktor, yang dihormati oleh seluruh sivitas akademi tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar di zaman salaf. Dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat. Agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian. Kayak gini misalnya ngisi pengajian. Tahu-tahu dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil. Eh, Le. Orang Jawa le. Apa kata dia? Labbaik ya ummah. Saya siap untuk memenuhi panggilanku wahai ibunda. Langsung dia tutup itu apa?
1: Majelis.
0: Majelisnya, bukunya dia tutup. Dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. Ada apa bu? Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan katanya. Bayangkan, dipanggil dari jendela, kirain ada masalah penting kan, adeknya kecemplung sumur itu kan mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa? Ayam. Suruh ngasih makan ayam. Oh iya, siap. Langsung dia gandeng ibunya, rumah kasih makan ayam. Setelah itu dia balik. Balik ke situ, buka kitab lagi. Dia tanya sama, tahu gak kenapa saya tutup kitab ini? Karena ada yang tanya mungkin kan, ini lagi pengajian kok masa ditutup, cuma suruh ngasih makan
1: ayam,
0: ayam aja. Kata ulama tersebut, saya berbakti kepada orang tua saya hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sedangkan saya ngajar kalian ini hukumnya fardu kifayah. Jadi saya harus mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Lihat, begitulah para ulama kita mencontohkan merendahkan diri depan orang tua. Gak ada embel-embel ulama, gak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Gak ada embel-embel pejabat, gak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD, sedangkan kita sudah S apa? Esteler ya. Itu udah gak ada itu. Kalau sudah di hadapan orang tua kita harus rendah. Kenapa kita harus merendah? Karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Coba bandingkan ya. Bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita, ketika kita berhadapan dengan bos, ketika kita berhadapan dengan pejabat. Kenapa kita bisa duduk begitu sopan, sedangkan di hadapan orang tua kita, kita tidak bisa duduk dengan sopan? Kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan masih perhatikan. Saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja. Yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? Jegang. Tahu jegang gak antum? Masa saya praktek di sini? Jegang itu ngangkat kaki. Angkat kaki. Berani gak antum sama bos ya? Lagi bicara masalah kenaikan gaji, antum lagi pengen gajinya naik, antum ngobrolnya sambil apa? Jegang. Berani gak? Gak berani. Takutnya. Kenapa sama orang tua kita berani? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita? Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian adanya kedua orang tua kita, gak mungkin kita ada di muka bumi, gak mungkin. Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Ente niatnya apa? Merendahkan diri di hadapan orang tua, ente niatnya apa? Ada sebagian orang, masya Allah, kalau ada maunya baru sama orang tua. Ya, munduk-munduk, apa munduk-munduk? Munduk-munduk, nunduk-nunduk sama orang tua, ada maunya. Ya, pengen tanah yang sono dijual gitu kan. Ada maunya dia. Kalau sudah kejual, udah lupa itu. Atau kalau anak kecil nunduk-nunduk sama orang tua karena takut enggak dikasih uang jajan, sangu. Enggak, minar rahmah, karena kasih sayang, ikhlas, tulus. Sehingga yang terasa pun akan beda. Jadi orang merendah karena tulus, ikhlas, sama orang merendah karena punya maksud duniawi, beda efeknya. Kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus beda ya. Ini waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Yang terakhir, wa qurrabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa.
1: Tapi Ustaz, tadi menarik Ustaz, ketika ulama dipanggil oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang dipanggil sedang sholat sunnah juga, itu kita juga wajib untuk membatalkan sholat juga Ustaz ya?
0: Iya, betul. Jadi kalau sholat sunnah, antum lagi sholat sunnah, sholat duha dipanggil-panggil, boleh antum membatalkan. Yang gak boleh itu kalau sholatnya sholat
1: wajib. Baik ya, Ustaz, betul. Untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beri walidain Ustaz, ada untuk tambahan untuk apa dalil-dalil dari Rasulullah SAW Ustaz?
0: Oh iya, kalau tadi kita baca ayat Quran, surat apa tadi?
1: Al-Isra
0: ayat 23-24. Kalau hadis Nabi SAW lebih banyak lagi. Ada yang sifatnya ucapan Nabi SAW, ada yang sifatnya perbuatan dari Nabi SAW, ada yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang birrul walidain. Di antara hadis yang sering kita dengar, sama sering kita dengar, cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali?
1: Tiga kali.
0: Thumma man, yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka?
1: Bapakmu.
0: Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar, ya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faidah ini dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta, berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi, saya seperti antum, pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi, ana baru paham hadis ini, sedikit paham hadis ini, baru sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini? Siapakah wahai Nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik? Perhatikan kata-kata, siapakah yang paling berhak? Ini yang beliau tekankan di situ. Sekarang saya tanya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang lain selain orang tua itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan baik? Apakah hadis ini menunjukkan seperti itu?
1: Tidak.
0: Jawabannya tidak. Tidak. Bos kita berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ustadz berhak untuk kita hormati, dosen, guru berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati. Ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini, siapa yang paling? Itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustadz kita. Kalau antum mau nyapa ustadz, ya, itu kan assalamualaikum ustadz. Sampai kadang-kadang suaranya enggak
1: kedengaran.
0: Saking hormatnya sama orang tua. Pernah enggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum bu. Ya. Atau sama dosen, ya, karena pengen remedi ya. Ya, nilainya apa kalau enggak naik apa? Eh? C. G. D. Nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang, bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apalagi tuh. bawa teh macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita? Ya. Atau sama atasan kita? Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua, bukan. Akan tetapi siapa yang paling berhak? Orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis Anda, bisa lembut ngomongnya, bisa tertata, bisa diatur. Saya yakin orang-orang yang suka melakukan MOU ya dengan rekan bisnis ya, yang suka bikin MOU sama rekan bisnis, kan itu kan diatur itu. Kalau mau ngomong itu kan di konsep. Bahkan kalau perlu nyewa seorang konseptor. Coba kita kalau ngomong sama orang tua di konsep enggak? Banyak di antara kita asal
2: jeplak.
0: Asal jeplak. Sak metune, kata orang Jawa sak metune. Sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak? Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita. Ibu kita, ibu kita, ibu kita baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin rahimahullah. Ulama ini berbakti sekali sama orang tuanya. Akan tetapi gak pernah makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya. Saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului keinginan siapa? Orang tua. Saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak sama ibu saya. Nah, kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya, punya misalnya beli bebek misalnya. Bebek bagian yang paling enak apanya? Brutu. Apa? B, apa tuh B? Gak tahu nih, paha atau sayap, gak tahu lah. Ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu, itu kita sisakan yang paling spesial. Ya. Yeah. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh, namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh, masih tanah. Suatu hari di rumahnya itu dia nemu kalajengking. Nemu apa? Kalajengking. Akhirnya dikejar itu kalajengking, mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul kalajengking, di situ ada lubang. Buruan itu kalajengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kalajengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir. Jangan-jangan nanti kalajengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? Ke lubang. Dia cari itu kalajengking sampai digigit sama kalajengking. Yang penting dia sudah bisa pegang, dia bunuh itu kalajengking. Ditanya sama orang, ente kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kalajengking sampai kamu digigit, kan bahaya. Iya, kalau saya nggak kayak gitu nanti kalajengkingnya keluar gigit ibu saya gimana? Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itu loh. Contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu. karena mungkin dianya ini gagah, ya, tubuhnya atletis, ibunya kerempeng, pendek, ya, bungkuk, malu, boy. Bu, jangan deket-deket deh, agak belakang sono, ya, digandeng, ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya, jangan sampai kita payungan sendiri, bu, kita kehujanan kayak gini. Naik kendaraan dipapah suruh naik, ketika turun berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau enggak, na'udzubillahi min dzalik, celaka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf. Celaka, celaka, celaka. Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam?
1: Tiga
0: kali. Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa itu orang? Kasihan banget didoain celaka tiga kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia, kok enggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga? Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, celaka. Maka habis ini pulang, yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia, dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf. Mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita. Kalau enggak, celaka. Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat. Berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu dosa terbesar. Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita, tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan, alhamdulillah ustaz, orang tua anak sekarang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, cuma tidur di kasur saja, alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok, anak mandiin, hebat. Alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya ketika orang tua kita ganti popok kita sama sekarang kita ganti popok orang tua kita. Beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita. Kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur, supaya anak bisa ganti popok tiap hari, gitu. Kenapa enggak mati-mati, gitu kan? Beda, ya. Jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Oh, enggak, ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, dia iringi dengan kasih sayang, dengan doa, gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur, berkah. Kalau kita sebagian ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget? Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Ya. Nah, Ustaz. Ini mungkin apa, saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis ta'lim, Ustaz, ingin dengan sisi lain, Ustaz, untuk berbakti kepada orang tua, mungkin ada cara yang tepat dalam mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti, Ustaz.
0: Iya, jadi kita dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua, bantu finansial, fisik, tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? Orang tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin gak ada di antara kita yang pengen supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka, gak ada. Saya gak bisa bayangkan ya di dunia makan bareng satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Nauzubillah min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengin bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak. Tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwai keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah semuanya dapat hidayah, inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah, tanah kita yang luas. Bukan. Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo pak, ngaji yuk pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih dengerin, biar tahu. Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan. Mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji. Sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui. Kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya nyetel radio misalnya ya, ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan, ini dengerin gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut, seakan-akan kita dengerin, ya cuman suaranya agak dibesarin dikit. Siapa tahu nanti ada satu dua yang masuk ke telinga orang tua kita. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu enggak dibaca-baca, enggak apa-apa. Besok taruh lagi dua. Ya. Wah, itu nanti dipindahin. Minimal ketika mindahin orang tua ngelihat. Ketika mindahin kan ngelihat. Ya. Enggak apa-apa enggak dibaca, dia lihat dulu judulnya daripada enggak lihat sama sekali. Nah, lihatin dia, lihatin, dia lihat, enggak baca, taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi masalah tidak menggurui, manfaatkan media, terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya. Itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, Masya Allah nak, kamu setelah ngaji, kok kamu tambah baik ya nak ya? Kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut . Itu kan Masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji, kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Hah? Kamu kok tambah gak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju gak mau, disuruh nyapu gak mau. Iya, kita kan harus tolabul ilm, Bu. Masya Allah. Padahal tolabul ilmnya nanti jam 10, ibadat zuhur, jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tolabul ilm, gak ada hubungannya. Jaga sembung, naik ojek, gak nyambung, Jack. Ya. Gue mau ngaji jam 1 kok, masa jam 7 suruh nyapu gak mau, gak ada hubungannya. Ya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan. Dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua. Insya Allah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau. Bisa jadi karena cara kita yang gak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
1: Nah, Ustaz, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perilaku kita saat orang tua masih hidup, Ustaz. Ya. Lalu misalkan orang tua kita qadarullah sudah wafat, Ustaz. Bagaimana cara berbakti kita, Ustaz?
0: Nah, ini kalau orang tua sudah wafat, berarti pintunya sudah dua-duanya sudah tidak ada. Ini gimana ini, Ustaz? Masih bisa. Masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? Kata Nabi SAW, apakah bisa? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihimah. Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat, disolati dua orang. Ya. Jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa enggak nyolatin. Ya, yang lainnya pada nyolatin, kita malah sibuk nangis sampai enggak nyolatin. Itu enggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu 'alaihima," berbakti menyolati keduanya. "Wal istighfar lahum," mendoakan. Mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga. Kadang-kadang kita ini lupa ya, mintanya rizki terus lupa enggak doain orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi, Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Ana bilang ana bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu, lama ini gak doain orang tua, lama gak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali. Sering-sering ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering. Menurut sebagian ulama, sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya. Kalaupun gak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari, yang doakan, nelfon. Nah, hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? Tuh kasih hadiah tuh.
1: Ada, Ustaz.
0: Jadi satu.
1: Yang mana, Ustaz? Banyak nih.
0: Coba angkat dong, Atan. Saya pilih dulu. Nah,
1: itu sumringah banget Bapak. Silakan Ustaz.
0: Kayaknya yang sepuh aja tuh.
1: Yang sepuh, Masya Allah. Barakallahu fiina wa fiikum. Yang sepuhnya banyak Ustaz. Yang mana Ustaz?
0: Yang pakai kacamata.
1: Bapak, silakan Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita. Biru Walidain dan uang 100 ribu.
0: Masya Allah. Masya Allah.
1: Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak. Insya Allah. Mungkin bisa di, mohon maaf, dibantu Bapaknya, kasihan.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Barakallahu.
0: Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Yang ketiga kata Nabi SAW, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji, misalnya janji mau ngurusin masjid, misalnya ya, orang tua kita janji mau ngurusin masjid, atau orang tua kita janji mau ngapain, kita berusaha untuk memenuhi janji itu, atau dia pernah janji mau beliin apa ya sama orang lain, itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shodiqihima. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau enggak salah Ibnu Umar. Kalau enggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik unta atau naik keledai, saya lupa. Lewat di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung. Deso, ya. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan pak, silakan naik. Abis itu kemudian dia kan nggak pakai sorban itu orang Arab Badui, langsung sorbannya dicopot, langsung ditaruh di atas kepalanya biar nggak kepanasan. Diantar. Mau kemana pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temennya. Kata temennya, Ibnu Umar, orang Arab Badui itu gak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia. Enggak, saya tahu ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Saya berusaha untuk menghormati dengan baik anak saya ini. Maaf, teman bapak saya ini. Makanya perhatikan baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Teman. Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja, ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Coba kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke sana. Pergi ke luar kota, coba temui di sana ada teman bapak. Bismillah. Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada empat, misalnya empat orang satu kota datangi. Saya kesini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu. Saya kesini semata-mata hanya ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman. Senang dia cerita, bapak kamu dulu gini. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Minimal ketika teman orang tua kita datangi, minimal dia akan cerita, Masya Allah, semoga Allah merahmati bapak kamu tuh. Doakan, jadinya kan doa kan. Kalau kita nggak datangi, mungkin dia lupa nggak doain. Ketika kita datangi, dia ingat sama bapak kita, akhirnya dia doain. Ya. Ini yang keberapa? Yang keempat, yang kelima kata Nabi SAW, wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat, yang kelima, menyambung silaturahim yang tidak bisa terjalin, atau maaf, yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara, kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara, Pak D, terus Bude, Pak Le, terus Bule, sampai ini hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Saking pentingnya saking pentingnya menyambung silaturahim ini sampai Nabi SAW pernah mengatakan Allah

0: Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada lima. Yang pertama mensolatkan, yang kedua mendoakan, memenuhi janji, memuliakan teman, menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal.
1: Sudah set. Mungkin untuk apa kita melanjutkan memperdalam materi ini Zat, boleh kita buka tanya jawab Zat ya?
0: Silakan.
1: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustadz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat Pak, mohon maaf ya. Jadi kalau mau bertanya bagi ikhwan bertanya langsung dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita.
2: Ya.
1: Ya, silakan Afani.
2: Ah, ya. Masya Allah. Wah, sudah pada nunjuk semua nih, Dak. Kayaknya habis asar lanjut lagi nih, Ustaz. Pertanyaan dari Ahwat saja sudah, Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan ya, tapi ada satu pertanyaan yang mengusik Ana, Ustaz ya. Ustaz, kelihatan nggak, Ustaz?
0: Kok antum yang nanya?
2: Ya, boleh dong, kan Anda juga nggak dikasih hadiah. Ya. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin ya, sebagian kecil itu, bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu loh Ustaz. Tapi malah mencari surga itu sampai keluar negeri gitu loh Ustaz. Padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana Ustaz?
0: Nah, ini juga perlu dicermati nih. Nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk keluar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa?
3: Jihad
0: adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi, yang dikatakan oleh Nabi SAW dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua pemuda ini masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fafihima fajahid, berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi subhanallah, Nabi SAW mengarahkan kepada jihad yang lebih utama. Enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu melainkan sesuatu itu lebih utama, pasti. Jadi enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama, enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan, miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis, ya, sampai nangis-nangis ditinggalkan kesana kemari. Orang tuanya enggak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain, dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin, itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Taufik.
0: Silakan Bapak Taufik.
4: Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya.

0: Tapi beliau lebih nyaman di Jawa, ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
1: Iya Pak, tahu.
2: Gak perlu dijelaskan Ustaz ya. Ya silakan lanjut Pak.
0: Biar jelas.
2: Lalu pertanyaannya?
0: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
1: Iya.
0: Karena orang tua saya di Jawa dan hari ini ibu saya sedang sakit.
1: Oh iya.
0: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Pertama, saya ingin luruskan. Tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ya. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa, emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini, harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu, dia kan tinggal di rumah itu banyak banyak kenangan, banyak nostalgia, ya. Sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah, ya, kalau tidak bisa sampai taraf berpindah, meninggalkan pekerjaan yang di sini, berpindah mencari pekerjaan di sana, kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana, ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang? Gak ada, harus lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini, Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan. Apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini, Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala. Dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita, tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala, kalau enggak bisa pindah, kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi, kalau enggak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus. Atau surat. Ya, sekarang ini dengan adanya HP, ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat enggak?
3: Enggak.
1: Enggak kan? Padahal subhanallah, nulis surat itu kan butuh waktu enggak lama. Paling kita duduk setengah jam kita tulis, alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut, ya. Mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa dikit, oleh-oleh. Ya, maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita, dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces, saya juga lagi berusaha untuk menasehati diri pribadi, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita sehingga kita bisa meraih surga Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala alam. Terima kasih atas perhatiannya.
3: Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

Gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa, syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi, dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah, ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya. Ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak. Sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir-Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Dan akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba' nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikan kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke 9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqnal insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tainal insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lasyadidul ya'si min rahmatillahi jahudu bin ni'ami allati an'amallahu biha alaihi.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin wa amnin wa ghairihima, dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la in adzaqnal insan, dan jikalau kami berikan kepada manusia, idza adzaqnal insana minna rahmah, kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim, dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim, yang pertama adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibn Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata naza' itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi naza' itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya. Mencabutnya dengan kuat. Tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada alif, ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dong memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana. Barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurinnas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang

0: daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya, ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat, balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan, la in syakartum ni'mati alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan, siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wa jahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid. Ya, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Wa dzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha. Yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Iya, disilakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelope, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Ya, kira-kira bagaimana hukum itu Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh, itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya Kemudian maaf, sebelumnya adalah berwudu sebagaimana

Nah, wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu ta'ala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan.

0: dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtashi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu taala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu taala.
1: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin.

0: rahimahullah, di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama, dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah, dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua, punya dasar ilmu agama yang baik. Minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga. Yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas, ya, dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa, doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat, ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat, ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah, yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain, ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat? Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan, 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurat surat As-Sajdah itu As-Sajdah lala 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi, kalau berdasarkan surat Al-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah, ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan? Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya, syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar, sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi." Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wan qiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ibnu Katsir mengatakan, "Kama kunta 'ailan faqiran fa'agnaka Allah fahaddits bi ni'matillah 'alaik." Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa, banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, aw yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
0: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Pada suatu hari yang kadarnya 1.000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50 ribu tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. La yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya. Illa idza kana yaumul qiyamah. Kecuali pada hari kiamat kelak, emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika. Ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut. Ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kulama barudat u'idat lahu. Setiap kali lempengan tersebut mendingin, maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana mikdaruhu khamsina alfasana. Pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50 ribu tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan ya 1000 tahun, sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang kelima. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan, maka memang 1:1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya, disebutkan bahwa beliau mengatakan, fama yaumun kana miqdaruhu 50,000 sanah. Faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altu kali tukhbiruna. Qala Ibnu Abbas, yaumani dzakarahum Allahu azza wa jal fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas, ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50 ribu tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
0: rambut.
1: Meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustaz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya palak selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi, maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih, ya, baik itu berupa pantun, berupa puisi, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron, ya, atau yang lebih baik, tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan, ya, yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan, ya, apabila kita cukup mengucapkan syukron atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustaz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillah khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
1: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: Tidak tepat. Ya. Dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya. Membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallah khair ya, apa jazakallah ya, maksud dalam hati jazakallahu syarron. Nah, itu kan bisa juga, ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna, semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua, ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu, ya enggak cukup, tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu Indonesia yang diarabkan, ya, sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah, ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali, syukron apa afwan jidan. Syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron katsiran, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak, ya. Kalau maaf sekali kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jiddan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab. Ya, taib barakallahu fikum.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada kemaksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlaku.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban birik. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama, akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun, akan tetapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula, akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong, tidak. Dia bentangkan kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlebih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh, yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ustadz menjawab,
10: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
15: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu

0: ambil itu namanya uang Anda, tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
1: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
2: Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adhabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akul li alfin sab'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
3: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
4: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari, sahabat Muad di manapun Anda berada. Kembali menyapa sahabat Muad sekalian di kesempatan pagi hari ini, dan bersama-sama kita akan kembali mendengarkan kajian pagi, yaitu pembahasan tafsir Al-Muyassar bersama dengan guru kita Al-Ustaz Zain Zainal Mursalin LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Namun sahabat Muad di manapun Anda berada, kadarullah, di kesempatan subuh hari ini kita belum dapat bersama-sama mendengarkan kajian ini secara live. Namun demikian, kita akan mendengarkannya dalam bentuk rekaman ulang. Oleh karena itu, meskipun dalam bentuk rekaman ulang, semoga kita dapat merojaah apa yang telah kita dengarkan di kesempatan kajian sebelumnya, dan semoga ini menjadi pengingat kembali bagi kita tentang pelajaran-pelajaran yang telah kita bersama-sama telah dengarkan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muad bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan langsung saja kita masuk di kajian tafsir Al-Muyassar rekaman ulang berikut ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa'uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimat ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-17 dari surat As-Sajdah, ayat yang dipandang oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala sebagai puncak dari penyebutan sifat-sifat orang yang beriman. Olehnya itu, sebelum kita lanjutkan untuk mengetahui munasabah antara ayat yang akan kita bahas dengan ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 16 sampai ayat 17 dari surat yang ke-32 ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan.

0: قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang telah disembunyikan untuk mereka berupa penyejuk mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, manakala kita lihat munasabah atau hubungan antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, jika kita perhatikan pada ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita sekalian tentang sifat orang-orang yang beriman, bahwa mereka meninggalkan tempat tidur mereka di waktu malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis karena takut kepadanya. Mereka juga berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala serta menginfakkan sebagian dari harta mereka di jalan Allah. Dan itu semua mereka lakukan dengan ikhlas. Bahkan mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Maka pada ayat yang ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan balasan yang tidak diketahui oleh siapapun. Yani tatkala mereka menyembunyikan amalan-amalan mereka, terutama qiyamul lail, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyembunyikan pahala mereka yang begitu agung sehingga tidak diketahui oleh siapapun. Ini menunjukkan keindahan hubungan antara amal dengan balasan. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah taala mengatakan ini adalah salah satu bukti al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan diberikan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan fala ta'lamu nafsun maddakharallahu lihaula'il mu'minina mimma taqarru bihil ain. Sehingga tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala simpan bagi orang-orang yang beriman dari sesuatu yang menjadi penyejuk pandangan mata. Wa yansharihu lahul sadr, dan apa yang membuat lapang dada. Jazaa'an lahum ala a'malihim shalihah, sebagai bentuk balasan bagi amal perbuatan saleh mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita kembali mengkaji lafaz demi lafaz dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman fala ta'lamu nafs, fala ta'lamu nafsun, ya fala ta'lam, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan fala ta'lamu nafsun, kata-kata nafs di sini adalah bersifat umum karena bentuknya nakirah. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahuinya, baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan para malaikat, siapapun tidak ada yang mengetahui ya balasan yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan bagi orang-orang yang beriman, khususnya mereka yang melakukan amalan-amalan yang disebutkan di ayat 16, yaitu mereka orang-orang yang melakukan qiyamul lail dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui bentuknya seperti apa. Kalau begitu goror dong. Gitu ya. Kalau begitu goror. Ya, goror itu terjadi pada janji manusia. Kalau kita mau melakukan transaksi jual beli gitu atau sebuah akad, ya apa yang menjadi kewajiban kita dan apa yang menjadi hak kita itu harus jelas, karena di sana ada potensi merugikan, ya kan. Tetapi jika balasan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dijamin tidak akan merugikan, maka tidak ada unsur goror di sini. Ya, tidak ada unsur goror karena pasti menguntungkan. Tapi kalau seandainya kita yang melakukan transaksi, ya, perjanjian itu harus jelas. Ya, karena ada potensi dalam goror itu ada potensi sesuatu yang merugikan pihak lain. Sementara bagi Allah Subhanahu wa taala atau janji-janji yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman itu tidak akan pernah tidak pernah akan merugikan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang mulia ini, fala ta'lamu nafs. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui, yang bentuk umum di sini, bukan hanya manusia, bukan hanya malaikat, bukan hanya jin, siapapun, tidak ada yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Ya, ini menunjukkan bahwa kenikmatan tersebut berada di luar jangkauan pengetahuan seluruh makhluk. Fala ta'lamu nafs ma ukhfiya lahum. Apa yang disembunyikan bagi mereka. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman ma ukhfiya lahum? Ya, apa yang disembunyikan bagi mereka? Para ulama rahimahumullah taala menyebutkan hikmahnya adalah karena balasan itu sangat agung. Balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman itu begitu agung sehingga tidak mungkin bisa digambarkan oleh bahasa manusia. Tidak bisa digambarkan oleh bahasa manusia, saking indahnya gitu. Karena kalaupun seandainya dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keindahan apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman, itu di luar jangkauan daya nalar berpikir kita. Ya, tidak akan pernah bisa menggambarkan itu. Sama ketika kita misalnya mau menggambarkan aneka ragam warna-warni yang ada di yang kita lihat, mau kita gambarkan sama orang yang buta dari lahir, bagaimana cara kita menggambarkannya? Ya, tidak mungkin bisa. Ya, ada orang buta dari sejak lahir, kita mau gambarkan ini warna merah, kuning, hijau, jingga, abu-abu dan semua, susah digambarkannya seperti apa, tidak bisa. Maka demikian pula walillahil masalul a'la, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang gambaran pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Tidak akan bisa digambarkan dalam bentuk bahasa manusia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum." Apa yang disembunyikan bagi mereka. Ya, hikmah yang kedua karena tadi al-jaza'u min jinsil amal. Ketika orang-orang yang beriman itu berusaha untuk beramal dengan tersembunyi, melakukan qiyamul lail di tengah malam, kemudian berinfak juga dengan sembunyi-sembunyi, maka balasan mereka juga, balasan bagi mereka juga disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan akhfu a'malahum fa akhfallahu thawabahum. Ketika mereka menyembunyikan amal perbuatan mereka dari pandangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyembunyikan pahala mereka. Ya, sehingga membuat mereka ini penasaran. Sama kan seperti pahala misalnya saum, Allah Azza wa Jalla berfirman fa innahu li wa ana ajzibih. Ketika amalan-amalan yang lain itu sudah diberikan gambaran 1 banding 10 atau 1 banding 700 atau lebih seperti itu, lebih daripada itu, tapi kemudian berkenaan dengan saum, kata Nabi SAW, Allah berfirman fa innahu li wa ana ajzibih. Adapun saum itu adalah milikku dan aku yang akan langsung memberikan balasannya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada pahala yang diberikan pada amalan-amalan yang lain. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman min qurrati ayun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Ma ukhfiya, yang telah disembunyikan. Ingat kata-kata ukhfiya bukan ma yakhfa, tapi ma ukhfiya, apa yang telah Allah sembunyikan. Ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Ya, surga itu sudah ada. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan fiil madhi yang artinya telah, apa yang telah Allah sembunyikan. Berarti sudah ada apa belum balasan dan pahala itu? Sudah ada. Dan ini sesuai dengan apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Ya, menyelisihi akidah orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum diciptakan. Menurut mereka nanti diciptakan setelah hari kiamat terjadi. Karena kalau seandainya surga dan neraka itu sudah ada saat ini, menurut mereka itu menjadi sebuah kesia-siaan. Ya, katanya biaya operasionalnya berapa? Nah, itu mereka itu cara berpikirnya. Kalau belum ada penghuninya, oh itu menjadi sebuah kesia-siaan. Tapi tentu ya kita harus lebih mengedepankan dalil, mengedepankan wahyu daripada apa? Mengedepankan wahyu daripada akal. Ya, Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Allah berfirman tentang surga, "U'iddat lil muttaqin." Telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga berkenaan dengan neraka. Ya, oleh sebab itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idhastaddal har fa'abridu bis-salah, fa inna shiddatal har min faihi jahannam." Apabila cuaca itu begitu panas terik, maka tundaklah waktu duhur itu sampai menjelang waktu dingin. Karena sesungguhnya panasnya cuaca itu dari hembusan api neraka jahanam. Kalau begitu berarti neraka jahanam itu sudah ada. Ya, demikian pula Nabi SAW beliau bersabda, "A'dadtu," dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'dadtu li'ibadi salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Telah aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Ya, ini juga menguatkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma ukhfiya lahum min qurrati ayun." Qurratu ayun sebagaimana disebutkan oleh Allah Jalla wa Az dalam surat Al-Furqan di ayat 74, ya. Qurratu ayun itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan hati, memberikan penyejuk pandangan mata kita sehingga mata kita menjadi tenang karena melihatnya. Ya. Sama yang disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Furqan, bahwa apabila seseorang itu memiliki anak dan keturunan yang soleh, maka mereka ya merasa bahagia, senang, dan melihat mereka itu memberikan kesejukan pandangan mata dan hati. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan air mata itu ada dua. Ya, kalau air mata itu air mata kesedihan, maka dia akan panas. Tapi kalau kita menangis karena bahagia, maka air mata kita itu apa? Dingin. Ya, maka dikatakanlah di sini sebagai qurratu ayun, menjadi penyejuk pandangan mata. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang beriman ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka pun akan bahagia, membuat mata, hati, dan jiwa mereka memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Bukan hanya sekedar melihat sesuatu yang indah, tetapi kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis qudsi, ya, "A'dadtu li'ibadi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Beliau kemudian membaca ayat yang mulia ini, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun." Ya, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari penyejuk pandangan mata. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya secara rinci? tadi Allah tidak menyebutkan secara rinci karena tidak bisa diungkapkan dan dijelaskan dalam bentuk bahasa manusia, ya. Bahkan dalam sebagian kehidupan dunia saja, terkadang ketika kita sangat bahagia, selalu kita mengatakan pokoknya tidak bisa deh diucapkan dalam kata-kata gitu, saking bahagianya itu. Maka demikian pula dalam ayat yang mulia ini. Oleh sebab itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menyebutkan tentang kebahagiaan surga, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang ada di dalam surga yang memiliki kesamaan dengan kenikmatan dunia kecuali hanya sekedar nama saja. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, yang ada di dalam surga itu tidak ada kesamaannya dengan apa yang ada di dunia kecuali hanya sekedar nama, tapi hakikatnya tidak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa di dalam surga itu ada madu, ada susu, ada air, ada sungai, ya, ada buah anggur misalnya, atau ada bidadari dan lain sebagainya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kenikmatan-kenikmatan di akhirat kelak, itu kesamaannya dengan apa yang ada di dunia itu hanya sekedar nama, tetapi hakikatnya berbeda. Misalnya sungai di dalam surga dengan sungai yang ada di dunia, sama-sama namanya sungai, tetapi hakikatnya berbeda. Oleh sebab itu di dalam dunia, misalnya Ibnu Qayyim mengatakan anharuha jarat min ghairi ukhdudin subhana mumsikuha minal faydani, gitu kan. Ibnu Qayyim mengatakan sungai-sungainya mengalir dengan tanpa parit. Maha suci Allah yang menahannya dari kebanjiran. Jadi kita tahu kalau di dunia yang namanya sungai itu pasti ada lubangnya, pasti ada alur paritnya. Tetapi di dalam surga kelak enggak. Sungai-sungai itu mengalir, ya, dengan tanpa parit, yang bisa diarahkan kemana saja air itu hendak mengalir sesuai dengan arahan dari para penghuni surga itu. Anharuha jarat min ghairi ukhdudin subhana mumsikuha minal faydhani. Maha suci Allah yang telah menahan dia dari kebanjiran. Nah, ini kan sungai seperti ini tidak ada di dalam dunia, tetapi dia dinamakan dengan sungai. Jangankan di akhirat kelak, sungai-sungai di dunia saja itu berbeda ciri dan tabiatnya, ya, antara misalnya sungai Konaweha dengan sungai Nil itu berbeda, ya, dengan sungai Bengawan Solo misalnya, atau dengan sungai Amazon itu berbeda kan, tapi namanya sama-sama apa, sungai, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan, ya. Bahwa dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pahala yang begitu indah di akhirat kelak yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka itu adalah merupakan bentuk balasan dari amal perbuatan mereka. Ya, lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya? Ya, di mana Nabi sallallahu beliau bersabda la yadkhula ahadun aljannata bi amalihi. Tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalam surga disebabkan karena amal perbuatannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apakah kontradiksi dengan ayat yang mulia ini? Kita katakan tidak. Yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dengan amal perbuatannya kecuali karena rahmat dari Allah, maksudnya adalah tidak akan ada amalan seseorang yang bisa sepadan dengan balasan yang Allah berikan. Ya. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menebus surga dengan amalannya dengan harga yang setimpal. Enggak ada. Ya, karena amalan kita itu tidak bisa menebus janji Allah Subhanahu wa taala, atau tidak bisa menembus pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebanyak apapun, sehebat apapun amalan kita, itu tidak akan setara dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dari kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Itu maksudnya. Tetapi amalan kita itu menjadi sebab kita masuk surga. Oleh sebab itu dalam ayat-ayat yang lain, bima kanu ya'malun, disebabkan karena amal perbuatan. Tetapi karena amalan kita itu tidak sepadan, maka tidak akan bisa seseorang masuk ke dalam surga mutlak karena amalannya, dengan tanpa ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan ya bahwa masuk surga itu karena rahmat Allah. Namun derajat di dalam surga itu ditentukan dengan amalan. Ya. Jadi masuknya ke dalam surga itu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi derajat-derajat pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak itu adalah berdasarkan apa? Berdasarkan ya amal perbuatan kita sekalian. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian agar kita tidak merasa berat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun amalan itu sangat sulit. Ya, qiyamul lail memang berat untuk dilakukan. Demikian juga ya menahan pandangan mata, demikian juga bersedekah, demikian juga bersabar, semuanya adalah merupakan amalan-amalan yang sangat berat. Tetapi kesulitan itu hanya berlangsung sesaat, beberapa tahun ketika kita hidup di dunia, sedangkan balasannya adalah merupakan kenikmatan yang sangat abadi dan kekal. Oleh sebab itu Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, tidaklah aku melihat sesuatu yang lebih ringan daripada dunia apabila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat kelak. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu poin yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam ayat yang mulia ini, bahwa amalan yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seringkali bukan amalan yang terlihat oleh manusia. Terkadang amalan yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan amalan yang paling terlihat oleh manusia, tetapi amalan yang paling ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang saat ini terutama kita hidup di era digital, di era medsos. Ya, sebagian orang mengira bahwa amalan yang paling mulia itu adalah amalan yang paling banyak ditonton, disaksikan oleh ribuan, bahkan puluhan ribu dan jutaan orang. Ya, padahal manakala kita lihat di ayat 16 dan 17 dari surat As-Sajdah ini, kita dapat mengetahui bahwa amalan yang paling mulia itu adalah bukan amalan yang paling banyak ditonton dan disaksikan oleh manusia, tetapi adalah amalan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan walau terkadang tidak dilihat oleh manusia. Demikian apa yang dapat kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini, semoga dapat bermanfaat. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala.
6: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
9: Radio Mu'ad bin Jabal.
10: Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM. Pagi adalah awal dari setiap langkah yang akan kita tempuh sepanjang harinya, sahabat Mu'ad. Dan di saat suasana masih tenang, hati kita belum disibukkan oleh berbagai urusan dunia, maka inilah waktu yang sangat baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan salah satu amalan yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah kita memperbanyak zikir pada waktu pagi. Zikir pagi, sahabat Mu'ad, bukan tentunya hanya sekedar rutinitas atau aktivitas yang diucapkan oleh lisan, tetapi juga menjadi pengingat bagi hati kita bahwa segala aktivitas yang kita lakukan hendaknya tentunya diawali dengan mengingat Allah Subhanahu wa Taala. Dengan kita berzikir, kita memohon perlindungan, keberkahan, ketenangan, serta kemudahan dalam menjalani setiap urusan. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan waktu pagi yang penuh keberkahan ini dengan memperbanyak zikir dan doa. Semoga setiap langkah, setiap kalimat yang kita lantunkan menjadi sebab turunnya rahmat, penjagaan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Taala, sehingga hari yang kita jalani ini dipenuhi dengan kebaikan dan kebermanfaatan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita simak zikir pagi ini, dan kami hadirkan di ruang dengar sahabat Mu'ad program acara Zikir Pagi.

0: 94,3 FM.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: حقيقه التوبه ايها الاخوه المستمعون الرجوع الى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما يحب وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه الى محبوب، فيتتضمن امرين: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العوده اليها واقبال على الطاعه والتزام بها وعزم على الاستقامه عليها. فالتوبه لا بد فيها من الامرين: الرجوع مما يكرهه الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكرهه الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: حقيقة daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa

0: dan sempalah sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sempalah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Semoga dimanapun Anda berada masih bersama kami di Radio Mu'adz dan menemani waktu pagi sahabat Mu'adz di kesempatan hari ini. Ada salah satu hal yang menarik dalam kehidupan kita sahabat Mu'adz. Seringkali kita ingin hidup yang lebih sehat, ingin tubuh yang lebih bugar. Kita juga ingin memiliki energi yang lebih baik setiap harinya. Tetapi terkadang kita mungkin masih bingung harus memulainya dari mana. Nah, di tengah banyaknya informasi yang beredar saat ini, mulai dari media sosial hingga berbagai macam saran kesehatan, kita tentunya sering menemukan banyak sekali pendapat yang terdengar meyakinkan. Ada yang mengatakan harus melakukan sesuatu pada waktu tertentu. Ada yang menyebut cara tertentu sebagai yang paling efektif. Atau mungkin tradisi atau kebiasaan tertentu. Tetapi apakah semua informasi tersebut memang benar jika dilihat dari sisi ilmiah? Karena menjaga kesehatan bukan hanya tentang mengikuti tren terkini, tren tertentu yang ada di media sosial. Tetapi juga tentang kita harus memahami bagaimana tubuh kita bekerja dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Nah, di pagi hari ini, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kita akan mencari tahu salah satu kebiasaan sederhana yang sebenarnya sudah banyak diketahui manfaatnya, yaitu olahraga. Namun di kesempatan pagi hari ini dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, kita akan membahas bersama bukan segera tentang olahraga secara umum. Kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul, yaitu apakah olahraga pagi ini lebih sehat dibandingkan olahraga sore atau malam? Nah, banyak orang yang percaya bahwa olahraga pagi ini adalah waktu yang terbaik untuk olahraga. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa olahraga pagi lebih efektif, lebih baik untuk metabolisme, bahkan lebih membantu kualitas tidur. Dan di sisi lain, ada juga orang yang merasa tubuhnya justru dia lebih siap bergerak pada waktu sore setelah mungkin melewati berbagai aktivitas di satu hari itu. Apakah ada kemudian pertanyaannya waktu tertentu yang paling ideal bagi semua orang? Atau sebenarnya tubuh setiap orang memiliki respon yang berbeda terhadap waktu olahraga? Oleh karena itu, kita akan cari tahu bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak kita semua, sahabat Muaz, yaitu sebenarnya kapan waktu terbaik untuk berolahraga? Apakah pagi hari memang lebih sehat daripada sore, atau bahkan mungkin olahraga malam? Nah, pertanyaan ini menarik karena kita sering mendengar berbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahwa olahraga pagi dapat membakar lemak lebih banyak. Ada pula yang berpendapat bahwa olahraga sore itu membuat tubuh lebih kuat secara atau karena otot sudah mengalami berbagai aktivitas atau sudah panas. Bahkan tidak sedikit yang menghindari olahraga malam karena merasa khawatir dia akan kesulitan tidur. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebenarnya menurut pengetahuan? Secara ilmiah sebenarnya penjelasannya seperti apa sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, sahabat Muaz, kita akan bersama-sama membedah sebuah systematic review yang dipublikasikan pada tahun 2023 di jurnal Physical Activity and Nutrition. Penelitian ini berjudul Effects of Exercise Timing and Intensity on Psychological. Nah, mengapa kita mengambil systematic review ini? Karena dalam dunia kedokteran, systematic review merupakan salah satu bentuk penelitian dengan tingkat bukti yang tinggi. Nah, peneliti tidak hanya melihat satu penelitian, tetapi mengumpulkan berbagai penelitian yang relevan, kemudian menilai kualitasnya, kemudian menyusun kesimpulan berdasarkan keseluruhan bukti yang tersedia. Nah, dengan demikian, hasilnya bismillah ta'ala lebih kuat dibandingkan jika kita hanya mengandalkan satu studi. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk dalam hasil penelitiannya, kita akan mengenal terlebih dahulu istilah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu ritme sirkadian. Jadi, berdasarkan judul penelitiannya tadi, yaitu efek dari olahraga, waktu olahraga, dan intensitasnya pada psychological circadian rhythm dan sleep quality atau kualitas tidur seseorang. Jadi sebelum masuk, ritme circadian ini, sahabat Muaz, adalah jam biologis alami tubuh yang bekerja selama sekitar 24 jam. Nah, jam biologis ini mengatur berbagai fungsi penting dalam tubuh. Misalnya, kapan kita merasa mengantuk? Kapan kita mungkin merasa paling segar? Kapan hormon tertentu diproduksi? Bahkan bagaimana tekanan darah, suhu tubuh, dan metabolisme itu berubah sepanjang hari. Pada pagi hari, tubuh secara alami meningkatkan produksi hormon kortisol. Jadi banyak orang mengenal kortisol ini sebagai hormon stres. Tetapi sebenarnya, hormon ini juga memiliki fungsi penting, sahabat Muaz. Pada kadar yang normal, kortisol akan membantu tubuh menjadi lebih waspada. Dia akan meningkatkan kesiapan untuk bergerak dan mempersiapkan kita menjalani berbagai aktivitas. Nah, sebaliknya, ketika malam tiba, tubuh mulai meningkatkan produksi hormon melatonin. Nah, hormon melatonin inilah yang akan membantu tubuh memasuki fase istirahat dan tidur. Dengan kata lain, sahabat muas, tubuh kita sebenarnya memiliki jadwalnya, jadwal kerja yang sangat teratur. Nah, para ilmuwan kemudian bertanya, apakah olahraga yang dilakukan pada waktu yang berbeda kemudian dapat mempengaruhi jam biologis tersebut? Inilah yang kemudian akan dijawab, berusaha dijawab di penelitian tadi. Setelah menelaah berbagai penelitian, para peneliti ternyata menemukan bahwa olahraga memang dapat mempengaruhi ritme sirkadian. Namun pengaruhnya tidak sesederhana yang kita sering dengar di media sosial. Olahraga yang dilakukan pada waktu pagi hari secara rutin dalam jangka panjang tampaknya membantu menyelaraskan ritme biologis tubuh. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan kualitas tidur pada peserta yang rutin berolahraga pada pagi hari. Nah, kenapa demikian? Karena olahraga pagi dapat menjadi salah satu sinyal bagi tubuh bahwa hari telah dimulai. Tubuh kemudian menyesuaikan ritme biologisnya sehingga siklus bangun dan tidur menjadi lebih teratur. Namun, apakah kemudian ini menjadi pertanda bahwa olahraga sore tidak baik? Nah, jawabannya adalah tidak. Inilah bagian yang menarik, sahabat muas, di penelitian ini. Karena penelitian ini justru menunjukkan bahwa olahraga sore maupun malam tidak secara otomatis kemudian menyebabkan gangguan tidur. Selama ini banyak orang yang beranggapan bahwa mungkin jika berolahraga setelah maghrib atau setelah isya, maka kita pasti akan mengalami yang namanya kesulitan tidur atau insomnia. Kenyataannya penelitian tidak menunjukkan hal tersebut secara konsisten. Tapi memang benar bahwa olahraga sore atau malam dapat menimbulkan atau meningkatkan suhu inti tubuh dan ini akan memengaruhi pelepasan berbagai atau beberapa hormon. Akan tetapi perubahan fisiologis tersebut tidak selalu berakhir dengan kualitas tidur yang lebih buruk. Artinya, pada sebagian orang, olahraga malam tetap aman dilakukan. Terutama apabila dia sudah terbiasa dan latihan tidak dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur. Nah, temuan ini mengajarkan kepada kita, sahabat muas, satu hal yang sangat penting, bahwa tubuh manusia ternyata tidak selalu memberikan respon yang sama pada setiap orangnya. Ada orang yang merasa mungkin sangat segar ketika berolahraga setelah subuh. Tapi ada juga orang yang merasa performanya ini dia lebih baik pada sore hari setelah mungkin selesai bekerja. Nah, perbedaan ini sangat mungkin dipengaruhi oleh ritme biologis masing-masing individu. Usia, tingkat kebugaran, pola tidurnya, juga jenis pekerjaannya, bahkan kebiasaan sehari-hari kita. Sahabat muas, dimanapun Anda berada, penelitian ini juga membahas mengenai intensitas olahraga. Sebagian orang khawatir bahwa kalau olahraga dengan intensitas tinggi, maka akan membuat kualitas tidurnya menurun. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dikaji dalam systematic review ini, belum ada bukti yang secara konsisten menunjukkan bahwa intensitas olahraga saja menjadi penentu utama kualitas tidur. Justru, faktor lain yang ikut berperan seperti durasi olahraga, waktu pelaksanaannya, kemudian tingkat kebugaran seseorang serta kondisi kesehatan masing-masing. Ini yang kemudian ikut berperan menjadi faktor lainnya. Hal yang menarik yang perlu kita ketahui, sahabat muas, adalah sikap para peneliti dalam menyampaikan hasilnya. Jadi, para peneliti tidak mengatakan bahwa olahraga pagi itu pasti paling baik. Mereka juga tidak mengatakan bahwa olahraga sore lebih unggul. Sebaliknya, mereka menyampaikan bahwa bukti ilmiah yang ada saat ini itu masih terus berkembang. Dan masih diperlukan penelitian yang lebih besar dengan jumlah peserta yang lebih banyak agar kemudian kita benar-benar dapat mengetahui olahraga yang paling optimal untuk berbagai kelompok masyarakat. Nah, ini adalah salah satu ciri ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu tidak buru-buru kemudian memberikan kesimpulan mutlak ketika bukti masih terbatas. Para ilmuwan akan mengatakan bahwa penelitian lebih lanjut masih diperlukan. Nah, sikap ini juga justru menunjukkan kejujuran ilmiah. Maka jika ada seseorang yang kemudian mengatakan bahwa olahraga pagi itu pasti terbaik untuk semua orang, atau sebaliknya, olahraga malam pasti berbahaya bagi semua orang, maka kita perlu berhati-hati. Bukti ilmiah saat ini belum mendukung kesimpulan yang bersifat mutlak seperti itu. Sahabat muda, dimanapun Anda berada, kita akan masih melanjutkan pembahasan systematic review ini, penelitian yang mengkaji tentang olahraga pagi dan malam. Namun sebelum itu, kita akan jeda dengan jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
6: Halo sobat fitness.
7: 1 2 1 2 1 2
8: Epis, apa kau bikin itu?
7: Oh, ini saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
8: Yoka, kenapa kau enggak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
7: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
8: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muadz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
9: Kini telah hadir Muadz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muadz Gym Club. Muadz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
7: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya. Hehehe.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari dengan temanya yaitu olahraga pagi atau sore dan bagaimana memilih waktu yang tepat. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas bersama sebuah penelitian ilmiah yang ternyata belum menemukan satu waktu yang mutlak paling unggul bagi semua orang. Olahraga pagi memiliki tentunya beberapa manfaat terhadap pengaturan ritme biologis kita, tetapi olahraga sore atau malam ini juga tetap dapat memberikan manfaat kesehatan tentunya. Nah, selama dilakukan dengan tepat. Lalu pertanyaannya sekarang sahabat Mas, bagaimana kita menentukan waktu olahraga yang paling sesuai untuk diri kita? Nah, ada beberapa tips yang dapat kita ketahui bersama yang kemudian tentunya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama sahabat Mas, pilihlah waktu olahraga yang paling mudah kita lakukan secara konsisten. Nah, banyak orang yang terlalu fokus mencari waktu yang dianggap paling sempurna untuk melakukan olahraga. Tetapi kemudian lupa bahwa manfaat terbesar olahraga datang dari kebiasaan yang kita lakukan secara kontinu, secara rutin. Bayangkan seseorang yang mengetahui bahwa olahraga pagi itu sangat baik, tetapi karena harus bekerja atau memiliki aktivitas lainnya, akhirnya dia hanya mampu berolahraga satu kali dalam seminggu. Nah, di sisi lain ada orang yang kemudian memilih olahraga sore karena mungkin waktunya yang terbatas. Di sisi lain dia memang cuman waktu sore saja yang dia bisa lakukan untuk melakukan olahraga. Lalu kemudian melakukannya 4 kali sampai 5 kali dalam seminggu. Nah, menurut prinsip kesehatan, orang yang kedua tadi, yang melakukan olahraga di waktu sore dalam atau 4 kali sampai 5 kali dalam sepekannya, kemungkinan akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar karena konsistensinya jauh lebih penting daripada sekedar memilih waktu tertentu. Jadi sahabat Mas, tanyakan kepada diri kita masing-masing, kapan waktu yang realistis bagi kita untuk bergerak secara rutin? Nah, jika jawabannya adalah pagi hari, maka lakukan olahraga pada pagi hari. Jika jawabannya adalah sore hari, mungkin setelah kita berkantor atau mungkin setelah menjemput anak ke sekolah, ya, maka ini mungkin yang lebih baik bagi kita. Yang terpenting adalah tubuh kita tetap aktif. Tips yang kedua, sahabat semua, sesuaikan waktu olahraga dengan tujuan dan kondisi tubuh kita. Nah, setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bagi orang yang ingin membangun kebiasaan hidup sehat, maka olahraga pagi dapat menjadi pilihan yang baik karena ini membantu menciptakan rutinitas sebelum kesibukan dimulai. Pagi hari juga biasanya memiliki lebih sedikit gangguan, sehingga seseorang tentunya lebih mudah menjaga komitmen olahraganya. Namun bagi orang yang menginginkan meningkatkan performa fisiknya, misalnya latihan kekuatan atau olahraga dengan intensitas lebih tinggi, nah, sebagian penelitian menunjukkan bahwa sore hari dapat menjadi waktu yang nyaman bagi sebagian orang karena suhu tubuh dan fungsi otot cenderung lebih optimal. Tetapi perlu diingat sahabat Mas, hasil penelitian kelompok tidak selalu sama dengan respon setiap individu. Tubuh kita tentunya memiliki karakter masing-masing. Selanjutnya sahabat Mas, tips yang ketiga, kita harus perlu memperhatikan jarak antara olahraga dan waktu tidur. Bagi kita yang memilih olahraga malam, bukan berarti kemudian kita harus langsung khawatir. Yang perlu diperhatikan adalah intensitas dan waktunya. Olahraga yang sangat berat, maka terlebih dilakukan sangat dekat dengan waktu tidur. Pada sebagian orang ini dapat membuat tubuh tetap dalam kondisi aktif, sehingga kemudian dia akan kesulitan merasa rileks. Namun aktivitas fisik yang ringan hingga kesedang seperti berjalan kaki, perenggangan, atau melakukan latihan dengan intensitas yang sesuai ya pada dirinya, maka bisa saja tetap dilakukan pada malam hari. Kuncinya adalah mengenali respon tubuh sendiri. Jika setelah olahraga malam kita tetap dapat tidur dengan nyaman, maka kemungkinan waktu tersebut sesuai dengan kita. Namun jika tidur kemudian menjadi terganggu, maka perlu menyesuaikan kembali jadwal atau intensitas latihan yang kita lakukan pada malam hari. Kemudian tips selanjutnya Sobat Muas, jangan lupa pemanasan dan pendinginan. Ini sesuatu yang seringkali terabaikan, terlupakan. Biasanya kalau kita mau olahraga langsung saja olahraga. Misalkan kita mau main bulu tangkis, pokoknya tidak usah pemanasan, tidak ada pendinginan juga, langsung main bulu tangkis. Nah ini seringkali orang bersemangat berolahraga tetapi melupakan dua tahap penting ini, yaitu pemanasan dan pendinginan. Padahal pemanasan Sobat Muas akan membantu diri kita, fisik kita, mempersiapkan otot, sendi, dan sistem peredaran darah yang sebelumnya, yang sebelum aktivitas yang lebih berat dilakukan. Sementara pendinginan tentunya akan membantu tubuh kita kembali secara bertahap ke kondisi istirahat. Kebiasaan sederhana ini dapat mengurangi tentunya resiko cedera dan membuat olahraga menjadi lebih nyaman. Tips terakhir yang dapat kami bagikan Sobat Muas di kesempatan program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, yaitu mulai dari kemampuan tubuh sendiri. Kesalahan yang sering terjadi adalah seseorang langsung memaksakan latihan berat karena mungkin ingin hasil yang lebih cepat. Padahal tubuh kita tentunya membutuhkan proses adaptasi. Jika kita baru mulai berolahraga, maka siogianya kita memulainya dengan aktivitas sederhana. Seperti misalkan jalan cepat atau bersepeda santai, senam ringan, atau mungkin kita latihan kekuatan dasar. Nah, peningkatan intensitas tentunya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kita seiring waktunya. Jadi ingat, tujuan utama olahraga Sobat Muas adalah menjaga kesehatan dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar hasil dalam waktu singkat. Sobat Muas, dimanapun Anda berada, ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu kesehatan bukan hanya tentang olahraga. Aktivitas fisik perlu berjalan bersama dengan pola makan yang seimbang, tidur yang cukup, pengelolaan stres, serta kebiasaan hidup yang baik. Olahraga adalah salah satu bentuk ikhtiar kita dalam menjaga tubuh yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa penelitian yang tadi kita bahas itu ternyata belum membuktikan bahwa olahraga pagi selalu lebih baik daripada olahraga sore untuk semua orang. Kemudian, olahraga pagi ternyata dapat membantu sebagian orang dalam mengatur ritme biologis dan kualitas tidurnya. Kemudian, olahraga sore atau malam ini tetap dapat dilakukan dan tidak otomatis kemudian menyebabkan gangguan tidur. Namun tentunya perlu kita memahami masing-masing diri kita. Apakah kemudian dengan melakukan intensitas tertentu, aktivitas tertentu, kemudian membuat kita kesulitan tidur atau tidak? Maka perlu diperhatikan kembali waktunya, perlu diperhatikan lagi intensitas olahraganya. Dan yang terakhir adalah mulailah dengan bergerak. Karena setiap langkah kecil menuju hidup yang lebih aktif adalah investasi untuk kesehatan kita di masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, kekuatan dan keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan untuk menjaga tubuh dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Sobat semua, dimanapun Anda berada, sampai jumpa dalam kesempatan program Spirit Pagi lainnya. Bismillah Ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muas setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
3: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
10: Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
12: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
11: Banyaknya itu dijual.
12: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
11: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
13: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage rumah Herbal Medina di Facebook.
14: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy . Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
15: Absen kok dititip? Emang justip?
16: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
17: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Masih menemani sahabat muaz sekalian di kesempatan pagi hari ini di Radio Muaz bin Jabal Kendari. Dan bersama-sama kembali kita akan hadirkan di ruang dengar sahabat muaz program acara Quran for Hafid. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dan langsung saja kita akan masuk di program ini dan kita akan dengarkan bersama beberapa atau dua surah di kesempatan pagi hari ini, yaitu surah Saba dan juga surah Qaf. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Quran for Hafiz.
19: Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamd.

0: قرآن فور حفيظ.
1: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
2: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
4: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
5: Dukung media dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal. Televisi, radio, sosial media, website, dan pengembangan aplikasi dakwah Android dan iOS. Transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 403588 atas nama PT Radio Muadz bin Jabal. Dengan kode bank 451. Tambahkan angka 100 di akhir nominal transfer Anda. Sedekah untuk media, sedekah untuk amal jariah.
0: Quran for Hafiz.
6: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada Ji itu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
0: 94,3
13: FM. 94.3
0: FM
13: Radio Mu'adh bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, masih di Radio Mu'adh menemani Sahabat Mu'adh di kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari selalu membawa suasana yang berbeda. Ada ketenangan sebelum aktivitas dimulai. Ada kesempatan untuk menata kembali pikiran kita dan ruang bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai hal yang akan menjadi atau akan yang terjadi sepanjang hari. Seringkali kita menjalani hari ini begitu cepat. Begitu membuka mata, perhatian kita mungkin langsung tertuju pada berbagai pekerjaan, tanggung jawab, pesan yang masuk, dan berbagai hal yang harus diselesaikan. Dan tubuh, padahal yang kita gunakan untuk bekerja, berpikir, beraktivitas, dan berkarya membutuhkan perawatan. Kesehatan tentunya bukan sesuatu yang baru kita pikirkan ketika tubuh mulai memberikan tanda-tanda masalah. Tetapi kesehatan seharusnya adalah sesuatu yang perlu kita jaga sejak hari ini, melalui pilihan-pilihan sederhana yang kita lakukan setiap harinya. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, menariknya banyak yang mengira bahwa hidup sehat selalu membutuhkan perubahan besar. Padahal seringkali perubahan besar justru lahir dari kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap harinya. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, menemani pagi hari ini. Di kesempatan kali ini kita akan kembali mendengarkan bersama program acara Kuat Islam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Kuat Islam.
13: Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, pagi adalah waktu yang istimewa. Ketika sebagian besar dunia mulai kembali bergerak, beraktivitas, ketika cahaya matahari yang hadir secara perlahan-lahan, dan ketika kita diberikan kesempatan untuk membuka lembaran baru dalam kehidupan kita, maka kalimat sederhana yang patutnya kita renungi adalah tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Maka jadikan pagi sebagai awal untuk bergerak, bersyukur, dan merawat diri kita. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, seringkali kita berpikir bahwa hidup sehat itu harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kita membayangkan bahwa kita harus melakukan, menjalani olahraga yang begitu berat, angkat beban dengan sekian berat barbel, atau mungkin kita harus menempuh beberapa jauh kilometer, atau mungkin kita harus makan makanan yang membuat bahkan selera makan kita tidak baik, atau mengubah seluruh kebiasaan dalam waktu singkat. Padahal sahabat semua, dimanapun Anda berada, banyak perubahan besar justru dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan secara terus-menerus. Bangun pagi tepat waktu misalnya, atau mungkin kita sekedar minum air putih setelah bangun tidur, atau melakukan perenggangan sederhana, berjalan kaki mungkin beberapa menit setelah sholat subuh, atau menghirup udara pagi sambil menenangkan pikiran kita. Atau kita meluangkan waktu untuk bersyukur sebelum memulai berbagai aktivitas, atau dengan kata lain kita melakukan zikir pagi. Nah, hal-hal sederhana seperti ini sahabat Muaz, yang tentunya akan membentuk kualitas hidup kita. Tubuh kita adalah amanah yang tentunya perlu kita jaga. Setiap hari tubuh kita bekerja tanpa ada hentinya. Jantung terus berdetak mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Paru-paru juga tanpa kita minta dia terus bekerja mengambil oksigen. Dan otak juga tanpa kita perintah, dia terus mengatur berbagai fungsi kehidupan. Otot dan tulang juga yang menopang diri kita terus bekerja untuk bergerak dan beraktivitas. Namun kadang-kadang di tengah kesibukan yang kita hadapi, yang kita jalani, kita lupa memberikan perhatian kepada tubuh kita sendiri. Kita mungkin mengejar pekerjaan, mengejar berbagai target, memenuhi berbagai tanggung jawab, tetapi jangan sampai kita lupa bahwa semua itu membutuhkan tubuh yang sehat sebagai modal utama kita. Karena itu pagi dapat menjadi momen yang tepat untuk kembali mengingat pentingnya merawat diri kita. Mengapa pagi? Karena pagi memberikan kesempatan bagi kita untuk memulai hari dengan lebih teratur. Ketika kita memiliki kebiasaan pagi yang baik, kita sebenarnya sedang memberikan sinyal positif kepada tubuh dan pikiran bahwa hari ini adalah kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Nah, salah satu kebiasaan yang banyak dikaitkan dengan kesehatan adalah aktivitas fisik. Tidak harus selalu berupa olahraga berat. Bagi sebagian orang, memulai pagi dengan berjalan kaki selama beberapa menit, ini sudah menjadi langkah yang baik. Yang terpenting, Sobat Muas, adalah tubuh tidak dibiarkan terus-menerus dalam keadaan pasif. Tubuh manusia dirancang untuk dia dapat bergerak, melakukan aktivitas. Ketika kita bergerak secara rutin, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh. Aktivitas fisik membantu menjaga kesehatan jantung, membantu mengontrol berat badan, menjaga kekuatan otot dan tulang, serta tentunya mendukung kesehatan mental kita. Namun, selain bergerak, ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu selain menjaga fisik, juga menjaga pikiran. Kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tetapi juga pikiran yang tenang. Nah, pikiran yang tenang ini, Sobat Muas, lahir dari hati kita. Dari hati yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang terjaga kebersihannya dari berbagai kemaksiatan. Pagi hari dapat menjadi waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan. Kita menarik nafas, menghembuskannya secara perlahan, menyusun rencana, mempersiapkan diri menghadapi hari. Banyak orang yang menjalani hari dengan tergesa-gesa, terburu-buru. Karena mungkin sejak pagi, sejak bangun tidur, dia harus langsung berhadapan dengan berbagai tekanan. Padahal beberapa menit ketenangan di pagi hari dapat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih sadar. Kita lebih memahami situasi. Dan salah satu caranya adalah dengan kita berzikir pagi. Nah, kebiasaan kecil seperti zikir pagi ini memiliki kekuatan yang besar. Karena kalau kita lakukan secara berulang, tentunya akan memberikan manfaat yang begitu sangat besar bagi kita. Satu hari mungkin akan terlihat tidak memberikan perubahan besar. Satu sekali berjalan kaki misalkan, mungkin akan terasa sederhana. Satu kali memilih makanan yang lebih sehat, mungkin rasanya biasa saja. Tidak ada perubahan pada tubuh kita. Kita tidak akan langsung merasakan manfaatnya. Tetapi ketika kita lakukan setiap hari, maka kebiasaan kecil tersebut akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kesehatan dalam jangka panjang. 1% yang kita lakukan hari ini, kalau dikalikan sebanyak setiap hari dalam setahun, maka menjadi berapa persen hasilnya? Menjadi berapa persen perkembangannya. Ada perbedaan antara seseorang yang ingin sehat dan seseorang yang membangun kebiasaan sehat. Orang yang ingin sehat, Sobat Muas, biasanya menunggu waktu yang tepat untuk memulai. Tetapi orang yang membangun kebiasaan sehat memahami bahwa perubahan dimulai dari apa yang dilakukan di hari ini. Maka jangan menunggu harus kita sempurna dulu. Jangan menunggu harus punya perlengkapan ini dan itu. Jangan menunggu harus ada waktu ini atau menunggu waktu pagi dulu. Nanti kita bisa bangun pagi baru kita beraktivitas. Nanti kita mungkin punya waktu luang baru kemudian kita melakukan berbagai aktivitas fisik. Tetapi harusnya kita kemudian menyempatkan waktu. Dan tidak perlu tentu menunggu kondisi yang ideal. Tapi mulailah dari langkah-langkah sederhana. Karena kesehatan bukan hanya hasil dari satu keputusan besar, tetapi dia adalah kumpulan dari ribuan keputusan kecil yang kita lakukan sepanjang perjalanan kehidupan kita. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, maka jadikan, mari kita bersama-sama jadikan pagi sebagai pengingat kepada kita semua bahwa kita masih diberikan kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki pola hidup kita, menghargai tubuh kita, melakukan sesuatu yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, sahabat muat, maka kita tanyakan kepada diri kita, apakah hari ini saya sudah melakukan sesuatu untuk menjaga kesehatan diri saya? Mungkin jawabannya sederhana. Mungkin hanya berjalan kaki secara cepat, berjalan cepat selama beberapa menit. Mungkin hanya memilih kita menentukan kita mau sarapan dengan sarapan yang lebih sehat. Misalkan kita hanya mengonsumsi makanan-makanan tertentu yang tentunya ini disarankan oleh kesehatan untuk dikonsumsi di waktu pagi. Atau mungkin hanya meluangkan waktu untuk beristirahat dan mengatur pikiran kita. Tetapi jangan pernah meremehkan kebaikan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Karena kebiasaan kecil itulah yang kemudian membangun kesehatan kita. Selamat menjalani pagi dengan tubuh yang lebih aktif, pikiran yang jernih, dan hati yang penuh rasa syukur. Dan semoga hari ini menjadi hari yang baik, penuh keberkahan, dan membawa manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan program Kod Islam lainnya, sahabat muat dimanapun Anda berada. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
15: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
16: Radio Muaz bin Jabal.
17: Aduh, enggak diangkat.
18: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
17: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
18: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
19: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
17: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
18: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
17: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
19: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
20: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
21: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah. Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
22: Saya Kamin.
21: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
22: Ketuhanan Yang Maha Esa.
21: Bagus Sabri, Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
22: Saya Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
21: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
22: Harus adil dan beradab.
21: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
23: Saya Kamin.
2: Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
21: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
4: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
21: 94,3 FM.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
6: كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
7: تيأبريمان
6: كتر رسول صلى الله عليه وسلم. Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Dan di tengah perubahan dunia yang terjadi begitu cepat, mengetahui apa yang sedang berlangsung di sekitar kita menjadi bagian penting dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Informasi bukan hanya sekedar kabar yang kita dengar, tetapi juga menjadi bekal bagi kita untuk memahami situasi, kondisi, untuk mengambil keputusan dan melihat berbagai peristiwa dari berbagai sudut pandang yang lebih luas. Oleh karena itu, bersama-sama di kesempatan pagi hari ini, kembali akan hadir di ruang dengan sahabat Muaz, program acara Info Dunia Islam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM.